Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan datang baru, setiap gulai malam peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-11. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Jadi tu tahu kepada kita bobop penyanggup baru lamar 24. Lamar 24. Nyalai dia tu kemaca gentran Injil tu. Jesus angkat rindurnya lumansang ngagai semengkah nur tisma negeri Tyre ngau Sidon. Siku indu orang Kenan tidiau bendurnya pansut ngagai Jesus kuyo. Kasih aku Tuhan, nuan ti anak David. Anak aku ti indu merinsok benar, kena rasu antu. Tang Jesus ndak nyawut dia seleko. Sida murid dia datai ngagai Jesus, alungansa ia berjaku. Ku sida, asuh ia pulai. Ia nitiah kakitai lundak ngetu kutap-kutap. Danya ke Jesus nyawut sida, aku seminak diasuh ngigok raban bedus orang Israel tiada nyau. Nengoknya ini.

Nuknya datai lum remi di kaki ya. Ko ya, Tuhan tolong aku. Ku sawat Jesus, ndak patut kita ngambil pemakai anak, lalu meri ya ngagi ukui. Ko induknya nyawat ya, nyo amat Tuhan. Tang ukui megok makai tidak pemakai, tilabu hari meja Tuhan ya. Nyalai ko Jesus nyawat ya, Nuan tu induk dibesai pengarap. Utai tu dipintak Nuan dekat de kerja netiak ke penekak Nuan. Anak ia tinduk lalu suman kalanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bawa cerita kita tu, kita ningau pasal Jesus dia berjalan ke utara yang akan menuang kandang taya dengan Sidon. Kurang lebih apa menua Lebanon kemarin itu. Ngejang ke menua di palan orang Judah. Akan menua orang di ukai bangsa orang Judah. Batang kebuah Jesus itu, ianya awak bisa peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayuah. Serta bisa peluang megak oleh bersemiang serta nyenyo ke diri awak kuliah nangkup pemerintah ngah pemati ti ditemu yo dekat nyadi boyo ndak lama lagi di negeri Jerusalem. Jesus megak ngenak peluang tu nyenio sedang ngajar bala murid yo pasal kayu regang tinyo semak nganti Jesus. Maya megak perkara ngah ajar bukai ti dekat diberi serta diajar Jesus ngah bala murid yo. Lalu tu mempeluang tiala ia oleh ngerari ke diri dari bala mayo. Tang kita tengok ndak mukai-mukai, lebuah masa tu menggok ia lalu digusung siku induk. Ti minta kasih Jesus, awak kemuruan tu dari anak induk ia. Jesus terubah bakal kengai nulung ia. Nyerai kita tak benar nanya pasal perkara dua bengkak. Kesatu, kati Jesus ngai nulung induknya ketika ia ukai bangsa orang Judah kini. Kedua, kati jalai Jesus oleh ngerai kena induk orangnya hari Jawa. Serta anda ibuah medak takut anda ibuah neguk ya. Nyalai kena nyawat tanya dua cik tu, aku mai kita berhati ke cerita tu ngau silik lagi hari baca buah kudus kita. Baca kita berinjil tadi diambil dari Injil St. Matthew. Tang kita baca Injil St. Mark, dia kita baca lebuah Jesus datai bos mengkah genturung pendiau semak menua taya yang nguji belalai tamak ngari sebuah rumah. Awak kurang mayuah ndak begau ngelumuk ya. Tentu ndak boleh dikerja Jesus laban berita pasal penataya ditemu semua orang. Nyalai buat ayat 22, kita ingat pasal induk siku, tingusung Jesus. Lo induknya bangsa orang Canaan. Lo datai arimno Syria. Induk tu ukai bangsa orang Judah. Lalu reti tu ia semak nyembah petara, ti ukai Allah Ta'ala kena sembah orang Judah. Tambah megak, orang Canaan tu nang munsuh lama orang Judah. Berengkahri penyanggup lama. Lalu tu meh ngasuh orang Judah bergedik ke sedak. Lalu sedak pun bergedik ke orang Judah. Buat cerita tu, Jesus oleh berjakuk dengan induk tu, amat ia ukai orang Judah, lepas dua semak berjakuk dengan jakuk Greka. Jakuk dia kena menua mayanya. Lebuah induknya minta kasih dengan Jesus, muru antu hari anak induk ya. Jesus bakal kena ibuah serta ngai. Tambah megak ia bakal kena jakut di kasar ngakai induknya. Kutuan Jesus, awak ke kita beri anak mit makai dulu. Ndak patut kita ngambil pemakai anak mit lu beri ia ngakai ukui. Nyalai menjadi, nama reti jakut ke dipasut ke Jesus itu. Lebih lagi ia ngena jakut ukui. Nanti semua buat jakuk kita iban, ngumbai orang kue nyok ndak mana benar. Lalu maya Jesus keliak,
jaku ukue tu nda dekena bangsa Rajuda berjai bangsa Bukai. Tak menjadi bersemua bangsa jaku. Jalai nuan nyebut jakunya, yang kaum gamal nuan tinyebut ya, tau ngasuh jakunya bisa tau kendok. Kasar tau kendok. Sangka aku maya Jesus ngenak jaku ukwe ditu, lalu indu nemu jakunya dikenak pasal ya, Jesus semak senyum serta berjaku ngejalai tinalap. Ia ndak merak takang lesai kinunya. Amat dalam jaku Jesus, ia bakal kengai nulung indunya. Tang hari utai kita temu kita pasal Tuhan Jesus, tuju tebakatu tentu jawab benar hari hati ia. Kita nemu Jesus nadai bergedi kurang indu. Kesuah dia pejai atau kada kemaruah kurang maya zaman yang menyak. Kita mengat nemu Jesus ndak bergedi kurang bahasa Bukai. Lawan ia suah nulung sedak. Bakal ia ti ngerai kesikuk ragila di mana gerasa. Kada ada kenang kita dulu itu. Jesus nyebut tu ukai ketegali lelak serta ngai nulung. Tau ke degil serta nyadi kurang mujuk ya. Kebenar menyadi jaku tu terpansut ke Jesus. Laban maya tu Jesus benung agi berat berunding ke pasal pengawak di dekat di kerja ya. Lalu tu makbuah yang kemindah ke utara enggak bala murid ya. Awak kuliah ke diri serta ndak dikelimpang kari kerja suah ngerja pengawak nyelai toka pengawak ajiah bakal ngerai kurang toka muruan tu. Lebuah yang ngajar serta ngerja pengawak ajiah ia nemu ia mesti dulu ngerja tu ke bangsa Rajudah. Ukai ketegal bangsa Rajudah tu dikerinduk kalah talak lebih dari bangsa Bukai. Tang lawan tu jalai kuda dipilih alah talak. Ngenak bala timimit alah talak ngerembai keberkat ia dengan semua bala Bukai. Hari bala Rajudah alah talak dekat nyelamat serta merekat ke semua bangsa manusia. Lalu tu mereka buah Jesus milih bala rasul 12 iku. Melatih sidau waktu sidau oleh nampuang pengawak ia di dekat nyelamat dunia. Jadi reti jaku Jesus ngau induknya tau dah sebut ke kita munyi tu. Perambu pengawak aku jam ke dia tu ianya muti ngajar setengrai ke bangsa Rajudah. Tang tajak pihak aku dekat ngerai kanak nuan. Tu meh nyadi ketanda Allah Ta'ala rindu ke semua bangsa manusia. Induknya nemu Jesus tu ndak ringat ke ya. Nya kebuah ya kempang nyawut Jesus. Ko ya, nya amat Tuhan. Tau kuih tidak baruh meja megak makai tidak pemakai tindak habis dempo anak mit. Sawat induk tu balat ngemuas kati Jesus. Laban tu nunjuk ke ia bisik pengarap buat Jesus. Serta ndak mudah mantul. Lalu kelebih lagi, nemu ngena runding yang megak. Nyalai ketegal sawat induknya, ngau pengerinduk ya kana induk ya, Jesus beri pementak induknya. Lalu amat anak induknya nadai dia, tang jaku Jesus cukup dikena ngerai ke ia. Kita sangka aku menjadi tak nemu jalai Jesus udah ngerja tu. Tang kita harap leban Jesus bersemak ngolah talah, ngolah apai, ia oleh ngeluar kekuasa lah talah. Lalu muruan tu hari anak induknya, anak induk orang Kenannya, amat meh anak induknya nadai ngau sidak dia. Nyalai dia tu menjadi kumai kita berarti ke pengarap induk tu kada puji Jesus. Lebuh yang nyebut nuan tu indu tibesai pengarap. Nuan tu indu tibesai pengarap. Keterubah ya serta penghabis berguna indu tu bisik ngemuan pengerindu. Pemedis yang untung anak ya cukup balak nusah ke hati ya laban ya balat rindu ke anak ya. Pengerindu ngau penyayau induk tu ku anak ya megak jermin pengerindu Allah Ta'ala kena biak ya.
Empok pemesai pengerinduk ia, ia kempang mansang agai Jesus. Tindak dekelala ia, serta minta pengerai ke anak ia. Amat terubah ia, minta Jesus ndak nyawet seleka, taya ndak lejuk minta. Amat Jesus bakal nganuk sendak ibu. Induk tu megak ndak mantul. Bok semua ulah Jesus, induk tu uliah ngelala penyinuk ngau pengerinduk Jesus. Munye ke St. Paul, pengerinduk nang ndak mantul serta Arab kutai ti mana. Lalu kedua, induk tu bisi pengarap. Pengarap induk tu mansang nambah lebih yang berjakuk ngau Jesus. Terubahya yang ngubah Jesus tu anak David. Tang berujung yang ngumbai Jesus tu Tuhan. Jadi gelar anak David tu bersangkut paut dengan raja dunia tiulih ngerja pengawak nyelai buat pengarap orang Judah. Induknya datang dengan Jesus, ngumbai Jesus tu siku ada orang tiulih ngerja pengawak nyelai. Tang gelar Tuhan tu dikenak kalah talak. Nyelai berujung kelakar ya dengan Jesus. Induk tu ngelala Jesus tu ukai mutik mensia tentang ngerja pengawak nyelai. Taya kebenar Jesus tu Allah Ta'ala. Pengarap tu ngujung ke ya nyembah Jesus. Serta ndak mantul tak leju. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal ke sekali tu dilengkak ke aku nak ke tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ke maik kita semua dia jenuh. Serta lup samping aku ngagip. Allah Ta'ala tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu hanya minggu Trinity ke-11. Oh Allah Ta'ala, nuan mandang kekuasa nuan tipe madu ya, oleh nuan kasih, oleh nuan dang sinu. Beri ke kami pengasih nuan, ngambil ke kami Trinity kepesan nuan, tau boleh utai tip semaya nuan. Boleh pesaka menggok dalam perintah Nuan tidak serga. Boleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talau sekuaja dia tahu ludah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampai awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku.

Ya peningat yang nak kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Harry Sumpiang Jingan Siti program di keluar ke Melati Badi ya hari YFM Iban di Kuching. Okey, sebentar kita mendiang ke program ti nangkan ke Tuk Legi Peningat dekat berkongsi dengan kita berita ya ke bisik dibaca kutuk yang ditujuh kandang endur ti angat tau ke hotspot bisik ditemu di Malaysia ianya 5 di Sarawak dengan 2 di Sabah berindia hari gaya kualiti angin ti majak nak manah ba sekedak kandendo ya. Jadi berlalu ke report Palan Meteorologi Khas ASEAN ASMC bisik 226 hotspot ditemu di Kalimantan ngau 5 di Sumatera ya. Jadi nakak pukul 4 lemai kemari 9 kandendo di Sarawak ngerikut ke baca IPU ti nak manah ngagai pengerai Kalai Kuching Ngau Semarahan ngerikut ke baca tip maduk tinggi ianya 163 ditangkan ke Serian 162 Bintulu 156 Serikai 155 Seri Aman Ngau Sibu sama belak 152 Piamaga Mukah 137 serta Maga Sama Laju 116 ya. Jadi teganya gaya tiap hari gaya hari ti majak na manahnya mega peninga ketega pejalan asap ti Meraka antara menua ke datai hari Kalimantan Barat ya. Jadi teganya dia JAS so hagi berjalan ke pengawal matau ni tingari ngau nerit ke atur ba kanando ti tau bendau nyadi palan alai ngereja pengawal nunu. Jadi nanti kita bisa berarti ke ba Facebook kemarin tau ke ba media rama dia tungak ke bandarai ku Kuching kelebih lagi tungak ke matang bisi hujan kemari pemaga kami di Semarahan mega bisi hujan tajak pen hujannya na lama tang puji Tuhan bisi mega hujan kemari peninga dikenang urang kagi sebun ke bisi nuntung kita jam ke dia tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua belah peninga ya ke benu mendiang ke kami bawa YFM banyak kena kita mendiang ke kami ngena frekuensi ya ke semak nu kita diau tau ke ngena Astro jam ke dia tu 871 tau ke ngena RTM klik ngarak ke terus terperindah mending ke kami ba awak pengerak pagi kita lagu berpadu nyawa ke di by Elvin Michael ngau Karen Libau meruan ku kenang sebab kita mending ke program nangkan ketul lagi program tungkat semangat begolai ngau Pastor Nicholas Ningkau.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, Pengerak Pagi.

Shalom, selamat bertemu buat program Tungkat Semangat kita ke sekali itu. Aku ngarap ke kita bila diau lantang serta gerai megang dia tu. Sebedau kita menjaya kekenang tungkat semangat kita itu, aram kita sama samping aku. Apai kami di surga, kami beri terima kasih ngagai Nuan. Laban sari tu Nuan beri peluang baru, alai berkongsi kejaku Nuan Tuhan. Beri kami pengangkun hati dekat mendiang kejaku Nuan. Kami nyerah kejam seterusnya ngagai jari Nuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kita kekak di kejaku ke aku, di kongsi ku begitu. Begitu ianya, anang mai kami ngagai penguji. Aku mai kata sama belak, mengingat ke sebaris leka sampai Tuhan Yesus, ti besai benda reti, ti besai benda kuasa. Sampai itu diajar Tuhan Yesus ngagai bala anak murid dia. Anang mai kami ngagai penguji, tak lepas kami hari penyai. Ketika lo nuan ngasai ke diri dalam sebengkah situasi ke lain, nuan nemu bisik sekadar utai tindak tentu berasai ngenak, tau kendak tentu betul asai. Tang lebuh maya nuan ngasai ke diri pedis dan rendah oleh gereja utainya, nuan nyerah ke diri ngagai penguji. Tau ke nitih ke utai ke dia saik nuan tajak endak tentu betul, nuan nurut kenya. Engkau melebuh ti ngasai ke pengeringan. Asai tindang patut na nua ringan. Apa bisi tai ngasuan wan ndak oleh ndak ringan. Nyalai nuan mengkang megai pengeringan. Engkau melebuh maya nuan milih asai ti mudah gi enti ndak jujur. Bisi maya keadaan tadi maya nuan nemu diri asai ke kena uji. Nyamai gi enti aku tak titurut kaja. Titih aku tak ke ndak jujur, tajak penuan pu nang nemu tanya ndak ngena. Tanuan tadi nurut ke penguji. Engkau meh maya senentang kawal nuan ke orang tau ke hubungan nuan tadi, tabiat nuan tau ke habit nuan tadi, ulah nuan ndak tentu betul, nuan nurut kenyak mega. Tau ke bisi maya nuan kau ngagak siti pemutus runding utai ti di pelalai ke nuan. Lalu nuan nurut kenyang. Tadi utai yendang temu nuan tak betul. Nguji nuan tadi sekali ke nuan tadi. Jujur, ikhlas, megai pelurus tak kendak. Tadi nuan dang nemu pemutus di beketuk di ulih narit nuan ngejang jauh hari Tuhan. Agi mega nuan mengkang nitiah kenyang tadi. Penguji itu sebengkah utai ti nuntung semua kita, tiap ikut kita. Lalu Tuhan Yesus Kristus ngajar kita, ngasuh kita bersampi. Munyitu, anang mai kami ngagai penguji. Nyak sampi kita. Kita semua berunding, suah benar kita tadi. Tiap ikut kita. Tak namu arti ti benar yang tadi. Anang mai ku ngagai penguji. Nyak ruti ukai Tuhan ngasuh kita berdosa. Tuhan ukai ngasuh kita ngerja penyalah. Bob Kudus ndang ngajar kita, madah ke Tuhan ndak nguji orang ngenak penyai. Allah Ta'ala ndak nguji orang ngasuh orang yang kerja utai kejai. Tang tu sampi ngenang pasal sampi dikenak nunjuk ke kita ndang nemu senentang penglemik kita empu. Lalu ndang berguna ke Tuhan ngelindung kita. Artinya ku kita, Tuhan aku nemu penglemik diri. Gagal aku tu ngejang jauh. Baik aku ngejang jauh hari nur atau hari situasi ti ulih ngelabuh ke aku. Lebuh penguji datai. Beri aku pengering. Lak ke aku ulih milih utai ti betul. Ulih milih pemutus runding ti betul. Nyak sebengkah sampai ti pansut hari hati kita. Inti kita itu orang ke baru hati. Ukai orang ke kering hati. Ukai orang ke ngai ningau. Kadang-kadang kita ngumai diri kering oleh nyatup sebarang utai, tau ke semua utai. Kita madah ngagai diri empu, aku oleh kian, aku oleh kita, aku oleh ngereja nyen, aku oleh ngereja tu, siapa oleh nagang ku. Aku oleh nagang diri ku, kita lepas kita udah kering dalam pengharap. Nairau ke aku oleh nagang diri, ku oleh mai diri ku kita. Tang kadang-kadang pemintar penemu, ti kita bisik penemu ti
arialah talau, artinya kita nemu ni maya lebuh kita patut ngenyawah ke diri. Nanti nuan nemu siti-siti perkara tau ke siti-siti situasi tak seroran mai nuan ngagai pengeringat. Kelawang ke situasinya. Kelipak ke anang kiyok. Nanti sekedak bangsa jaku randau, lebuh kita berandau, bertundi. Seroran mai kita ngagai ti selalu kok berjaku ke peniau orang bukai. Tau ke penghidup orang bukai. Tukar utai ti di kerandau kita. Anang, anang berandau, anang neguk tanya. Gai ke kita nyau kena tarit penguji ke beketau. Nanti sekedar utainya semampai narit nuan ngasuh nuan ndak jujur. Lari yarinya. Anang kio, anang nepuk diri dia. Nanti semua endurnya tau ke tempatnya persekitarannya tadi ngelembut ke kawul nuan kau Tuhan. Anang gai tau ke anang takut ninggal kendurnya. Anang Allah leban taiti narit nuan tadi. Jesus nanti ngajar kita yang ngasuh kita tidak peduli ke pasal penguji. Leban penguji tentang bisik tiap-tiap hari ngagai tiap-tiap ikut kita. Tang Jesus ngajar kita ngasuh kita bersampi. Ngasuh kita selalu ngelala Tuhan tu tadi uling ngelinduang kita. Lalu sampai itu ukai ndak ukai tanda kita itu lemi. Ukai tanda kita itu lembut dalam penghidup kita. Sampai reti itu kita ngaku kita berguna ke pengering hari Allah Ta'ala. Bob kudus muka bisi nangkan kita. Ianya lebuh maya kita nyatu penguji. Tu, Tuhan laban dia ndang ndak mungkir. Jadi Tuhan tu ndang ndak mungkir. Lalu ia ndang dekat ngada ke jalai kena kita ngelaban penguji. Engkau mesar itu Tuhan ngasai ke dalam keadaan kena uji. Anang nyebut menyitu aku tu udah cukup kering. Aku boleh mutar ke semua hal. Anang tang tai ke patut disebut Tuhan patut menyitu. Tuhan iring singkang aku, jaga hati aku, beri aku pemintar penemu hari Tuhan. Kena aku ngelala penguji, lu beri aku pengempang hati awak ke aku boleh ngenyawah tau aku boleh lari ke diri hari penguji. Laban kadang-kadang pemenang kena ngalah ke penguji. Ukai artinya kita berdiri lalu ngalah ke ya tadi kena pengering, kena penguat ke tempo. Kadang-kadang reti pemenang ianya anang mansang nganjung diri kio. Jadi kita itu kita nak nganjung gaya utai ke boleh ngalah ke kita tadi. Anang nepuk diri kio, anang mansang kio, nyok tahu disebut kita pemenang. Nda udah menang dulu nun tadi. Jadi inti nuan nganjung diri ngegendur ketetap kok narit kok ngalah kok ngelabuh kenuan dan nuan nda tetap labuh. Jadi bala peninga ndak milih bangsa penguji ti di satu nuan dia tu kingat ke tu. Nuan tahu ndak ibu nyatup nyak ke diri. Anang nengali nyak ke diri kena pengering nempu. Minta penemu hari Tuhan. Minta pengering ria. Minta dilindung ya. Lalu lebuh nuan ngelala jalai ti salah. Nuan mesti kempang hati nguing harinya. Anang kio. Kejang kendurnya. Laba jaku sampai tadi buat sebaris. Anang maik kami ngagai penguji. Tak lepas kami hari penyai. Laga sampainya ngelui hari leka jaku di seruran ditanduk kita berlama-lama. Tawak ke kita ngambil tu nyadi ke jalai ulah kita, fikir kita, tepuk engkah dalam hati kita. Terima kasih bala peninggal laban udah sempat mendiang ke program Tungkat Semangat ke sekali itu. Nanti kita bertemu baru lah ke Tuhan. Ngiring singkang kita, nyaga hati kita, lalu meri kita pengiring kena milih utai dia betul. Salam bagi semua kita, Tuhan berkat kita.

Ya, pendengar nyanaka kami mai kita mendeng ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau siti program tidi keluar ke Ken Michael Riwai FM Iban di Kuching pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami nangkan ke tu lagi berwai 9.12 ningga ke kita ngau duiti lagu-lagu ke di baik Ika cerita ujung minggu tang sebenarnya untuk lagu Hindustan Dear Dear Diwana siti lagu ke dipintak peninggal kita Rimiri pagi tu. Selamat mendiang ke kami buat YFM, terima kasih laban seluruh milih kami jadi ke stesen pemerintang kita semua peninggal ya. Jadi ngatur peninggal mumpul dulu aku, Tuhan berkat kita semua. Selamat hari minggu, bye bye.

0: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 ngau 15 hari bulan 8, Ba Pentas Utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Penggerak pagi pukul 6.

berita seterusnya. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai kegegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara ini.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: Megahertz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pintulah FM, ceria bermaklumat.
1: Ya, syukur alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Mesra, salam ceria, salam hujung minggu dan selamat bersiaran bersama kami semestinya untuk hujung minggu to hari to Ahad 16 Ogos 2026 bersamaan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat untuk segmen Rentak 97.5. Bersama kami hari itu Suzana Musa, DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12.30 hari ini nanti. Jadi alhamdulillah bersyukur selalu dengan apa jua nikmat kurnia dan juga bersyukur selalu kerana masih lagi diberikan kesempatan bangun pagi, bernafas lagi pagi itu. Jadi apapun, kita mendoakan agar semuanya kekal sehat sejahtera, baik-baik aja dan sama-sama kita nikmati dan juga hargai setiap detik dalam kehidupan ini. Dan kita mendoakan pagi itu apa jua yang sedang anda kerjakan, semoga dipermudahkan segalanya dan apa jua perancangan, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sama-sama kita terus melangkah dengan hati yang tenang, santai dan syukur alhamdulillah. Hari itu hujan rahmat di Bintulu membawa kesejukan kepada bumi dan juga mengingatkan kita bahawa setiap ujian pasti disusuli dengan nikmat. Hujan bukan sekadar titisan air tetapi rahmat yang menyuburkan kehidupan kita semua. Jadi apapun, mana yang si bekerja hari itu, selamat bercuti, selamat beristirahat Zana ucapkan. Sama-sama manfaatkan waktu rehat anda sebaik-baiknya, manfaatkan dan hargai waktu kebersamaan bersama dengan keluarga. Dan mana yang bekerja hari itu, kita sama, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa je tugasan sepanjang hari itu, apa je pekerjaan kita orang, semoga dipermudahkan segalanya. Dan mana yang sedang memandu, cuaca hujan di luar, sudah semestinya jalan raya licin, jadi sentiasa berwaspada selalu, berhati-hati selalu, perlahankan kenderaan anda, jangan memandu terlalu laju. Di sini jua destinasi yang ingin dituju, sama ada dekat ataupun jauh, sentiasa patuhi apa jua peraturan undang-undang di jalan raya. Pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan diri, keselamatan penumpang dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi apapun, seperti biasa pagi tu menerusi Radio Bintulu FM 3 jam ini, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang telah disusun dan pengisian program menarik dan pastinya juga dengan perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang Zana akan bawakan menerusi Radio Bintulu FM.

0: Yes.
1: Ya, menerusi Radio Bintulah FM 97.5 MHz, frekuensi kami yang dapat anda ikuti pagi ini. Apapun salam mesra, salam ceria, salam manis, salam hujung minggu. Zana ucapkan kepada kita semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Sekira di sini juga kita orang berada baik waktu sekarang 9.31 minit pagi. Seperti biasa pagi ini terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Wafi dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Wafi.
2: Ya, hello, selamat pagi DJ.
1: Ya, selamat bertugas.
2: Selamat bertugas juga.
1: Baiklah Wafi, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Wafi.
2: Baiklah, assalamualaikum, selamat pagi. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini, diramalkan hujan berlaku di beberapa tempat. Walau bagaimanapun, cuaca di Bintulu dijangka kembali berjerebu pada sebelah petang sehingga ke malam nanti. Bagi keadaan laut di perairan Bintulu, angin bertiup daripada barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Bagi ketinggian ombak dijangka sekitar 0.5 sehingga 1 meter. Bagi suhu sepanjang tempoh ramalan, suhu dijangka sekitar 24 darjah Celsius sehingga ke 35 darjah Celsius. Itu saja laporan yang saya dapat sampaikan daripada Pejabat Meteorologi Bintulu pada pagi ini.
1: Baiklah, terima kasih Wafi untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
2: Ya, sama-sama.
3: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
4: Bintulu FM 97.

minggu dan selamat pagi. Zana ucapkan kepada kita semua yang terus setia terus layan mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Hari itu kita mendoakan semoga hari ini dipermudahkan segala apa je urusan anda, agenda anda, tugasan anda, dan perancangan kita orang, dan juga dikurniakan kesihatan yang baik, hati yang sentiasa tenang. Sama-sama nikmati masa bersama dengan keluarga tersayang, dan jangan lupa juga untuk rehatkan diri. Mana yang sibuk bekerja hari tok, yang bercuti, manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya. Masa untuk berehat, masa untuk bersama keluarga. Jadi pagi ni semoga semuanya kekal ceria dan kekal bersemangat dalam melaksanakan apa jua agenda. Sekiralah yang sedang bersantai, yang sedang beristirahat, yang sedang bersarapan. Apa sarapan kita pagi tu? Selamat ngopi, Zana ucapkan. Jadi alhamdulillah hujan rahmat di Bintulu. Apabila hujan turun mengingatkan bahawa langit sedang menghadiahkan rahmat kepada bumi. Lagi-lagi sekarang tu musim jerebu. Walaupun kita dipahamkan juga masih lagi berjerebu pada sebelah petang tu kelak, berdasarkan ramalan cuaca dari rakan pelapor kita sebentar tadi dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Jadi apapun, diingatkan agar semuanya sentiasa jaga diri, jaga kesihatan, walau di sini juga kita orang berada. Baik, pagi ini seperti biasa menerusi Radio Bintulu FM, mana yang nak titipkan salam pagi tu? Salam nak tujukan kepada ahli keluarga, sanak saudara, teman, rakan-rakan, ataupun kepada sesiapa saja, boleh kongsikan salam-salam kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Dan mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya juga dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta untuk hiburan kita bersama. Baik, seperti biasa tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Di jam yang kedua kita juga ada segmen Halu, gabungan tiga stesen antara stesen Miri FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM, pastinya dengan perkongsian salam-salam hujung minggu pendengar dan juga info-info aktiviti yang kita bawakan bersama. Dan seterusnya di jam yang ketiga kelak, menerusi Rentak Nostalgia, pastinya rancangan hiburan yang menampilkan seleksi lagu-lagu lama popular, mengimbau kenangan dan juga nostalgia pendengar. Jadi pagi ni anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu. Frekuensi kami masih lagi sama, 97.5 MHz yang seedar radio. Siapa? Kita orang boleh buka aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Boleh juga dengarkan siaran Radio Bintulu FM dan juga semua siaran Radio RTM 34 stesen. Mudah saja dengan cara muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Asalkan ada line internet, boleh buka RTM Klik, dengarkan siaran Radio Bintulu FM. Dan pagi ni mana yang sedang melayari Facebook, boleh juga ikuti kami di Facebook RTM Bintulu. Baik, 9.41 minit pagi waktu sekarang. Hujan di luar, mana yang nak pergi ke pasar hari tu, mana yang nak keluar, bekal payung awal-awal, simpan awal dalam kereta, dalam kenderaan masing-masing.

0: menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai semua, kita dah kibarkan Jalur Gemilang Malaysia sih. Kalau belum, jom sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang Malaysia, sama ada di rumah, di premis bangunan, di tempat kerja, ataupun di kenderaan, ataupun di sini-sini juga kita orang berada. Sama-sama kita semarakkan Bulan Kebangsaan dan semangat cintakan negara kita, negara Malaysia. Jom sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang Malaysia.
2: Bersempena dengan Hari Kebangsaan, jom kita kibarkan Jalur Gemilang. Saya bangga jadi anak Malaysia.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari Sarawak ke pulau-pulau yang indah, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera yang sama. Selamat Hari Kebangsaan 2026. Biar berbeza, kita tetap sejiwa.
4: Sempena Bulan Kebangsaan, jom kita kibarkan Jalur Gemilang.
5: Saya bangga jadi anak Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
6: Selamat Hari Kebangsaan. Jom kibarkan Jalur Gemilang. Saya bangga jadi anak Malaysia.
7: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintul FM. Sekiralah anda yang berada di rumah, yang sedang bersantai bersama keluarga, beristirahat, ataupun yang sedang sibuk, mungkin ada yang sedang sibuk mengemas rumah, sedang menyapu, sedang kelentang-kelentong di dapur, berperang di dapur, sambil buka radio mendengarkan siaran Radio Bintul FM pagi ini. Semoga semuanya kekal ceria, terus terhibur dengan apa jua hiburan. Hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi anda hingga jam 12.30 hari tok kelak. Baik, sekarang ni dah hari tok Ahad, 16 Ogos 2026. Dan sepanjang Bulan Kebangsaan tok, kita nak sarankan orang ramai agar sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan juga cinta akan negara kita. Sebabnya di sebalik Jalur Gemilang tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan dan juga semangat sebuah bangsa yang membina Malaysia. Jadi sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang dengan bangga dan hormati, dengan penuh maruah dan hayati makna di sebalik setiap jalur dan warna yang ada pada Jalur Gemilang Malaysia. Dan tahun ini kita dipahamkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 bakal menghimpunkan seluruh warga tanah air yang akan diadakan pada 31 Ogos tok kelak, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya, dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan orang ramai dijemput hadir bagi sama-sama meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada 31 Ogos di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan untuk makluman bersama juga, bagi sambutan Hari Kebangsaan peringkat Sarawak pula tahun itu akan diadakan di Kapit. Kapit yang akan menjadi tuan rumah bagi sambutan perayaan Hari Kebangsaan peringkat Sarawak yang akan diadakan bermula 30 Ogos dan 31 Ogos, Ahad dan Isnin. Kita dipahamkan sambutan yang akan merangkumi tiga acara utama, ambang sambutan Hari Kebangsaan, seterusnya Unity Walk dan juga Perhimpunan Hari Kebangsaan yang akan diadakan bertempat di Dewan Suara Kapit. Dan juga dijadualkan majlis juga akan turut diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffar dan juga isteri, serta Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jadi itu antara satu informasi yang Zana nak kongsikan mengenai sambutan Hari Kebangsaan bagi tahun 2026 dengan tema tahun tu Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Baik, 9.53 minit pagi. Terima kasih Agnes Indai Robin katanya selamat pagi DJ. Ha, cuaca kat Miri pagi tu panas. Ha, di Miri panas. Kalau di Bintulu cuaca hujan pagi tu di sekitar bahagian Bintulu. Dan kita juga ingin ucapkan selamat pagi kepada Andrew Ibi, katanya cuaca hujan di Tatau. Kita juga ada Ujoh Caung, ha, selamat pagi juga, katanya cuaca di Sebau masih mendung pagi ni dan seterusnya. Merdan Ashadi, selamat pagi. Hujan kami di Ulu, sejuk, tiada sebun agik katanya. Apapun, terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan-rakan yang lain yang terus setia terus mengikuti kita di Corong Radio. Sekiralah mungkin rakan-rakan dari yang setia bersama kita di Facebook, di aplikasi RTM Klik. Jadi syukur Alhamdulillah, cuaca hari itu hujan, hujan rahmat menyegarkan bumi kita. Dan kita mendoakan agar jerebu kurangan. Sebabnya kita dipahamkan menerusi berita RTM Sarawak, hanya 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Jabatan Alam Sekitar, bacaan tertinggi direkodkan di Serian iaitu IPU 162, diikuti Semerahan 154 dan juga Kuching 119, manakala kawasan lain merekodkan bacaan IPU di bawah 100 iaitu kategori sederhana. Kategori sederhana Seri Aman, Sarike, Mukah, Sibu, Bintulu, Samalaju, Miri, Kapit dan juga Limbang. Jadi walaupun dengan musim jerebu, sekarang tu sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan, kurangkan aktiviti di luar dan sebaik-baiknya pakai pelitup muka, terutamanya yang ada masalah kesihatan, golongan yang berisiko, warga emas, kanak-kanak dan mereka yang ada penyakit kronik, sentiasa pantau. Dan apapun, kita mendoakan agar semuanya sentiasa sehat-sehat aja, diberikan kesembuhan mana yang kurang sehat agar kembali sehat, kembali cergas seperti sedia kala. Baik, dengarkan Salim Iklim, Gerhana Cinta Luka.

0: Halo.
1: Halo.
0: Gabungan tiga stesen, Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Halo.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Gegaran Sukma kembali.

0: 7.6 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Halo, halo, halo.
2: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Halo. Halo.
4: Ya, gabungan 3 stesen Mira FM, Bintulu FM. Atas asal Zana dan juga Dimas. Gabungan 3 stesen Miri FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM untuk segmen Halo, Halo, Halo. Saya Fasa di Miri FM dan juga bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga Limbang FM. So, bagi semuanya untuk edisi hari Jumaat, hari Jumaat pula, tersasul lagi hari Ahad 16 Ogos 2026. Almaklumlah lama si kerja hari Minggu tak nak. Okey, kita nak menyapa dulu rakan kita di Bintulu FM. Halo Zana.
5: Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Salam hujung Zana. Minggu Fas.
4: Ya Zana, almaklumlah Zana, lama saya
5: ya,
4: dekat
5: hari Ahad Jumaat. Hari tu kus-kus, semangat kami ngendang hari tu hari Jumaat.
4: Belalak esok Sabtu Ahad mau cuti yo.
5: Yalah kita lama dah si ke udara hujung minggu Fas.
4: Selalu kan hari Sabtu je kan Zana. Kita
5: cerita hari tu.
4: Cerita hari tu. Baru tu lah dalam beberapa bulan untuk kena hari Ahad. Nyalah telinga.
5: Siapa? Okay. Faham.
4: Faham. Faham kan Zana kan? Ya, bangun pagi tadi pun tok hari apa tok hari sebenarnya? Hari Sabtu ke hari Ahad ke hari Jumaat tok? Pandai tersasul dengan hari. Oh, terpaksa set dengan kalender. Hari ini adalah hari Minggu, hari Ahad.
5: Benar.
4: Okey. Belum apa dah nyanyuk dah babur kan Zana? Okey, keadaan cuaca di Bintulu Zana.
5: Okey Fas, untuk makluman, Bintulu sejuk pagi tok Fas. Wow, sebabnya obviousnya hujan. Hujan di Bintulu, tapi hujan dah mulai reda lah. Masih hujan renyai-renyai. Pagi tadi Zana bangun pagi nangga di luar hujan lebat. Tapi ketika tu hujan dah mulai reda di sekitar pusat bandar Bintulu.
4: Wow, dah sejuk dah.
5: Sejuklah sikit.
4: Tapi dipaham,
5: tapi dipahamkan jerebunya masih kelak pada sebelah petang tu kelak.
4: Okey.
5: Di Miri macam ni cuaca Miri, di Miri Fas.
4: Ramalan cuaca tek mada hujan. Di sebelah siang tu lah satu dua tempat. Saya tahu lah hujan tompok-tompok nak. Sebelah malam pun diramalkan jerebu juga. Tapi ada rakan kita tek ada macam pendengar kita mana tek baru ada hujan di tempat sida tek 5 minit 10 minit macam ni aja tek terasa.
5: Apapun kita mendoakan semoga jerebu tu berkurangan Fas. Ni kita tepas.
4: Ada tu. Kita nak menyapa dulu lah.
5: Ya, kita nak menyapa rakan kita di Limbang.
4: Rakan kita di Limbang. Hello, siapa di sana?
6: Alhamdulillah. Assalamualaikum Fas dan juga Zana.
5: Waalaikumsalam.
4: Dimas, apa khabar Dimas pagi tu?
6: Sebenarnya Dimas tak suka dengar kita duduk kelakar je. Kelakar je macam dia.
4: Masalah siapa lah, kita berloya sekali lah Dimas. Macam kita apa tu?
6: Saya dah lah merajuk.
4: Macam kita duduk mbak air kopi bah. Air kopi sampai kita air kopi. Kita tiga sembang-sembang. Kan Dimas cerita kita tiga pagi tu dari Limbang, dari Miri dan Bintulu.
5: Dimas apa khabar Dimas?
6: Kita dua cerita. Alhamdulillah, yalah Tek sehat.
5: Alhamdulillah.
6: Zana pun nampak sehat. Fas pun nampak sehat.
5: Bertambah sehat.
6: Untuk pagi tu. Alhamdulillah, syukur juga lah hujan di Bintulu kan. Di Limbang belum ada hujan.
5: Di Limbang belum ada hujan.
4: Oh, Mary pun belum jual tu. Tunggu-tunggu je kami hujan tu. Pokok kami dah kering dah
5: kat belakang rumah. Kita berdua sabar.
6: Bunga kami dah mati dah.
4: Ai, dah mati dah bunga kita. Aduh.
5: Fas dan Dimas bersabar kelak kami niup hujan pergi ke Miri, pergi Limbang ke.
4: Okey Zana, haraplah ada hujan supaya sila semput nyawa si kitok Zana. Dah aja kita tu ampus, kena lagi jerebu, makin ampus lah nyawa
5: kita. Fas, kita mau tahu si cemne tips nak nyuruh hujan Fas.
4: Oh macam ni, jangan kami berlagu kan?
5: Nyuruh kita berlagu sikit kaya kita apa ya, kita mesti cuci kenderaan balik tengah hari atau kelak Fas. Jangan selalu orang madah.
6: Petua.
4: Oh betul. Orang madah nak cuci kereta lepas kumpul petangnya ataupun malam. Jangan Zana sedih sudah kelak dah cuci kereta tiba-tiba.
5: Si petua, orang madah petua. Boleh dipraktikan ni lah tahu menjadi kan Fas. Adimas kan?
4: Okey. Dan juga kepada anda semua di Bintulu, Limbang dan juga Miri, anda juga boleh berinteraksi bersama kami untuk segmen Halu ini. Untuk di Miri FM, anda boleh hubungi kami di konti 0854236634 dan juga boleh mengatakan salam di ruangan Facebook kami Miri FM Official. Ialah caranya untuk kita berinteraksi bersama dengan Fas di Miri FM. Di Bintulu Zana macam ni?
5: Baik, kalau di Bintulu kepada pendengar Halu pagi itu yang nak melayangkan titipan komen salam, boleh kongsikan bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Mohon maaf sebabnya mana yang nak menghubungi Zana, talian kami orang masih gi sakit, masih gi belum ada penawarnya. Jadi siapa boleh hubungi DJ Fas kelak di konti Miri FM. Betul. Ataupun hubungi Dimas di konti Limbang FM.
4: Ataupun hubungi handphone Zana, nombor telefonnya, nombor handphonenya 01.
5: Fas. Nombor belum kita ada ini. Nombor kita pun jangan, ada disimpan tu Fas. 01.
4: Jangan Zana. Okey Zana. Okey, Dimas pula di Limbang,
6: Okey di Limbang. Limbang tu talian kita 085-211-246. Okey, boleh hubungi kaunti Limbang FM dan juga boleh tinggalkan komen ataupun pesanan anda, ucapan anda menerusi Facebook Limbang FM macam biasalah ya. Okey, itu untuk di Limbang Fas dan juga Zana.
4: Okey, Miri dah ada berkelip tu sebenarnya. Kita nak lain lagu dulu ke?
5: Terpulang dengan ketua rumah.
4: Okey, siapalah sementara dah berkelip tu, jom kita lain pemanggil dulu. Limas dan juga Zanao.
5: Teruskan Fas.
4: Okey, hello, siapa di sana?
3: Hello.
4: Hello, siapa tu?
5: Ai.
3: Biasa.
4: Wah. Aduh.
3: Biasa.
5: Biasa. Macam kenal suaranya.
3: Biasa.
4: Macam kenal suaranya.
5: Wah, ceria.
3: Tumina kan ada.
4: Nat. Orang Limbang kita tu.
5: Ya, merentas sempadan orang Limbang pagi ni.
3: Pajok di Limbang. Pergi ke
4: Miri jalan. Almaklumlah Nato. Pasport lagi masih hidup kan?
3: Masih dalam 5
4: tahun
3: lagi lah
4: tadi. Wah, 10 tahun lah. Oh, 10 tahun no.
3: Kali kan lah.
4: Nat, sarapan apa pagi tadi, Nat? Sarapan apa pagi ni?
3: Sarapan mie goreng je lah. Mie goreng dan cucur.
4: Oh, cucur nyamannya.
3: Oh, yalah.
6: Nat, pas belum makan. Pas belum makan tu.
3: Mundi DJ mau pergi Limbang. Kami belanja kita lah.
4: Negeri Mas.
3: Kita orang lah.
4: Hari Mas. Okay.
3: Yalah.
5: Boleh.
6: Dimas tunggu ni.
3: DJ Dimas jemput nak dekat airport.
4: Nat, si kesian dengan saya Nat. Saya tak Nat makan roti lempong je Nat. Roti apa? Roti keben aja. Cecah dengan air teh.
3: Nyaman juga minumnya. Okay. Yang penting apa yang? Yang penting kenyang.
4: Oh, dahlah ya. Diet.
3: Kenyang. Walaupun tapa simple, yang penting kenyang.
5: Nat, dah senam lobby ke Nat? Oh, Nat. Udah.
3: Tadi jogging.
5: Oh, jogging. Jogging saja. Wah, Nanda senam lobby ke sini?
3: Kemari.
5: Oh, kemari.
4: Hari tu silah.
5: Hari tu nak jogging fast.
3: jogging aja.
4: Hmm. Oh, jogging aja. Nang sehat lah.
3: Esok baru ada jogging apa tu? Aerobik Cina.
4: Oh. Aerobik Cina. Oh, macam
5: aerobik Cina. Aerobik Cina. Tai Chi tau nak? Tai Chi.
3: Tai Chi, tiap macam pola Tai Chi ke apa ke? Aerobik Cina lah, aerobik Cina, aerobik Cina.
5: Steady nak
3: tu. Lagi pun kami satu-satunya orang Melayu yang pandai step aerobik Cina.
5: Bolehlah belajar tu nanti nak.
3: Sebab kami dah hafal safari. Ikut kan Duen.
5: Fas, bolehlah belajar aerobik Cina dari Nat, Fas.
4: Ada bunyi tu kan Nat? Bunyi tu kan Nat?
5: Ya, bukannya Nat. Ya, silat ya Fas.
3: Bukan kan Nat. Bukan.
5: Ya, slow-slow je.
3: Dia tu salah pendengaran tu.
4: Masa saya diam dekat sebelah apa mate sebelah stadium dulu ada macam sidak tai chi ya. Pagi-pagi nampaklah kami sekumpulan sidak tai chi ya. Sidak teriak macam yalah nak
6: yalah ya, kami. Macam bunyi kaut kaki je.
3: Kali join lah Robin Bang. Kali join. Salam dah lah.
4: Salam
3: dah lah.
4: Salam lah.
3: Salam tu buat kawan yang tersayang merupakan apa tu kakak angkat kami Karo Kenny Habibu yang berada di Miri. I love you kak. Moga kita sehat sentiasa. Buat kena-kenalan lah masa dia berada mengucapkan sama hari Minggu kepada yang langsung ke Pak Kewinan Rito selamatkan tim baru moga bahagia selamanya
5: amin
3: buat kajen-kajen Kak Mas Lina no Mas Lina serta keluarga Zulaika serta keluarga Ngasarung kita keluarga Kakak Jujur, cita keluarga Kak Suraya Ibrahim, cita keluarga Sida tu berada di Miri Bintulu buat Kak Mas Nang berada di Bintulu tu belalah mau balik ke Limbang tu rindu mau jumpa
4: yalah kan nak singgah ke Miri pun saya dah dengan bas kita ko.
3: Yalah, kelak-kelak lah nanti kalau kamu jumpa bangunan Miri FM, kalau kami singgah lah.
4: Ya, tapi tepi je raya je nak. Kita nak ke Bintulu, ya, nampak.
3: Di Bintulu, nampak lah Ria.
5: Kena si singgah nak.
4: Kena si singgah nak.
5: Limpas-limpas saja.
3: Ni tahu nampak DJ Bintulu FM.
4: Zana nampak kita ada bah ya. Tapi dia siapa neriak katanya.
3: Bayangnya beberapa itu, beberapa sejalan. Kami itu bulan Ogos lahir.
5: Bulan Ogos. Pantun dua kerat. Bila ya, Nat?
4: Bila, Nat? Bulan Ogos.
3: Bulan Ogos lah, 24 bulan Ogos.
5: 24 bulan Ogos, pas.
4: Wah, 24.
3: Lagipun, minggu depan kami ke... Kesenangjong lah pada buah kawin sana minggu depan di Johor. Nenek tahu kami beli kawan oleh untuk kita orang.
5: Boleh nak.
3: Kita orang tiga lah. Kalau kami
6: beringan
3: DJ pada DJ di Malaysia itu.
4: Dimas.
3: Pagi-pagi lah. DJ Dimas. Nyampusnya kita orang lah. Miri Bintulu.
4: Terima kasih, Nat.
3: Belum tengok lagu.
4: Lagu apa tu, Nat?
3: Lagu Flo 88. Apa lagunya? Akil.
5: Lagu apa?
3: Kalau ada lah.
4: Apa, Nat? Lagu apa? Flo?
5: Flo 88. Lagu apa, Nat?
3: Flo 88.
5: Flo 88.
4: Flo 88.
5: Apa tajuknya, Nat?
3: Lagu kalau saya ada lagu ya, lagu Baby Shima kah?
4: Okay.
6: Mana-mana lagu lah.
4: mana-mana lagu lah kan?
3: Mana-mana lagu lah. Okey lah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nat ada di Limbang. Jauh Nat pakai pasport.
5: Merentas sempadan.
6: Merentas sempadan. Walaupun mari,
4: walaupun hari-hari border. Border nak masuk ke Miri Jam. Orang kata gagah juaknya. Okey. Itu dia. Pemanggil pertama kita yang menghubungi kita di Miri ini. Salam dekat Facebook pun rasanya dah ada juga. Tapi beri giliran Bintulu Zana, kalau ada Zana.
5: Okey, kalau di Bintulu ada juga titipan komen daripada rakan-rakan pendengar tu yang Zana nak kongsikan kepada semua pendengar hari tu yang berkongsikan titipan komen jap pas lah. Sebenarnya Zana lagi mencari tu pas.
4: Oh, siapa? Relax. Sambil ya, sambil Zana cari ya, sambil lah kita cerita-ceritakan Zana.
5: Okey, titipan komen yang pertama Zana nak kongsikan datangnya daripada rakan kita pagi tu, Andrew Ibi dari Tatau. Katanya salam halu buat saudara mara, mak bapa, adik beradik, jambai. Katanya selamat berhujung minggu, selamat bercuti, dan tak lupa buat DJ di Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM. Salam sejahtera daripada Andrew Ibi. Dan kalau boleh katanya nak minta mainkan sebuah lagu, lagu daripada Baby Shima yang berjudul Kopi Dangdut. Dan seterusnya jambai juga. Halo katanya. Ditata hujan pagi tu. Katanya selamat hari Minggu dan salam kepada semua pendengar khasnya Aida Manja Haji Putih, Mary Ayom, Poli Masing, Stamos, Induk Kenawit, Andrew Ibi. Semoga sehat, kekal, ceria, bahagia-bahagia semuanya. Happy Konti DJ, minta DJ mainkan lagu Bumi Putra Rockers 1000 Tahun Takkan Mungkin. Kalau ada. Itu dua titipan komen yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu, Fas dan Dimas.
4: Iya, itu dia. Sekali lagi nak kongsikan, kalau anda di Miri boleh hubungi kami di 0854-236-34 untuk anda menyampaikan salam. Okey, untuk di Limbang mungkin dah ada pemanggil. Dimas?
6: Di Limbang belum ada pemanggil lagi. Kita masih nantikan. Jangan lupa talian kita 211-246 dan terus dengan kiriman ucapan juga kalau nak mengantarkan ucapan menerusi Facebook Limbang FM macam biasa. Belum ada lagi juga. Okay. Fas dan juga Zana, kita nantikan bersama.
4: Apa kata kita berhibur dulu lah. Kita berhibur dulu.
5: Teruskan
4: Zana dan juga Dimas. Lagu tu dirancakkan lah. Asal lagu tu sebenarnya jiwang, slow, untuk lain-lain kita nak tidur. Tapi tu dirancakkan je lah.
5: Lagu apa ya, Fas?
4: Bintang. Bintang versi
6: Diberi Nafas Baru.
4: Jom sama-sama kita dengarkan segmen Halo ini.

0: Ya, itu dia lagu. Oi, sabar. Ha, terus nak go ahead lagu tu. Ha. Okey, Zana dan juga Dimas, masih lagi kita dalam segmen Halu, gabungan tiga stesen. Dan juga kepada anda nak menyampaikan salam, boleh saja ke ruangan kita apa? Facebook kita dan juga hubungi kita benar. Di Konti kan.
1: Ya.
0: Dimas dan juga Zana. Untuk di Media FM, boleh hubungi kita di talian 085-423-634 untuk anda menyampaikan salam. Ha, itu dia. Belum berkelip lagi di Miri ni Zana dan
1: siapa.
0: Juga Dimas.
1: Kita baca salam-salam yang dititipkan oleh rakan pendengar setia kita di media sosial masing-masing.
0: Okey, betul.
1: Dimas.
0: Dari Mama Sofia ni, hai katanya salam selamat
1: lama
0: pagi DJ Bertugas.
1: Lama mendengar suaranya Fas.
0: Oh, pakai media sosial ajaknya kini tu.
1: Oh,
0: janganlah ya. Salam sayang buat semua sahabat Media FM, Limbang FM dan juga Limbang FM. Oh, betul lah, Bintulu FM lah.
2: Betul lah ya,
0: Bintulu. Okay, scroll lagi tu di TikTok tu. Siapa lagi tu? Oh, daripada Sindut Eddy pun tak ada jual. Katanya tu selamat pagi Fas dan juga Zana dan juga Dimas. Katanya selamat berjalan ke pengawak katanya. Itu dia ucapan daripada rakan-rakan kita. Di Facebook kita pun ada jual tu sebenarnya. Saya letak dulu info TikTok ya. Okey, di Facebook pun ada jual tu sebenarnya yang mantakan salam tu. Datangnya daripada Di Asan tu. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas. Layan tiga stesen pagi tu, RTM Bintulu dan Limbang FM, Miri FM, menerusi page Miri FM. Terima kasih. Dan juga on radio 97.5
1: Bintulu
0: kah?
1: Frekuensi Bintulu FM.
0: Sebabnya
1: Bintulu, dari Sungai Pelan tu. Bintulu.
2: Yang dengar siaran radio Bintulu.
0: Okey, rupanya. Selamat pagi buat tiga DJ Bertugas nak dengar lagu Teringin. Katanya Shima buat semua pendengar hujan di flat Sungai Pelan pagi tu katanya. Betul, Zana. Oh, tapi Zana kan? Zana?
1: Ya.
0: Kami tengah driving pakai jalan Pen Borneo ya. Nak sampai ke Sibu, nak sampai ke macam Selangau. Lepas dari Selangau, masih jelas lagi siaran radio kita orang Zana.
1: Sebab untuk siaran radio Bintulu FM, toknya boleh didengari hingga ke kawasan Selangau, Syafas.
0: Wow. Rupanya jauh eh. Nak sampai boleh katakan hanya sikit lagi nak sampai ke Kem Askar.
1: Sibu ya. Benar.
0: Memang jauh lah.
1: Fas pun sama juga macam Nat. Limpas aja pejabat ATM Bintulu. Kantoi udah.
0: Masalahnya nak masuk ke Bintulu ya jamnya macam apa Zana. Bagus saya night flyover yang
2: ya berebut ya sebenarnya.
0: Berebut nak ke Kuching kita kan.
1: Saya dah alasan Fas. Saya dah alasan.
0: Menyiasi jam traffic light atik, si banyak kereta atik. Okey, sekejap memang singgah.
2: Lancar, dia terus dia pergi nemu dengan Zana.
0: Walaupun Zana, Dimas, walaupun Zana dah janji dengan saya dia nak belanja roti canai dengan teh tarik. Tapi siapa
1: lah. Jelah. sebabnya semua disamakan dengan Nat ya, Dimas. Ianya tukar cerita ya, Dimas. Faham tidak?
0: Aduh, Dimas kata untungnya adalah Nat hantar dengannya lepas tu kan. Yang tak apa cucu dia ke?
1: Si oleh-oleh dari Johor. Kayaknya nak pergi Johor minggu Johor. Depan katanya tadi.
2: Untuk kita pas. Tiga pada
1: kelanya kirim-ngirim dekat Adimas katanya tadi pas.
0: Apa oleh-oleh dari
2: tunggu
0: Johor?
2: Jalah
0: ya kan? Kita tunggu ajalah. Okey, kita nak berhibur lagu dari Limbang pula ataupun Bintulu.
1: Bintulu untuk salam pendengar Ritok Zana nak kongsikan juga komen daripada Junaidi Laing. Katanya selamat pagi DJ, selamat bertugas. Katanya salam diucapkan kepada sahabat pendengar pagi ni. Dan katanya kalau boleh nak minta DJ mainkan lagu Bintang Budak Kacamata untuk hiburan kami. Katanya katanya cuaca cerah di Tubau pagi tu DJ. Daripada Junaidi Laing. Dan seterusnya daripada Nek Mo, katanya moga kita sentiasa sehat pagi ni, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Dan katanya putarkan apa-apa jak lagu, semoga semua sahabat terhibur. Terima kasih Nek Mo. Jadi dua titipan komen salam yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu. Fas
0: betul.
1: Dan Adimas.
0: Teruskan Zana.
1: teruskan Fas.
0: Jumlah. Hello, siapa di... Aduh, si sempat Fas angkat. Boleh hubungi kita semula lah di talian 085-423-6-34. 085-423-6-34. Mungkinnya, Tek, rasanya nak cuba tapi malu-malu, ya segan, ya nak. Takut di loya kita tiga minta belanja, Tek nak. Saya dah lah, gurau
1: je. Mungkinkah rakan dari tukau, Fas?
0: Ataupun mungkinkah rakan dari sini lagi tak?
1: Johor.
2: Si Pitang.
1: Best friend kita dari Johor, Fas.
0: Dari Johor? Ada. Oh, siapa? Oh, macam pernah ajak dengar.
1: Anik. Ada, kan? Kami sebut namanya Anik. Kan yang selalu cari kita, Fas.
0: Oh, iya kah? Tapi macam saya dah ajak Anik tu. Macam merajuk je Anik tu. Dia hanya monitor kita. Dia pun tukar nama dekat media sosialnya.
1: Ya kah?
0: Dia monitor je. Okey, telefon dah berbunyi tu, Zana. Berbunyi. Telefon dah berklip tu, Zana. Dah juga dimas, oh?
1: Ya, teruskan Fas.
0: Hello.
1: Terputus dah pula.
0: Terputus lagi.
1: Boleh hubungi Fas semula. 085-423-6-34. Hapal dah, Zana, nombor telefon Miri FM.
0: Ya, toknya. Hello, siapa di sana? Sajanya tu. Sajanya nak main
1: dejak. Mungkinkah gangguan talian kali, Fas?
2: Talian kita.
0: Tapi rasanya macam cuaca si hujan bahkan. Cuaca panas ya. Si tahu juga lah kan. Macam ni kan.
1: Mungkinnya dari jauh, Fas.
2: Zana boleh nanggar keluar.
0: Okey, kita cuba sekali lagi. Cuba lagi Zana dan Dimas. Sama juga Zana dan Dimas. Sama juga.
1: Siapalah boleh cuba menghubungi nombor handphone Fas 016.
0: Jangan. Ataupun nombor handphone Zana 01. Apa tak Zana?
1: Fas.
0: Boleh keluar je lah.
2: Limbang ada talian tu.
0: Okay, silakan.
1: Okay, teruskan.
2: Mungkin dia tembus ke situ. Kita dapatkan siapa panggil kita. Halo. Sama juga.
0: Ataupun boleh hubungi Zana di 010. Kan Zana?
1: 016.
0: Jangan Zana, jangan. Okey. Okeylah, kita berhiburlah. Belum ada pemanggil lagi di talian ni. Bintulu, Zana, silakan Zana.
1: Bintulu, okey. Okey, kita sebelum kita kongsikan lagi komen-komen rakan pendengar dan salam-salam apa gitu. Apa kata kita berhibur dulu dengan sebuah lagu yang dibawa versi baru juga, lagu daripada Imal Kifli yang berjudul Luahan Hati.

0: semoga terhibur hendaknya dengan sebuah lagu Ima Kifli, Luahan Hati, untuk semua pendengar yang sedang mendengarkan Halu pagi ni. Masih lagi bersama dengan kami bertiga.
1: Ada rakan kita tanya tadi, Agibul kah? Lagu apa ni? Saya kata Bintulu main, nanti saya tanya. Ni Zana dah bagi tahu.
0: Luahan Hati.
1: Luahan Hati. Okey, Miri dah bagi laptop Zana.
0: Teruskan Fas.
1: Hello. Ai, apa masalahnya lain kita tu? Aduh.
0: Masalah lain kali, Fas.
1: Ataupun setahu jua lah. Nak kata telefon tu si bayar bil. Tengah bulan dah tu, 16 bulan dah bayar ada bil. Kan? Okey, toknya masih lagi berbunyi. Hello. Hello, siapa di sana?
2: Assalamualaikum anak buah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Brunei ni kan?
2: Dari pada sudah lama di dari Brunei ni, Kuala Belait, Kampung Pandan, Haji Sigai.
1: Haji Sigai dari dari Kuala Belait, Brunei. Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah. Dengan aku ni mengucapkan selamat hari kemerdekaan lah. Kamu sekarang 69. JJ Mentulu, Miri, Limba.
1: Terima kasih. Dah ke Miri kah? Dah ke Miri Haji Sigai?
2: Ke Miri, ke kampung kita ni berapa berkenur sekarang.
0: Oh, berkenur sekarang.
2: 28 hari bulan aku turun.
1: Oh, 28. Oh, cuti. Cuti juga kah di sana, di Brunei?
2: Nah, ada cuti. Cuti biasa, surat-surat cuti ni sekolah adalah.
1: Oh, cuti hujung minggu macam tu je lah, kan? Semalam
2: ini melawat lah rumah-rumah. Tahu lah rumah kan ni, kita ni hampir-hampir.
1: Yalah kan, betul-betul. Singgah lah ke rumah nanti aja singgah ya.
2: Bah, kita tinggal sekarang. Aku mengang ayam tu malam hari kebalikan.
0: Mengang ayam tapi, tu Fas.
1: Tapi jadual saya penuh. Jadual saya penuh. 29 MC, 230 MC, 31 fun run. Penuh jadual saya.
2: Penuh
1: ha? Penuh.
2: Macam di sini dia penuh-penuh saja wah.
1: Ujung betul.
2: Jadi dia tolong kembali kau belaik kah?
1: Nak kembali. Pasport kami ni hidup lagi.
0: Belum renew lagi.
1: Belum renew lagi ni.
2: Ya, minta sponsor saudara kita orang di Kuala Belait ni. Orang tera-tera saja saudara kita Kuala Belait ni.
3: Kalau renew 10 tahun pas.
1: Yalah kan, pasport baru je kan? Pasport baru kan? Okey, boleh. Kalau ke Kuala Belait, bolehlah singgah ke rumah saudara-saudara kan, Haji Sigai?
2: Boleh ke rumah aku sini dengan Pandan ada ni. Singgah saya.
1: Tak jauh pun. Dari Miri ni lebih kurang dalam 45 minit je kan?
2: Tak jauh. Saudara-saudara kita banyak sini. Nenek kita orang kami sini.
1: Betul. Nyalah ya kan. Okey je Sigai. Salamnya.
2: Salamannya kutujukan kepada tuan kampung DA dan keluarga dan saudara anak buah. Cucu-cucu di Perkenu tu. Jadi nenek kan turun ke tanah 28 kan lah. Kepada kawan-kawan di Perkenu, si Mani apa. Jadi ucapan selamat hari kemerdekaan lah ke 69 Maju Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Haji Sigai.
2: Ya.
1: Nanti pergi tak perjumpaan family Kimong tu?
2: Siapa tu?
1: Nanti pergi ke tak perjumpaan family Kimong?
2: Nanti nanya lah bini pinggiran Haji Jinal kerana dia beritahu aku tu.
1: Okay. Alright.
2: Ada yang beritahu nanti kami ada perjumpaan lah.
1: Okay. Terima kasih Haji Sigai.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Ini dah dari Kuala Belait, Kampung Pandan, Brunei. Terima kasih. Macam si jauh je kan? Nang si jauh kan sana?
0: Si jauh sebenarnya. Kalau, cuma ialah sempadan je yang polahnya lama sampai punya jam.
1: Betul. Benar sampadan je jap. Mun macam hari kerja hari biasa je, sekejap je kan kosong je border kan. Sampai 5 minit terus stop cap chup chup tup tup masuk terus. Okey, ada lagi pemanggil ni Zana dan juga Dimas eh?
0: Ya, teruskan
3: Fas. Silakan.
1: Okey, hello siapa di sana?
4: Hello.
1: Ya, siapa tu?
4: Kenapa malah putus-putus ya? Kita lambat angkat telefon lah.
0: Marahnya.
4: Lambat angkat telepon lah.
1: Anaknya.
4: Halo. Ha. kena hari minggu. Selalunya maintain tu kena putus. Kita lambat ya. Lambat masuk.
3: Fas punya salah ya?
1: Bukan.
0: Salah fas.
1: Bukan salah Zana. Zana lambat angkat.
4: Salah fas lah.
0: Salah fas ya kak.
1: Safia, apa kabar Safia?
4: Hari minggu ada pantun Miri FM, Selimbang FM,
1: okay. Itu
4: FM. Hari minggu mendengar radio utara. Nak mendengar suara DJ bertiga.
1: Okey.
4: Apakah yang benar, siapa yang benar lambat angkat telefon? Mesti balas pantun Safia.
3: Siapa ya
4: pasang pelita?
3: Siapa ya?
4: Kalau tiada sumbunya, apa benar berkata cinta? Kalau tiada penghujungnya, di mas di sana. Salam ini saya tunjukkan. Buah-buah DJ yang ketiga yang bertugas selama hujung minggu. Zana DJ pas DJ Dimas, apa kabar nama? Patah nang menangar biri, menangar deh. Rindu juga.
1: Iyalah kan.
4: DJ Dimas, DJ Zana.
0: Ada dengar nih.
3: Kita bersama.
4: Sama jalankan tugas. Sausan dipermudahkan. DJ LY, Pak Jojo, DJ Leo, DJ Tia, DJ Mol, DJ Syahida, apa khabar?
1: Khabar baik. Saya lagi jawab khabar baik.
4: Buat majlis sana sebelah. Tidak apa-apa sih menyambungi Habibah setelah keluarga. Kak Sadah pada Dimukudik. Kak Sadah pada Limbang. Kak Anas pada Dimukudik. Wawasa pada lima, usul pada kucing. Simpan yang bunyi-bunyi. Senyum-senyum selalu. Boleh minta lagu.
1: Lagu apa tu?
4: Lagu Rambu Ramba.
1: Rambu Ramba.
4: Rambu
1: Ramba.
4: Ya, jap. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Safia, kita
0: balas pantunnya Fas.
1: Okeylah balas pantun Safia. Safia dengan Safia. Pergi ke pekan membeli jamu, singgah sebentar membeli roti. Terima kasih sudah telefon dulu. Dapat dengar suara senanglah hati. Betul nasi pantun tu. Mantap jelah saya Google
0: tapi
1: ya.
0: Tapi kami ada juga tadi sebenarnya Fas. Okay, kami ada juga tadi Dimas dengan Fas. Tujungan Mama Sofia tu. Mama Sofia ada kan?
1: Safia.
0: Mama Sofia. Musim jerebu mencari kipas. Semua tu semua salah fas.
3: Pantun dok kerat.
1: Pantun dok kerat tu menyalahkan saya Zana.
0: Ngam si Dimas.
3: Ngam
0: cukup.
1: Okey. Kalau ingin menghubungi Zana boleh saja hubungi
0: talian
1: 016 Jangan Zana. Ataupun Dimas boleh ya? Apa nombor Dimas? Oh,
3: 085 211246.
0: Pandai Dimas menjawab.
1: Pandai kabar lain.
3: Betul lah ya.
0: Betul.
1: Talian konti kan. Talian konti di Miri pun sama juga, 085 423 634.
0: Dan 016
1: jangan 010 Zana. Okey. Ada lagi salam dari Facebook kita Tok Zana daripada Ramlili Tok. Assalamualaikum juga, selamat pagi DJ bertiga, katanya selamat bertugas, semoga sihat dan juga ceria selalu rakan-rakan pendengar setia Media FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM. Hujan di Sibu Tok katanya.
0: Sibu hujan. Bintulu pun hujan tadi tapi Tok dahnya mendong lah cuaca di Bintulu Tok. Mendong berjerebu.
3: Kualiti udara kita pun semakin okey lah.
0: Betul.
1: Tok pun sama Tok, lampas auteh lampas tu. Selamat pagi DJ bertiga katanya, hujan di Pemai Jaya katanya Tok. 15 minit je hujan. Pasal panas lagi. Katanya mohon putarkan lagu Kau Pergi Jua dendangan Adam Ahmad buat diri sendiri yang cukup 2 tahun ditinggal isteri tersayang. Ai kesiannya. Oh tedah jahit hati dengar. Oh siapalah, semoga dipermudahkan urusan. Okey, ialah ucapan daripada rakan-rakan kita di Facebook kita Tok Zana dan dan juga Dimas. Okey, yeah. Masa pun dah
0: mencemburi
1: tinggal tu. Mencemburi kita tu Zana dan Cik juga Brasa. Dimas. Dua minit lagi untuk kita closing tu sebelum lagu terakhir tu. Okey, sebelum ya. Siapa dulu? Oh, Dimas ke ataupun Zana dulu? Mana-mana dulu lah.
0: Mana-mana?
1: Mana ada
0: mana-mana
1: salam ataupun info ke? Siapa dulu? Zana. Dimas dulu, okay. Dimas dah Limbang dulu. Okey.
3: Okey, terima kasihlah kepada pendengar-pendengar kita yang apa yang bersiaran bersama kita pagi tu. Mudah-mudahan semuanya sihat. Terima kasih menghubungi kita. Jaga diri. Ya, keadaan cuaca kita kini tu ada yang hujan dah.
1: Betul.
3: Mana-mana ada setengah tempat dah hujan, alhamdulillah lah ya. Tapi kena jaga diri juga dalam keadaan cuaca kita jerebu masih lagi melanda rentas sempadan. Jadi sama-sama jaga kesihatan lah ya.
1: Limbang belum hujan lagi kah, Dimas?
3: Belum hujan lagi.
1: Harap
3: hujan lah. Kelak ke hujan kah? Kan di Miri, di Bintulu dah hujan. Harap-harap di Limbang
0: ya, lepas hujan. Lah, jangan risau lepas tu Zana tiup hujan pergi ke Miri dan Limbang.
1: Boleh harap-harap lah. Cuci kereta saya Zana. Berdebu-debu dah kereta saya tu.
3: Outlah tadi. Saya pas cuci kereta balik tu kelak.
1: Saya cuci hujan. Kereta lepasnya.
0: Acara memanggil hujan pas.
1: Yalah ya kan.
3: Betul, petua-petua.
1: Yalah, malam-malam teringin jom nangga langit, mau nangga bulan tak kan. Sekali nangga tak je rebu, sik dapat lah. Okey, Zana, ucapannya Zana.
0: Okey, apa pun terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar halu yang sentiasa setia bersama kita bertiga hari ini. Seperti apa yang dipadah Dimas tadi, musim jerebu tu, sama-sama jaga kesihatan, sama-sama kita lindungi diri, lindungi anak-anak dan juga lindungi semua. Baik, itu jadi pada Zana, selamat berhujung minggu semuanya.
1: Ya, musim jerebu tu juga Fas mengucapkan kita kepada kita orang semua jelas selamat berhujung minggu kepada kita orang semua dan juga dalam cuaca panas tu yang paling penting sebenarnya banyakkan minum air. Banyak minum air lah sebenarnya.
3: Sikit
1: kan?
3: Lagi Fas. Apa? Jangan buat pembakaran terbuka.
0: Ya.
1: Pastikan. Baru je Fas nak minum uras petang tu. Tak jadi je lah. Okey, terima kasih Zana dan juga Dimas. Kita jumpa lagi minggu depan nanti ya.
0: Ya, jumpa lagi semua.
1: Okey, okay. Bye-bye. Ini dia lagu terakhir untuk semua. Tak mungkin hanya di segmen Halo ini. Bye-bye, jumpa lagi.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi.

Ya, semestinya anda sedang mendengarkan siaran radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Ha, salam hujung minggu, salam mesra, salam ceria, selamat pagi. Saya nak ucapkan kepada kita semua yang terus setia mengikuti siaran kami walau di mana jua anda berada pagi tu dari Bintulu menerusi radio Bintulu FM. Anda boleh ikuti siaran kami menerusi frekuensi 97.5 MHz ataupun mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga terus mendengarkan kami dari aplikasi Facebook, RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Salam hujung minggu. Zana ucapkan kepada kita semua, semoga pagi tu baik-baik ajak semuanya, kekal ceria, kekal gembira. Walau apa je yang sedang anda kerjakan, yang sedang bersantai bersama keluarga, manfaatkan waktu kebersamaan anda bersama dengan keluarga tersayang dan juga mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat, mana yang sibuk dengan apa je tugasan hari tu, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua pekerjaan kita orang, tugasan kita orang sepanjang hari tu, sambil mendengarkan radio Bintulu FM bersama kami DJ Zana. Hari tu masih lagi bersiaran ke udara menemani pagi kita orang dari 9 pagi hingga jam 12 tengah hari tu kelak. Dan seperti biasa di jam yang ketiga tu menerusi rentak nostalgia, pastinya dengan pelbagai hiburan-hiburan yang akan dimainkan selepas ini, menampilkan seleksi lagu-lagu lama popular, mengimbau kenangan dan juga nostalgia pendengar. Dan macam biasa juga, mana yang nak titipkan salam, ucapan pagi tu, mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Ya, suka saya nak kongsikan cuaca di Bintulu. Cuaca mulai cerah pagi tadi, hujan rahmat membasahi bumi Bintulu. Tapi ketika itu cuaca mulai cerah dan juga masih lagi berjerebu di Bintulu, si terkecuali juga dilanda musim jerebu. Jadi seperti apa yang kita sedia maklum, beberapa bahagian di Sarawak dilanda musim jerebu, catatan IPU yang tidak sehat dan juga sederhana. Dan hari itu kita dipahamkan setakat jam pukul 8 pagi tadi, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori yang tidak sehat, iaitu kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sehat, Semarahan IPU 154, Serian 162, diikuti Kuching 119 dan seterusnya. Juga kita dipahamkan bahagian-bahagian lain juga mencatatkan IPU sederhana, Seri Aman 96, Sarike 94, Mukah 76, Sibu 88, Bintulu 86, Samalaju 90, Miri 81, diikuti Kapit 54 dan juga Limbang 66. Jadi masih lagi musim jerebu, suka nak diingatkan agar sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan, banyakkan minum air kosong dan juga kurangkan aktiviti di luar, dan juga pastikan mana yang ada masalah kesihatan dan juga golongan-golongan yang berisiko, kanak-kanak, warga emas, pakai pelitup muka apabila berada di luar. Jadi kita mendoakan agar semuanya kekal baik-baik aja, sehat, sejahtera, walau di sini juga kita orang berada. Baik, pagi ini terima kasih rakan-rakan pendengar setia Radio Bintulu FM yang melayangkan titipan komen pagi tu. Zana nak menyapa rakan-rakan setia kita, Latifah Tia katanya, "Assalamualaikum DJ." Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas katanya, semoga ceria pagi tu. Dan katanya masih jerebu, katanya salam
salam buat rakan-rakan di Bintulu. Salam dari orang Kucing, katanya. Terima kasih Latifah Tia. Kita juga ada Biah-Biah, selamat pagi dan selamat bertugas, katanya. Semoga sehat selalu, selamat berhujung minggu kepada semua sahabat-sahabat. Walau di sini kita orang berada, katanya, semoga baik-baik semuanya, dipermudahkan segala urusan, daripada Biah-Biah. Terima kasih. Dan kita juga ada Syarifah Pelangi Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Di hujung minggu, katanya, minta lagu Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Dan salam hujung minggu, katanya, ditujukan kepada sahabat Syarifah Jana, Syarifah Shania, Selamah Ong-Ong, Lucy Nueng, Nas Nazirah, Mawar Putih, Rozibah Japa, Rosmawati Rosma, dan ramai lagi sahabat Bintulu FM semuanya. Selamat berhujung minggu, santai bersama keluarga. Terima kasih Syarifah Pelangi Pagi. Dan kita silupakan juga rakan kita Jambe Korba Kobor Jambe. Selamat pagi dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Terima kasih rakan dari luar negara yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM. Abang Din, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Apa khabar kita teh? Alhamdulillah Abang Din. Zana sehat. Zana mendoakan semoga semua sehat-sehat juga. Katanya nak minta lagu, lagu Nuan Meruan di Hati Aku, Jimmy Nyaing. Kita juga ada Lopek Senawang, Salam Mesra. Kita juga ada rakan-rakan yang lain. Ai Leon Official. Selamat pagi artis kita tu, Ai Leon. Dan kita juga ada Muhammad Ruzaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zizi Zekri, Miri panas seminggu tu, bukan ajak di Miri. Kalau di Bintulu dan juga di bahagian-bahagian lain di Sarawak juga, musim panas, kemarau, apapun, jaga diri semuanya. Kak Unju, selamat pagi, salam manis, salam ceria, selamat bertugas. Kita juga ada Frederis Juri, selamat pagi, selamat berhujung minggu, salam dari Keningau, Sabah. Terima kasih. Ujoh Caung, sudah mulai mendong lagi di sebawah, DJ macam nak hujan lagi. Di sebawah katanya mendong lagi. Nordin Ahmad Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Dan juga rakan-rakan yang lain yang terus melayangkan komen pagi tu. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua, dan terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Dari Bintulu bersiaran 9 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi apapun, semoga pagi tu sehat-sehat semuanya. Mana yang kurang sehat, kita mendoakan agar semuanya kembali sehat, kembali pulih, kembali cergas, kembali bersemangat, macam sedia kala.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Ya, terima kasih kepada kita semua yang terus setia terus layan mengikuti siaran kami di Bintulu menerusi Radio Bintulu FM. Ha, sekiralah yang mendengarkan kami menerusi corong radio ataupun yang mengikuti siaran kami menerusi aplikasi RTM Click, dan juga yang terus setia mengikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Ha, banyak yang bertanyakan Zana mengenai bacaan indeks pencemaran udara IPU. Jadi sumber yang kita dapat menerusi berita RTM Sarawak hari itu, setakat pukul 8 pagi tadi, kita dipahamkan di Sarawak hanya 3 kawasan yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi, yang mana bacaan tertinggi direkodkan di Serian, iaitu bacaan IPU 162, diikuti Samarahan IPU 154 dan juga Kuching 119, manakala kawasan-kawasan lain merekodkan bacaan IPU di bawah 100, iaitu kategori sederhana. Ini menunjukkan penurunan berbanding 9 kawasan yang merekodkan IPU tidak sihat pada waktu yang sama semalam. Dipahamkan bacaan IPU sederhana Seri Aman 96, Sari Kes 94, Mukah 76, Sibu 88, Bintulu 86, Samalaju IPU 90, Miri 81, Kapit 54, dan juga diikuti Limbang bacaan IPU 66. Ini kategori sederhana yang kita dipahamkan kategori tidak sihat 3 kawasan bahagian, iaitu Samarahan, Serian dan juga Kuching. Jadi musim jerebu sekarang ni, sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan. Mana yang kurang sehat, mana yang ada masalah pernafasan, mana yang ada penyakit kronik, sekiralah golongan kanak-kanak juga, warga emas juga, dan orang ramai juga sebenarnya disarankan memakai pelitup muka apabila berada di luar, apabila bacaan IPU yang benar-benar tinggi tidak sihat. Jadi apapun, sentiasa pantau bacaan IPU melalui APIMS Jabatan Alam Sekitar. Jangan ambil mudah keadaan jerebu dan musim panas tu. Sama-sama kita rajinlah minum air kosong. Jangan sik minum air kosong, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Jadi pastikan juga udara di dalam rumah sentiasa bersih. Baik, 11.27 minit pagi waktu sekarang. Apapun, kita dipahamkan juga satu informasi juga yang Zana nak kongsikan. Seperti apa yang kita sedia maklum, semalam Majlis Perasmian Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 telah diadakan dengan meriah di Dataran Kemerdekaan Shah Alam, bertemakan Di Sini Lahirnya Juara, yang menampilkan gabungan seni, budaya, muzik, teknologi dan penceritaan visual yang mengangkat semangat kesukanan serta perjalanan seorang atlet menuju kejayaan. Jadi dah bermulanya Sukma yang ke-22 bagi tahun 2026. Selangor tuan rumah bagi penganjuran Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan juga Para Sukma. Untuk Sukma bermula 15 hingga 24 Ogos, manakala bagi Para Sukma pula akan bermula 5 hingga 10 September 2026. Jadi apa pun, sama-sama kita beri sorakan padu, sokong pasukan negeri kita. Kalau Zana, sokong pasukan negeri Sarawak, semestinya anak Sarawak. Jadi sama-sama kita doakan kejayaan buat atlet-atlet yang mewakili Sarawak ke Sukma Selangor dan Para Sukma ke-22 dengan slogan rasmi rentak kita, aksi kita. Kalau di Sarawak, logo slogan kita di Sarawak, agi hidup, agi ngelam Kinabalu. Ha, baik, apapun, terima kasih rakan-rakan yang terus setia terus layan mengikuti Radio Bintulu FM. Kita juga nak menyapa rakan setia kita yang seterusnya pagi ni yang turut melayangkan komen-komen pagi tu datangnya daripada rakan seterusnya, iaitu Nori Jerai. Katanya, selamat bertugas DJ, selamat berhujung minggu, tak tahu hujan pagi, ha, si jalan pergi pasar tamu. Katanya, salam buat sahabat yang tengah layan Bintulu FM, minta lagu Hijab Rindu Black dengan harapan semoga sehat selalu. Dan seterusnya kita juga ada Junaidi Laing, selamat pagi, selamat bertugas, salam diucapkan kepada sahabat pagi ini dan juga semua pendengar, minta dimainkan lagu Bintang Budak Kacamata untuk hiburan semua. Selamat berhujung minggu, cuaca cerah di Tubau pagi Tok DJ. Ha, kita juga ada Merdan Ashadi, selamat pagi. Nicholas Tires, selamat pagi juga, selamat berhujung minggu. Kita juga ada Jessica Itan, halo DJ katanya, selamat pagi, selamat bertugas di hujung minggu, salam ceria, salam mesra dari kami orang bau. Katanya, minta lagu penyanyi Ika Saiful, Jamah Lubah katanya, untuk hiburan pendengar dan juga peminat setia Bintulu FM. Terima kasih Jessica Itan. Dan kita silupakan juga rakan-rakan yang seterusnya yang turut melayangkan komen datangnya daripada Pok Matraup, ha, salam hujung minggu. Kita juga ada Muhammad Ruzaini, selamat pagi juga, dan seterusnya AL, ha, selamat pagi guru, ya hentikan guru. Kita juga ada Ai Kit, ha, VL, selamat pagi, sibu hujan sekejap ajak pagi Tok Tek. Ha, kita juga ada Libau, hujan kami bak miri di Tok. Ha, kita juga ada Azizi Zekri, nak minta lagu Cuma Kamu, Ridho Irama. Dan salam sayang katanya buat semua peminat, ha, Bintulu FM. Kita juga ada Anjang Event, salam dari Kalimantan. Ha, dan seterusnya juga rakan-rakan yang lain, ha, Mr. Ramadan, ha, Kamek Batok katanya, ha, mana yang kurang sehat ya, ha, rajin-rajin makan ubat, ha, pergi klinik yang dekat dengan tempat kita orang berada, ha, dapatkan rawatan. Dan terima kasih juga Abang Black, ha, katanya assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, salam hujung minggu untuk semua pendengar radio. Ha, dan kita juga ada rakan-rakan yang lain, ha, Asir Mencai, salam hujung minggu, salam dari Kuching. Ha, kita juga ada Libau, ha, minta lagu Satu Nama Tetap di Hati dari EYE. Jadi itu antara komen-komen daripada rakan-rakan setia kita yang telah dilayangkan bersama menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga live TikTok Bintulu FM. Diharapkan semoga pagi tu kekal sehat-sehat semuanya, ha, baik-baik aja. Mana yang batuk, ha, mana yang demam, ha, mana yang hampus-hampus nyawa ya. Semoga semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali sehat, kembali pulih, kembali cergas, kembali bersemangat macam sedia kala. Baik, kita dengarkan EYE, Satu Nama Tetap di Hati. Ha, nama siapa tetap di hati? Ha, fikir-fikirlah sendiri.

0: Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. 11.43 minit pagi waktu sekarang. Masih lagi bersama dengan Sana pagi ini. Kekal menemani pagi anda di jam yang ketiga ini. Sebelum siaran Radio Bintulu FM disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching, tepat jam 12.30 hari tok kelak. Baik, kita masih lagi nak mewawarkan. Ini adalah mengenai pencarian penyampai radio part-time dan juga wartawan penyiaran RTM Bintulu part-time yang mempunyai bakat terpendam. Sebenarnya RTM Bintulu sedang mencari anda yang mempunyai bakat luar biasa sebagai penyampai radio dan juga wartawan penyiaran di RTM Bintulu, yang mana kami akan adakan sesi uji bakat terbuka penyampai radio part-time dan juga wartawan penyiaran di pejabat RTM Bintulu pada 19 Ogos tok kelak, hari Rabu, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Jadi kepada yang berminat boleh datang ke pejabat RTM Bintulu. Yang saya tahu, lokasi pejabat RTM Bintulu terletak di atas Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu dan juga di atas Embeng Bintulu di Pasar Lamak Bintulu. Datang situ, bawa resume, bawa sijil-sijil yang berkaitan, gambar berukuran pasport, dan untuk mendapatkan sebarang maklumat lanjut tentang syarat dan kelayakan, kepada yang berminat boleh juga merujuk ke laman Facebook RTM Bintulu. Dalamnya kita ada letak poster untuk sesi uji bakat terbuka penyampai radio part-time dan juga wartawan penyiaran part-time di RTM Bintulu. Sesi uji bakat terbuka yang akan kami adakan pada 19 Ogos 2026 Rabu tok, Rabu minggu depan, 9 pagi hingga 5 petang di pejabat RTM Bintulu. Jadi kita nak wawarkan mengenai sesi uji bakat terbuka penyampai radio dan wartawan penyiaran part-time di RTM Bintulu. Baik, 11.45 minit pagi waktu sekarang. Apapun, terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus melayangkan komen-komen juga pagi tok, yang terus setia, yang duduk renah jua diam-diam nangga, nangga live Facebook, live TikTok, siapa, terima kasih jua sebab setia juga mengikuti Radio Bintulu FM. Jadi pagi ni kita nak menyapa rakan setia kita Sapian Podi, nak minta lagu Pesanan Buat Kekasih Spring dan seterusnya. Kita juga ada Gerimis Senja, selamat pagi katanya Mami Gaps dari Tatau, baru reda hujan di Tatau DJ. Sama-sama bertugas hujung minggu kita, sama kami pun bertugas juga hari tu. Saya dah relax hari tu, saya dah cuti. Sabtu Ahad tu kami bertugas. Dan katanya minta lagu You Cash DJ. Terima kasih Mami Gaps. Terus bersemangat Mami Gaps dalam melaksanakan apa juga tugasan dalam urusan pencarian rezeki. Semoga hari tu dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang si disangka-sangka. James Pengiran, selamat pagi juga. Ada hujan katanya di Sibu awal pagi tadi. Kita juga ada Flora Ladom, selamat pagi juga. Kita juga ada Nora Ngah Nora, selamat bertugas katanya. Semoga sehat selalu. Salam hujung minggu kepada semua pendengar Bintulu FM. Kita juga ada rakan-rakan yang lain, Katerina Rina, selamat pagi dan selamat bertugas. Kita juga ada Ramli Lee, selamat pagi juga. Dan seterusnya rakan-rakan kita yang turut melayangkan komen juga pagi ni, datangnya daripada Amal Edris, minta masang lagu Spoon Rindu Rinduan DJ. Kita juga ada Spin, selamat bertugas, terima kasih. Nur Haida Nisa, selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Dan katanya minta lagu Iban Abi Pengerindu Tua. Dan kita juga ada Batisah, selamat pagi. Mas Pin katanya, semoga sehat-sehat selalu, senyum jangan kurang. Ha, dan kita juga ada Riz Ros, selamat mengovun. Ha, lagu zaman bocah dulu ni, lagu DJ. Terima kasih Riz Ros. Ahim, selamat pagi juga. Anji Angin Bun, Jaban Melina, Rahsia, namanya Rahsia tu. Ha, selamat pagi katanya, minta putarkan lagu Marah Bukan Sifatku. Ha, Marah Bukan Sifatku. Jadi apapun, terima kasih yang telah melayangkan komen, komen salam, komen-komen ucapan bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Baik, Zana nak tunaikan lagu permintaan rakan setia kita, sebuah lagu Iban. Ha, kita nak dengarkan lagu yang dibawakan oleh Jimmy Nyaing untuk anda semua yang berjudul Nuan Meruan di Ati. Jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan radio Bintulu FM.

semoga terhibur semuanya. Semoga terperindang semuanya dengan apa aja hiburan-hiburan yang dimainkan pagi ni. Semestinya menerusi Radio Bintul FM. Ha, asyik sedar tu. Masa dah mencemburui Zana. 11.58 minit pagi waktu sekarang. Tepat jam 12 tengah hari tu kelak siaran Radio Bintul FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching, dari Bintulu, bersama dengan bos besar Zana, DJ Flora. Lepas tu yang akan bersiaran menemani pagi, tengah hari kita orang. Jadi apapun, terima kasih diucapkan atas kesetiaan anda semua. Mohon maaf mana yang komennya si sempat Zana baca, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan, masa si mencukupi, pastinya Zana akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda di pertemuan yang akan datang. Baik, dengan ini Zana mengundur diri. Assalamualaikum. Assalam Malaysia Madani. Assalam hujung minggu. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

Jam kita ini di pukul 12:30 hari. Tengah hari dengar kami nak buka berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari Minggu 16 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak bersedia berjalan ke operasyen nerenih ke benih hujan dikena mutar ke tikas air di majak surut bakandang tekat air hidro di negeri itu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah Soldadu Langit Malaysia TUDM udah sedia digerah nyemak gayari ngemendar ke pengawaknya di kemujur ke. Peminta nerenih ke hujannya berindi hari peminta Sarawak Energy Kelimpah Pangka hari sebun asap tin untung menua tu. Kuya operasinya semina uliah di pejalai ke berpanggil bergaya atmosfera di engkeman. Berbangnya ia kemangga chairman Raban Kuiti mutar ke penusah ngenyit negeri Sarawak Madah. Gaya sebun asap dia tu mandang ke pemandang ke positif. Kalai baca indeks pengamah angin tau ke IPU majak kurang. Tajak PM Zamanyuh dikingat ke ngetu ke pengawak bertunuh secara terbuka dikena nyiliah ke penisa angus ngau sebun asap majak balet nyadi. Ia maksud ke penerangnya ngagai media di Kuching. Tiga kandang menua di Sarawak yang ikut ke baca indeks pengamah angin IPU dalam kategori tidak manah ke pengirai nak pukul 10 pagi tadi. Sistem penguasa indeks pengamah angin APIMS Opis Rampak Menua baca ke pemandu tinggi direkod ke di Serian 162 di Tangkan Semarahan 154 Gau Kuching 118. Kandang Pelilih Menabuka yang direkod ke baca IPU baru hari tika 100 ianya jalan pengamah.

0: Chief yang menghasilkan jagotul menutup Laskar 2026 di Kuching. Laskar 2026 diatur dalam perlamat 8 hari berengkah hari 6 tu tadi nyentuk ke kemari. Sepenyampau 1,463 ikut atlet hari 16 bengkah kontingen udah ngemasuk diri bawa 10 bengkah pekit ke diatur. Tinju Sarawak Lenyau Siku Ketuai Enya Presiden Gerimpung Tinju Negeri Sabah Datuk Dr. Rahman Lariwo ke Mutus Seput Lemai Kemari berumur 67 tahun. Niang nadai pukul 12.27 minit tengah hari pengudah ditemu rebah bak bilik yang. Penusahnya ditetap ke menjadi induk niang Suraya Lariwo lebuah ke di telefon RTM. Ke Suraya, pemidang niang tu nyadi pengelenyau besai ngagai dunia tinju Sarawak tinjadi sebagai di pejalai penghidup ia dalam pengelamat berpuluh tahun. Antara juluk ati niang ianya dekat medak penyulut peninju Sarawak Ayan nyadi champion dunia serta ngangkat ke nama menua tu baktikas antarabangsa. Niang udah dianjung ke pendam pengudah sembiang isyak dan malam bak pendam Islam semeriang di Kuching. Ngelengge berita lumba enggak main. Sarawak ngepun ke lumba enggak main Malaysia ke 22 Sukma Selangor 2026 boleh 2 medal emas berpekit taekwondo kemari. Emas ke terubah diulih hari Alexandre Axel Jantan pemudah yang jadi champion berpekit Yorugi lelaki 63 kilogram mengalah ke pengari wilayah persekutuan Tibon Raj Nagalingam 21 bermain ke penudi bang IDDC Palan Convention Ideal Shahlam. Emas kedua ianya Ari Muhammad Zul Hafiz Zul Hadi berpekit Yorugi lelaki 87 kilogram pengudah yang ngalah ke pengari wilayah persekutuan Engkaweng 2-0. Berbagainya skuad main volleyball pantai Induk Sarawak tulis ke Midul Engkeraju pengudah ngalah ke Perak E 2-0 bermain nentu ke penduduk ketiga. Ganyang ujung ke berita tengah hari kita ungkap ya. Sehari itu hari Minggu 16.08 tahun 2026. Berita tengah hari kita ditusun Monica Gary. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan. Dinikmati terus dengan kami. Ngelah tengah hari nangkan ke tu lagi. Di konti Gau Gaby di YFM Kuching. Selamat tengah hari semua. Teruskan kami di Bandar Kuching 101.3 FM.
1: Jurana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 16.08 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasakaran Menua Pesisir RES bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipenyadi sapit Menteri Pemansang Ngau Industri Sarawak Dato' Awang Tengah alias San. Projek tiberga RM600,000 itu sebagai hari pengawak tidak berjalan ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengkah ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya maya berjadi ke pengeraminya, Dato' Awang Tengah nesau sidak bagian turun pendiaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebih berjalan ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megak nyemetak madah ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kanang menua pesisir berima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelim paharinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar kagi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air kagi sedak kediau di lawas ngambil ke sidak uleh ngena air bersih.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 7 kebuan, lapang kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Lantai Kemita, Pemandu Warung, Serta Keaman Merindang kita, ngau lagu-lagu.

0: Ning Jau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, peningan mayu, selamat tengah hari. Ngagai bala kita kagi mendiang ke YFM, jam ke dia tu. Pihak mereka ngakai bala peninga kita bukan semina di pasal-pasal besar atau mereka di menua pesisir ya. Jadi kakai bengkah bergulai bawa Ninjau Sarawak lalu nangkan kenyak lagi lagu peminta antara session. Jadi pertama kita berengkah dia dekat nyapa pengeluar program kita hari session buka ya. Nga berkongsi gaya hari di Bandar Raya Kuching jam ke dia tu panas lagi kita dekat nanya berkeni gaya hari luar buka ya. Jadi kita berengkah ngangau ke pengulah program kami hari Sibu. Hello Sibu.
3: Hello, selamat tengah hari.
2: Aku kemarin muan megak Luciana.
3: Oh, terima kasih ya, selingat radio dah kemarin ni NGB.
2: Bisa aku ninga aku nanya siapa kemarin. Asai ku nanya siko peninga kita siapa antara stasiun lah nanti sida udah nyebut nemu aku siapa sari tau.
3: Laman siapa?
2: Laman ngasai kediri kerja sari tau deh.
3: Aman kanya na?
2: Ayah.
3: Gerai deh deh.
2: Nah, bisa ka lengah laman gayari ke begitu.
3: Awak nyampe ngarap ke terus gerai meh nak kuda?
2: Di umak ngau celap buat kontin tu. Kata ke gayari di Sibu?
3: Gayari ke dia tau nih, buat jam tengah itu. Sebab aku tamak ke konti tadi, dia dagi mungkin beberes, buat sekedar kami di Sibu di tau deh.
2: Kena muai sebun.
3: Ya, muai sebun. Hari dini hari dalam tadi, udah hujan di Sibu.
2: Kalau aku udah tentu. Lek kita berapa bulan ke udah tahu benar kita sebuat. Report kulu report kile kita sebuat.
3: Nang pia nang sikit tanya gaya laban zon tengah tahu ke besar dia.
2: Ya aman.
3: Dia tahu pun benar dia tu barengat menua kita di Sarawak ini agrofest adik kapit kita pun ya. Report dia baik dari.
2: Ya kil enggak hilang.
3: Ya. Benuang dia tahu hari kemarin ensana.
2: Ya. Ya, hanya utai ke ngasuh aku temegah hati laban kita ke gawak dia semua induk magang oleh tetapi ya.
3: Nah dai balayu nu ko dai.
2: Nah dai balayu au aman. Tadi asa hati ko ke meteor bu sura keluar aku masih lah aku gawak aku. Ya sebelum macam berita tadi. Awaknya tadi bala peningah Lucia hari Sibu. Kita nguyang ngagai Miri. Hello Miri.
4: Ya, hello Gaby.
2: Kau kemarin ya, Bi
4: ya,
2: juga.
4: Kemarin aku ke Saritoku baru.
2: Dan salah meh tanya namanya ambo bala peninga kita ku masih lah bana.
4: Ya.
2: lama nak ninga bos denya.
4: Iya, ya men jabatnya bisik penanggul katnya tadi Gaby.
2: Napa nyamanan bisa sesakit kini?
4: Oh, nadai sakit tu, Gaby. Sikit nyawa aku berkata.
2: Oh, engkak rengak bakal aku, meka kena rengak aku tau.
4: Kak, pihak dah mainnya, Gaby, ya, laban hari kita itu tadi. Nang tu, mana ke gaya hari kita. Tang ya, pagi tadi, bisik hujan mimit kami di Miri itu tadi.
2: Oh, sebakal.
4: Nak lama? Nak lama je.
2: Beberis je kan, bakal di Sibu, ya.
4: Bisik dalam, tidak salah aku. Bisik dalam 5 minit kena kini, limpah saja.
3: Ya. Mana lamanya?
4: Tau.
2: Ngicak ya aja,
4: lemah pansut dari rumah tadi. Limpas aja ya. Okey.
2: Ngasak kati
4: aja. Ngacak.
3: Ngawalah di terlepas dek ada sak kati. Ngorari ngasak kati.
2: Iya.
4: Ya me, apa kasih sama kita ini.
2: Ngalok kesida menih namanya hujannya me. Ngagak hujan kediri ke kita nya.
4: Apo? Nemu dengan Gaby, nemu kini ngagak
2: hujan kediri. Oh, nak nanya balas kita ke nama nyaga utai berkenyak me ya.
4: Oh.
2: Ngasuh hari hujan.
3: Oh, pembenihan hujan.
2: Pembenih hujan. Bunyi ke berita ke dibaca tenyak tele MA.
4: Iya.
2: Nyari kita aninya ke tenyak hari Limbang udah tentu Hana. Helena.
1: Halo, Gibi.
2: Nah, berita kita nah. Ama lembut mak anak datang wai.
1: Ya, aku lembut.
2: Udah di pertikai MA, udah
4: di nanti lembut di sana nah.
2: Di sana utai.
4: Di sana utai dijaga anak di pelapakku. Oh,
1: nah itu juga. Bisa ah mayu tadi jaga tuh jaga hati dari empu lah.
2: Jaga hati baru jaga kita.
4: Ya, tang nanti ngacau nih nah bisa tadi bu.
1: Siapa tadi yang sibuk tadi? Apa ya? Cial
4: apa?
5: Ungkup
2: deh Flora sebenarnya MA keluar tadi ekrin salam ku ya.
5: Nah diterima.
2: Nyak ku ya. Kenyau ya mikai cata kenyaknya berubah flow ku ya nyo kemerah lagi ku ya. Tak ada nyak puji ya nya.
5: Kamu ada ketegah ya suri men ada kaitan ku ya. Ngarai bisini ngau men.
2: Sige, kak belayak ngodai nya
5: pula. Iya. Sige, nyandak layak belama me MA nya. Au. Oh.
2: Okey. Nse ningai pula bak kodam kereta tu cucu nya. Benung on the way pulai ya.
4: Sige benung ningai dah tok tadi. Ah
2: benung dalam kereta pengangkut nya tadi MA ari tenya Flora. Flora aja pesannya kita buat nanda ya.
5: Au, kini ke mesan ka ku aja. Au kan manusia nang harap puteri ya. Lebih lagi utai orang nah.
1: Iya. Oh, apa?
6: Dalam mimpi nama kau ngarap mana ke benda kata atau pada dia ngai
5: makan. Nya ukai utai orang pun ngai nang gitu utai orang.
2: Ngana apo lihat pala dikasih akhirnya MA. Ada yang ketawa MA aku.
5: Lek ke pedih pala.
2: Tidak yang bantu kan ni.
6: Ada yang ngomai dream pula kau lah. Ibu anak kamu.
5: Suri okay.
1: Minta ampun lah. Minta ampun.
2: Ya kita buat ke Seriaman. Seriaman insian kini.
7: Halo, selamat tengah hari ini.
2: Mengai merejas.
4: Biro wanita sari itu.
2: Iya,
1: biro wanita.
5: Sige. Ketua ya.
7: Ketua ya. Tau kan ngau ke Pengulu, nih Pengulu Indo.
5: Pengulu Indo.
2: Pengulu Malang ya, Hana. Pengulu Malang ya, Hana. No, berita izin.
7: Kan. Aw berita to mana to nen berita rempu to mana gerai maka selama berita ri kami Basriaman itu pan mana laban malam tadinya hujan balat kami hujan di Basriaman itu nengau guntur nengau kekilat kira tahu di kumai kita kude hari kami Basriaman
2: nada mungkup namanya salam dek nada mungkup ke MA
5: izin nak meminta
7: saya maku kaya nama ya nak saya aku ni kuya nyenen
2: kita tiga saya
7: Orang pun rindu tetap menen tetap ngai kena dai ngai kena dai kalian kita semua
2: ngai kerja sungai nya tadi kami ino magang bala peninga cerita
3: pernah ino bala yo dah to kes muli banu kerja
2: tau takut bala bala laki sida kelaki
5: patunya sida kelaki menangi ngawak to kita ke menangi ngawak
1: ya alah nah sida gasak kita
2: ya jadi ya bala peninga nyak tadi keluluk kami tunai kami sebuat ya kena muka lawak ninjau Sarawak kita ngelak ke Hanah dulu nah
1: okey tahu terima kasih Nen. Oi. Jadi sebenarnya aku mai kita ninggal teka berkongsi ke berita kita hari Limbang aku mai kita ninggal ke Siti lagu tu dulu ya ke Dubai Juyaya ngapung lalu aku ungkup ke gaya bala sida yu

0: Ya nya tadi siti lagu kena kena bongkal ba awak ninggal Sarawak. Jadi ke sekali tu ninggal Sarawak kita, kita berpuan ninggal kita di atau ke tunggak utara kita di tu. Jadi terima kasih hangge pengelola program kita ya di Kuci yang Sriaman Sibu Pintulu ngau miri. Ngau pian megat nak tinggal ge balap ninggal ke sini ninggal kita ba awak ninggal Sarawak beke ke sekali tu 16 hari bulan Ogos tahun 2026. Jadi ngajak kita semua gerai megang nah. Jadi datuk kudu kamai kita serta bela peninggal ninggal ke kunci berita serta sekedar aktiviti buat menol terus Sarawak kita di Limbang di tok ngamukat di lawas. Jadi di Limbang kecubaya perkara tingkat kunci kaku wanya jematan Sungai Limbang mangai 90.64% penyulut dekatnya di Kelai Baru. Jadi projek jematan Sungai Limbang dia tu udah nyapai 90.64% penyulut fisikal engau jematan ke ngembuan pemanjai 229.5 meternya di pelabak dekatnya di tanda teka kelai ikonik baru ungkup bagi menolimbang enti udah tembok penuh. Jadi keberat agi jalai baru nyambung kampung gaduang engau bukit kota adik kerap ke uliah ngemandak ke timpuah pejalai pengguna nyentuk sejam setengah enti dibanding ke engau jalai ke dia tu. Di pemansainya dipadah ngegai Zapit Menteri Infrastruktur enggak pemansang palan penyangga kapal Sarawak Dato' Insinyur Aidil bin Lariwo rambau penemuai kerja resmi ngegai palan projek jematan Sungai Limbang ungkup berarti ke pejalai enggak status pemandu baru pengok pejalai ke projek tidak meri empas tinggi. Jadi jematannya ngembuan langkah modern enggak konsep jematan single plan cable state bridge di Ukai Semina dekat ngenegap ke penyambung dibagi menua Limbang dan mega agi bisik potensial nambah ke pemanah kanan duarnya ngagai temuai. Jadi dengah ngurang ketimpuah pejalai, jalai barunya dikharap ke uliah ngemuntang ke pengawat nintiang hari peranak ngangkat ke pemanah pejalai dengan logistik serta nyungka aktiviti ekonomi engkau dagang kandang menua. Jadi nanti udah tembu penuh helak projek tu di pelabak dekat mari empas kebesai ngagai sosioekonomi peranak bagi menua Limbang dengah penambah penyambung engkau pengeransiang pejalai. Leopis Kejar Raya Sarawak tetap komited nentu ke pengawal berjalan ke projek nitih ke specification standard engau peminta engineer ati udah ditetap ke engau sukut kualiti engau penglikun seruran di kemerat ke. Jadi penemuk projek jematan Sungai Limbang adakannya di siti agi pemujur besar dalam pengawal perintah Sarawak menegap ke rentayan infrastruktur engau penyambung laluarnya oleh ngangkat ke pengelentang pendiau rakyat serta nyukung pemansang sosioekonomi bagi menua Limbang. Jadi berita kita titik kedua ianya projek Sungai Limbang River Wall sudah temuk penuh ditetapkan jadi ikon baru Limbang. Jadi projek Sungai Limbang River Wall kedekat temuk penuh dalam bulan Mei 2026 dikharap ke jadi siti area ikon enggau tanda baru bagi menua Limbang kelimpah hari merik penguntung ngagai komuniti lokal tengah pengawak jadi kepalan endur lepa enggau recreation mensia maiwa. Jadi projeknya berengkah dipercayai ke dalam bulan Januari 2025 Ukai Semina berguna jadi struktur penglindung tebing Sungai Limbang tang mega nembuk ke sebagi hari pemansang rampok menua sepemanyai tebing sungai. Jadi dengah langkar enggau rampok menua tinarik hati Sungai Limbang River Wall bisik potensial nambah ke daya pematak kandang durnya ngagai pernak menuanya enggau temuai kelimpah hari merangsang aktiviti ramo ekonomi enggau dagang temuai bak kandang ngelingi. Di penolong Direktur Kanan Jematan Ngau Struktur Sungai, Insinyur Teknologis Bong Yan Ping berjalan ke penemuai kerja ngagai palan projek dikenang berarti ke hasil kepenudi berjalan ke projek kedatu udah tembuk penuh. Di penembuk projeknya mega nyendia ke palan lepa ngau recreation mensia maiwah ati lantang agi likun serta teratur ungkup komuniti. Di rambau penemuainya JKR Sarawak ngemerat ke pemesai guna nentu ke tetiap komponen projek keudah temu nitih ke specification engkau standard engineer keudah ditetap ke. Di pengawal matau sukut kualiti engkau penglikun dekat terus diberi perhati dikena nentu ke peringkat gunanya uliah dikena engkau likun lantang serta ungkup timpuh ke panjai uliah komuniti engkau temuai. Jadi berita kedua kita yang jadi itu kurga berkongsi ke berita kita di ketiga ianya nyekat mayau beranak atur dagang population. Itu sapit Menteri Industri Pemakai, Komuniti Enggau Pemansang Kandang Manual, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Merik Langgur, penemu ngambil ke pengawak dekat nyekat anada belalai yang dicara ke efektif dikena nagang pengawak beranak enggau penyampau ukui serta mayau jalan alun. Jadi lima di peramu menjadi palan pemungkal sebelah program itu dikerembai ke ngagai kandang menua bukai di Sarawak. Jadi cara ke sebaka diliput ke benua di pejalai ke buat sekedar menua yang kaum Turki enggau pengelantang jelu diberi perhati keterus. Ia madah munyinya buat pengerami mandang ke mayau antarabangsa WCF Limbang 2006 ti digulu 91 ikut ukui aku dan baru 91 ikut mayau dari Malaysia enggau Vietnam. Jadi nyata dia berengkah sekedar berita kita di Limbang yang dia tukar dekat pun sikap berita kita di Lawas. 103 ikut penerima di Lawas menerima geran perintah enggau sekolah. Jadi sepenyampau 103 ikut penerima di Lawas ianya 41 ikut 6 biak serta 62 ikut kelab enggau gerempung menerima bantu nengah geran perintah enggau geran sekolah. Di Kabupaten Parlimen Lawas, Dato' Henry Sumagong Madah bantunya mandang ke pengibuh perintah dalam ngelempung ke tatian menghidup rakyat serta nyukung guna penerima. Yang diperintah mega berbendar dekat majak ke bantu nitiah ke pengulih enggau pemisik ke bisik. Jadi kelimpah hari ngemerat ke pemansang enggau pengelantang komuniti Lawas. Jadi nyak sekedar dulu berita dikunci ke hari Limbang enggau Lawas dulu ne. Jadi boleh barungin warna lain.
1: Iya, terima kasih Hana. Jadi hari Limbang kita ke Sibu.
2: Aku ke Sibu ne Nen.
1: Iya.
2: Okay, terima kasih. Anu malik nama tu dah tuai tadi ne. Okay, jadi terima kasih agai bila kita ke bisi bening ke program kita lalu pihak mega aku dekat berkongsi ke berita hari Sibu tentang sebenarnya bakal selama dikenang ngepun ke program minyak Sarawak hari Sibu dia aku dekat merinang kita ngau sitik lagu.

0: Yang kena aku merindang kita lima, biar mereka ngau balau pelingan kita ini. Lagu kedibrik nama dia lah tanah. Awak jadi peningan berita ke terubah dekat dikunci aku ngau balau pelingan kita. Ya ke mari mereka ya kena 15 hari bulan 8 tahun 2026 dia pengawak balaraban bomba dari pusat gerakan operasi PGO bagi menua kita di muka dia sidaya agi mengkan terus berjalan ke pengawak ngau cakah madam ke 29 hektar kawasan ke Angus tungak ke kampung Kut pegai menua daro ne. Jadi kemarin ianya bahari ti ke 6 lalu untuk kita berarti ke sekedar penerang ri balaraban bomba bagi menua daro dia sidaya madah ngagai pengarang berita sidaya udah nyuka seminggu nah madam ke tanah kerapak madam kapi tingangus ke tanah kerapak ya ngena duit cara sitenya ngena jengkaut ngau site ngaga fire break ya ngamek ke ulin nagang apinya terus nyerarai ngagai dua bukai jadi sari itu dia pengawaknya dekat di ketua kedulok meh nyangkanya de malam pun bisik hujan labak ko tajak pun ngempas nak lama bagi menua tungak ke muka daro ngau megak dalat ya, jadi peningan ba pengawak ke bukai megak dia site program ke benung diatur jadi sari tu megak ianya hari ke penudi pesta N58 belengian penakup ulu muka kebenaya program tu kena berengkah kena 15 hari bulan 8 2026 di pelabak ke tembok kena sari tu ianya 16 hari bulan 8 tahun 2026 ya. Antara program ke bisik di pejalai berengkari lima tu tadi nyentuk agak sari itu ianya bisik lumak perau bidal malam seberkas bermukun seberkas N58 edel bisik program agro jualan Sarawak ku sayang pengawak mandang ke sebis perintah ngawasir pengelanik jari serta megak bisik sukaneka ari agensi anti dadah kebangsaan ngau pengawak berjual ke pemakai ngau air irup serta megak asir pengelanik jari dalam timbuh tiga hari itu dah. Jumpa lagi ngagai pengawak bak pekit lumak perau bidal atau antara lumak ti pemadu terima sambut ke mana ya, mahari mensia mayu dia lebuh ke berpekit tu sidak ke udah diberi gelar kasihnya warisan udah boleh champion tau ke gelar raja maraton piala yang berhormat Hanifah Hajah Taib lalu penduduk ke lumur dua ianya tim ke diberi nama Putri Bunian Wali Nong Sari lalu ba penduduk ke lumur tiga nak tahu ada floor ada ingat ada nama perahu tu nah
1: okay.
0: Penduduk ke lumur tiga ianya warisan gemilang ngau ba penduduk ke lumur empat ianya warisan tropika nah oh jadi pengawak nyuak ke prize tu udah di suak ngasih dak ke kemenang ianya Encik Christopher bin Morris tik ngari ke pusat yang berhormat dari pusat khidmat P21 muka ngau ngari ke pegawai daerah muka ya yang lansam mimit berkawa ngau pesta N58 belengian sarito inya hari ke penudi pulang ke siti lagi berita ke dikunci ngau bala peringat kita munya ko JB tadi tu mayu program kami tunggak ke zon tengah di top berminggu ke dekat datai megak dia dekat dia tu pesta Bintangul udahnya diumbak ngau pesta Lada Julau edisi ke-12 lalu megak program BCF 2026 retin tadi ya peningat dia kita bab bagi tengah menua Sarawak bab tiap bagi menua dan sikit dekat ngatur program bab ndur ke Dirembo tang sekali tu bab di jauh Sarawak siti program ke dikunci aku inya pesta Lada edisi ke-12 dekat berengkah ba bulan baru ianya ba bulan 9 ke dekat datai Enduria ba tapak pesta lada pakir majlis daerah Meradun Julau Berengkah hari 26 hari bulan 9 hari 3 hari bulan 10 2026 munyika agak lama tu peringatan kita ngereh kata dulu yang kak bisik bala kita ke luar dia lebih agak bala peringat kita ke bisik dekat ambil bagi bas kedah program pameran ngah pekir ke bisik disedia ke dalam timpuah program tu diatur mayanya ilah ya pengawak mandang ke servis perintah tu enang siti hari program tau ke tujuh kepun ya pesta lada tau ke diatur ngamik ke bala rakyat tau ke bala kita mayuah boleh nerima tau ke boleh penerang ke ngena tau ke betul hari agensi perintah ngau company ke bisik ngau pengawal pameran mainnya ilap bisik megak beri peluang ngagai orang dagang berjual ke Asia sidaya sekali kenyata tadi hari utai tanam utai keritupik pergi megak hari Asia pengelandiak jari bisa mereka servis pelajar ngau pengerai ngagai mensia mayu jadi bak pengerai tu nang sikit bisa kempen pemerhati hati ngagai orang ngambil kesama bela terus nyaga pengerai di rempo lalu pengawal pemerintang ngau bala raban penanyi serta paket buka itu nang site nang sikit bisa diatur baka pesta lada edisi ya ke sebedau tu nah. Ngau ke penudi sebenarnya lekat ke berita hari Sibu kena 25 hari bulan Ogos 2026 kena hari 2 minggu ke dekat datai bisik megak diatur Majlis Perhimpunan dan Perarakan nyerumak ngau sambutan Malidu Rasul rengat menua Sibu ungkup tahun 2026 Nuria Bak Dataran Tuntunku Bujang di Sibu. Oh, nyak dulu berita hari Sibu tu JB. Nanti bisik awal lagi nikah baru tak kepala baru gak ke Sibu kita.
1: Okey, terima kasih ngagai Lucia. Kita ke bintang dulu, Flora.
2: Oh, okey. Oh, sebab kebatuk antara ni. Oh, jadi...
0: Tak boleh nyawut ke Flora antara
2: ni. Oh, berpindang dulu. Kita ngalah lagu ke sekali tu. Siti lagu Rian Rikin, Jerusalem, Bungai Pinang.

0: Ya, terus ke berita kami bahawa Ninjau Sarawak kita Sarito ya kena 16,008 tahun 2026. Jadi berita ke terubah ke dekat dikunci ke Kutub Peninga. Madah ke Perintah Sarawak ya udah ngungkup ke belanja penyampau 5 juta ringgit dengan program ke dikumbai program penyambung Jepak atau ke program connecting Jepak ya dikena ngerembai ke agi akses internet hari satelit ya ngagai 74 buah rumah panjai bak kandang dun Jepak ti mungkur semak 11,000 ikut peranak bak kandang endurnya ya. Jadi Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi yang madah ke inisiatifnya ngayan ke komitmen Perintah Sarawak ngerembai ke bungkur internet ngau perengkah guna komunikasi ya kelebih lagi di menua pesisir. Jadi pengawak masang perengkah guna Starlinknya boleh muka peluang ngagai komuniti kelebih lagi ngulih ke pengawak pengawak pelajar tengah online atau ke hari online serta megak berjalan ke pengawak kelebih lagi disebut ekonomi digital ya. Pihak megak jadi berjakuk munyinya kelebih lagi bak pengawak berjadi ke program ke dikumbai program connecting Jepak bak semengkah hotel ke terbilang di Bintulu kena kemari ya hari 6. Lalu berpelasar ke Pansiak megak Peninga kelebih lagi bak kandang menuanya tak ke di kandang Jepak tau sepenyampau 74 buah rumah panjai di Kelala berguna ke akses internet ya ke mana lagi ke alai 8 buah harinya tadi ngembuan penegap signal ke nak entu kuat ya serta penglaju internet pernah nak mana bak kandang dur kebisik dia sebut akunya tadi berbak ngonyak megak Adun Jepak Iskandar Turki madah ke programnya dipejalai ke Berindi Ari Timba Ari Peranak bak kandang durnya ke berpenanggung oleh ke akses internet ke entap ya yang kaum sidak ke nembiak ngau megak orang dagang min. Lalu yang megak ngarap ke inisiatif tu oleh ngangkat kaget pengelandia digital community biar megak oleh nyukung pemansang orang dagang serta megak ngerembai ke pengawal kelebih lagi ekonomi digital bak kandang adun Jepak ya. Okey, nyak berita ke terubah dikunci ke aku ngau bala peningat kita ke tengah hari tu. Jadi berita kedua Tok Peninga sebengkah pengawak yang kebisik dekat diatur ya bak bulan 8 tu ialah yang nyak madah ke Spital Bintulu ngau kerjasama ahli lembaga pelawat Spital Bintulu bisik dekat ngatur pengawak kedikumai program aging with grace yang nyak meniti usia emas dengan sihat aktif dan bahagia. Jadi tujuh program Tok Peninga kena ngangkat ke tak kengiri pemerhati hati kelebih lagi berkawal dengan pemesai guna pengerai bak orang yang kudah tuai umur ngambil ke sidak ya tu tadi semampai berpengerai udahnya ngembuan tubuh ngau rundiang keregas serta megak ngambil ke sidak ia oleh nyikap diri tau ke bersedia nempuh penghidup maya udah nak gawa agi tau ke pengudah pincin gawa ya nya tujuh program tau ke diatur. Jadi bak program tau ila Peninga mayu macam aktiviti ke dekat diatur ya ianya berserimai dengan program tu bakal lica berkawal dengan pemakai tik berpengerai udahnya bisik megak lica berkawal dengan ortopedik dengan osteoporosis atau kebisik kawal dengan otot dengan megak tulang kita udahnya bisik megak penerang berkawal dengan berkeni kita dekat ngelala tumor penyakit Alzheimer dengan megak bisik pengawak bukai ke diatur ianya kedikumai brain games ya udahnya mayu lagi pengawak bukai kena oleh dirintai ke dito pengawak tok ke dekat diatur kena 22 bulan 8 ya 2026 pukul 7:30 pagi nyentuk pukul 1 ngali hari bak Dewan Suara Bintulu. Jadi di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing yang Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Malaysia ke megak Kaban Parlimen Bintulu. Okey nya pengawak ke dekat diatur kena 22 hari bulan 8 dekat datai tok ila. Jadi sikit lagi berita ke dekat di kunci kaku tok peninga tok madah ke sida ari klinik pengerai bagi menua Bintulu merangsang mensia mayu kelebih lagi ngau nyambut tok ke ngau ngintu pengawak ke dikumbai sambutan minggu penyusuan susu ibu tahun bak tahun 2026 tok ya tentu ya mayu macam program ke bisi diatur kelebih lagi ba klinik-klinik pengerai ya sepemanjai bulan 8 nyentuh 3 hari bulan 9 tik dekat datai to ila ya berlabuh 8 pagi nyentuh 11:30 pagi jadi ngarap ke mensia mayuh di Bintulu ya ke bisi awak tau mega ngenatai ke diri ya ba pengawak ke baru dah disebut akunya tadi berkawa ngau pengawak ke bisi diatur sida klinik pengerai bagi menua Bintulu. Okey, Hanen, nyak dulu berita kami hari Bintulu ke tengah hari tu.
1: Ya, okay. Terima kasih ngagai Nuan Flora, nyari kita nyuyang ngagai Suryaman.
2: Okey, Nen, awak nyari terima kasih ya. Awak nyari sebetulnya berkongsi ke berita hari Sri Aman tu, Nen. Dulu mai peningan kita berperindang, peningan ke Siti Lagu. Kena merangsang kita kena di Biro Wanita sehari tu, Nen. Awak ke kita nyari tadi semampai gerai belama, betul, Nen. Kena nyamai kati yeah. Drempu tu lagu Ibo Menten.

0: Ya, nyanyiannya kau lagu ke dipilih kami dari WiFi Mas Yaman, Siti lagu dari Liza Zwita, lagu Ibu Mentene. Kira jalan ke lagunya dikena merangsang kita berapa ikut kita enam. Gawa bojo minggu tu ne, Lucia. Nya saya kebiak ke kita itu tadi jap-jap pan lagunya tadi madah kita itu ibu ne.
1: Ibu ke ibu dia tahu ke okay, bakal ibu supa ne kode darah. Ibu dia yeah. Ibu ke pemadu baji antara ibu-ibu.
2: Okay. Kamu ada ibu suwak nama Jek lah.
3: Ya, tu lagi lama ibu.
1: Ya, ni kau si daya ngeluar dari empo kita. Kita tahu kita.
3: Lepas, nanti kita ini tiada hidar zaman. Dah pernah kita suwak beli ibu suwak apa kena bulu bansu suwak. Hanya tanya jurian suwak neh. Kan dia tahu bulu bansu, bukan bulu bansu, kan dia tahu bulu mata, dia tahu bulu mata ke kepai-kepai deh, nya beda ya.
1: Padahal nak baju yang kita utai top lesung macam
2: nak ori ni.
1: Bulu mata nyelutu wang ni ni, kena lute pantai yang dia main kan ni nak baju ada daro.
2: Bengkali ya.
0: Nampak jago kau dara, nampak jago. Alamak, kau ingat ke?
1: Tampung, boleh tanam.
0: Okay, baru
1: tahu ibu Suryaman.
0: Okay, jadi ya kita terus ngap.

tu tadi rumah atau di kaliah kita ngau jakok tu tadi ne rumah tinggi kena kita medak pangkak benak jadi itu diatur atau kadi gagak baru tendur di waterfront Sri Aman itu lalu sitiknya tadi semak ngau replika bayar ngau sitik lagi rumah tu dekat di diri ke semak ngau replika ikan bulu jadi itu undang sama ba waterfront Sri Aman itu ya jadi ya peninggi rumah ya ke di nak medak pangkak benak tu ianya 10 meter lalu ungkus ngaga rumah tu ianya 1.5 juta ringgit lalu diadam ka tembo digagak dalam bulan 5 tahun 2027 hanya nila jadi ya penerang berkawal ngau perkara tu habis dipansut ke Tuan Mara Saleh nya resident bagi Menteri Aman buh ya kengari ke yang berhormat Dato Francis Hardin Hollis abak pengawal Nur Nyuak ketabak projek tu ya ke diatur hari 5 atau tadi 14 hari bulan 8 2026 ya. Jadi Tuan Mara Saleh Megak Bisti madah ke Perintah Menua Sarawak dekap jalai ke projek ngagak pengkalan ikan bulu bak kampung tengah Sri Aman ngena belanja ke bulia 4.5 juta ringgit lalu projek tu diadam ke berengkah antara bulan 10 ngagak bulan 12 tahun baru nyilak pengudah projek ngagak rumah tinggi menara kena medak, medak benak tu tembok digagak atau keberkah digagak ne. Jadi kebuah pengkalan ikan bulu untuk digagak mega peninga kelimpah ri terbilang ngau benak pihak mega terbilang ngau bayar bagi Menteri Aman tu mega cukup terbilang ngau ikan bulu ne. Jadi buat pengkalan tu ila dekat mega disediaka Palan Nur Makai pihak mega but Nur orang berjual pihak mega pasar alai orang yang kerindu makai ikan bulu ulih meli ikan bulu manyato lalu pihak mega sidak ya senang agi dekat ngika dekat ulih ke ikan bulu bak sidak ke berjual bak Nur tu ila jadi nyak kok siti hari berita ke mana benar lebih agi utai kenya di Sri Aman itu ya. Lalu kita berhati ke Siti Mega pengawak ke udah Mega Mujur diatur tungak ke Betuang kalai ekspedisi 3 kusung ke Ulu Sekerang Ulun Tabai ke Ulu Kuta kena berhati ke jalai ke perengkah infrastruktur bahawa menua pesisir udah Mega diatur hari 4 kemari 13 hari bulan 8 2026 betuai ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas ne. Jadi tu tujuh ekspedisi itu diaturnya kena kena medak lalu mansiak ne gaya jalai balak ke di Prambu di kakak lebih mana kaki awak ke ia uliah bersambung ke menua pesisir ya kapian bisi jalai ke mana jam ke diatuk ne. Jadi kelimparinya mega ekspedisi itu dikenang abas projek di Ulu Sekerang yang kaum jalai picuh pihak mega jematan menggong ngau jematan penabun lalu pihak mega nangkan kenya ekspedisi itu mega bisi ngabas projek cadangan pembinaan dan penyiapan jalan penghubung serta naik taraf jalan Ulu Kota Fasa 3 ya ke bungkus 247 juta ringgit. Lalu ekspedisi 3.0 tu setiari program tokoh pengawak ke diatur rupiah JKR Sarawak kebenarnya berengkah diatur 12 hari bulan ngau 13 hari bulan 8 2026 tik ketiga kali diatur pengudah ya kalak diatur bak bario ngau bak belaga sebenar tu. Jadi kita harapkan perintah mega oleh ngagak jalai batang atau ke jalai balak tu nyadi jalai lebih mana lagi lalu lihat di tengah perengkap pengangkut bukan semina perengkap pengangkut kebesar saja itu tadi peningan tentang perengkap pengangkut ke miat-miat ya ke pemadai berguna ngarap ke jalan itu muka boleh pulai ke pengantar ngau penyamai bak sidak ke diau di menua pesisir ya ke pian bisi jalan ke meruan jam ke diatuk ne. Jadi berita di ketiga tu peningan ya tu Siti Mga pengawak ke cukup yang mana dan udah diatur kemarin ne. Expo Pendidikan Yayasan Sarawak diatur 15 hari bulan 8 2026 Bak Dewan Suara Sri Aman lalu program untuk kemarin dipenyadika Tuan Mara Saleh ianya resident bagi Menua Sri Aman lalu program itu sama digulo Balan Biak Tingkatan 5 ngau Tingkatan 6
ari lima buah sekolah secondary di Pelidah Menua Seri Aman. Jadi ya kelimpah di keninga kata lima lebah maya tu bisim ka diatur pengawak nyuak ke certificate pelajar cemerlang SPM ngau STPM 2020.

0: Terima ngagai 42 ikut nemia di kenang natai ke pengagati berduduk hari pemuju balas sidak tu tadi tuliah ke persa cemlang ba persa SPM ngau STPM 2025. Lalu PM ganti kita berhati ke ba 7 ekspor tok ke diatur ianya kena ngermai ke penemu PM gan nambah ke pemerhati sidak nemia bekawal ngau pemesai peluang sidak nampung pelajar ngagai tikas ke tinggi agi ngena inisiatif ya kedikumai skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES ya serta mengawak kebalan nembiak atau tadi nemu mayuh macam scholarship ngau bantu pelajar ya ke distia ke yayasan Sarawak ngagai nembiak Sarawak jadinya ko berita tik ketiga ngenang setiari utai ke udah mengkak diatur dalam kandang seminggu tu tadi di Sri Aman itu. Lalu ke penudi itu peningat aku mai kita berhati ke Siti Hari Pengurami ke dekat diatur kelebih keba ujung bulan 8 tu ilah ianya Pengurami Pantau 2026 edisi ke-17 ya jadi itu awak ke kita hanya sama ngadang ke ngadang rempu datang ke pantau lebuah maya ujung bulan tu ilah ne. Jadi Pengurami Pantau 2026 tu dekat diatur berengkah hari 29 untuk angka 30 hari bulan 8 2026 luar ya tu tadi bak pangau pantau di pantau Sri Aman. Lalu sekedari aktiviti tu ke pengawak ke dekat diatur lebuah maya tu ilah hanya jualan bazaria bisa menggerai komuniti sejati madang ini ditangkan ke pentas hiburan muak ke malam jadi pengawak tu berengkah 24 nyentuh angka 30 hari bulan 8 2026 bisim kadiaturnya pekit sepak tekro, pekit nyura anglukis, poster, pesta pantau biar mga street soccer junior pameran agensi fun walk pihak mega soft opening pesta pantau dekat diatur kena 28/8/2026 ditangkan ke paket gedang pampat paket pantau idol paket kilauan emas paket pengurami atas pangau atau ngau pengurami atas pangau untuk dekat diatur 28/8/2026 pihak mega pengurami menjadi ke pengurami pantau 2026 dekat diatur kena 29/8/2026 lalu pihak mega hari ke sama dekat mengadiatu Ratu Kebaya Otai, Ratu Etnik ya, Pesta Pantau, ngau pengawak berperina atas pangau mega dekat diatur muak ke malam mega ya 29/8/2026. Lalu pengurami Nur Nangguh ke pengurami Pantau 2026 dekat diatur ya 30 hari bulan 8/2026. Lalu piamga lebuh meyatilah dekat diatur pengawak nyuak ke prayes bak sidak kemenang abah gerai komuniti tercantik bersemai dengan pengurami pantau 2026 jadinya aku ngenang ngawang lansak setiap hari pengurami ke bisa dekat diatur 29 yang tuangkan 30 hari bulan 8 2026 ianya pengurami pantau 2026 jadi kita harapkan bersemai ok seminat kami di Sri Aman di itu aja dan kita ke dia di strata menua tak usama ngatai ke rempu ngagai pelilih menua pantau lebuh maya tu ilah jadi nen hanya utai ke dikunci ke aku kelebih lagi bawa ni yang Sarawak kita ke sekali tu jadi mulai baru ngagai nuan di Kuching terus ke ning yang Sarawak kita sebuah sehari tu
1: iya terima kasih ngagai insin di Sri Aman ini minta nuan Lucia nyedia ke siti lagu kena menggal program kita sebab kita
2: kena dengar ke aku nen
1: Oh, dia berdau kali nak.
2: Aman. Oh, aku.
1: Aduh, dia sekali tahu. Aku dulu nak. Aku lagi dek ke?
2: Okey.
1: Dia anak nyabai ada, aku.
3: Aku. Nanti aku bakal beri tadi. Kau, aku beri.
1: Apa? Okey. Kita ingat ke lagu tengok-tengok.

0: Ya, lagu ke di baik ni referensi. Jadi tu berita ke terubah ke di baik aku hari Kuching. Jadi tu program ke dia tu di malam. Berselimai dengan pengerami makai lemai apostolat Iban. Jadi bak pengerami itu aku bisa ngau nguluk pengerami itu di malam ya. Kalau pengerami itu dia tu bak sebengkah restoran ke terbilang. Kalau reunion Bash RCIA 2022-2026 bisik dia tu serta mega ngereh komiti baru untuk tahun atau tahun baru ya. Yang jadi penyampau temuai ambil andai 160 ikut sidak ke bisik datai yang kau membala 6 min lalu sekedar pengawak ke bisik dia tu ada malam baka pekit mandang ke baju pemaduk mana ungkup bala nemit kalai Darren mujul tuliah ke gelar ya ungkup sidak ke lelaki lalu yakino ianya Azlin ya lalu ba King dia Melchizedek nyadi King malamnya Queen Panina lalu sekedari pengawak ke bisik dia tua mereka ianya nyabut tiket bernasib mereka bisik di atua kelimpah hari sekedar bisik berlagu lebuah malam tu tadi ya jadi ianya tadi program ke dia tua malam tadi lalu ke sekali itu berkawal dengan program ke udah diatur ianya program tanggung pengawal sosial korporat CSR YFM Bidayu. Agak terus diatur bak lumpa ketiga tahun tau ya. Jadi batan pengawal berprogram tau ianya nemuai ngusuang orang ke udah pincin dari RTM. Bala peminat YFM Bidayu sidak ke gawak nyambil ngau orang ke udah tuai umur. Nita ke penerang ke dipansut pengurus YFM Bidayuh Juda. Ya manakah inisiatifnya endang pengawak ti dipun ke sidak ke gawak bak YFM Bidayuh serta ni mak sukung ke mana hari Raban ke merik belanja ya. Jadi ya program tu dia tu kena masa sidak ke gawak ngau RTM tang kelebih lagi ngau YFM Bidayu ah. Sari para mak tu kudah Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim disik ngulu ke Raban RTM Kuching nemuai ngai kai siko orang ke udah pincin dari YFM Bidayu ianya Suwin Jusis bak kampu atas Singai Bau berengkah hari sebelah hari bulan 8 tu tadi programnya dia tu bahkan menua Kuching pedawan ngau mega di bau nya tadi pengawak ke bisik di atul ke udah di atul ya lalu ke sekali tu peninga Siti lagi berita ke dekat di baik aku ianya perintah Sarawak maja negap ke agenda pemansang Nemiak dengan pengawak atua Minggu Nemiak Sarawak 2026 ke di udah diatur bak Dewan Suara Semerahan kena 10 hari bulan tu tadi nyentuh sarito 16 hari bulan 8. Jadi Menteri Nemiak Lumbak ngemain dengan pemansaran dagang Sarawak Dato' Sri Adwa Karim Rahman Hamzah yang mana ke program ke beramai ke lekaja ke belia aspirasi kita untuk ngayan ke komitmen perintah dia terus ngaku Raban Nembiak jadi aset strategik untuk pemancang menua. Lalu program tu dekat di penyadi Premier Sarawak. Kemudian ya udah dipenjadi ke kemarik kemudian ya. Ianya kena 15 hari bulan 8 tau ya. Tadi antara pengawak ke bisik dia tu berselimai dengan program tu. Yang kawam camp, ngau expon biak. Pekit e-sport ngau lumak main warisan aerobitan ngau youth marketplace kemandang ke lebih 30 bangsa lari orang dagang menua tu pihak mereka konsep belia ngau pengawak nyuak ke negara Nambiak Sarawak dikena ngaku penyulut Raban Nambiak. Lalu ke sekali tu pala peringah 16 Raban ti ngari ke 9 palang pelajar tinggi perintah ngau palang pelajar tinggi luar di Sarawak dekat ngau masuk pekit pengelandik berjaku berundul berebut ke piala Premier Sarawak. Pekitnya dekat diatur udah diatur 18 hari bulan nyentuk angka 18 hari bulan 8 ba University Teknologi Mara UiTM Sarawak. Jadi nitiah ke pernah media hari angkatan zaman Mansan Sarawak Azam madah ke dalam pengelamak 5 hari pekitnya ke diatur. Pekit tu dekat diumbak ke ngau mayu bengkah pekit ngau pengawak ketau narit ati. Rengat ke penudi benar pekit tu dekat dia tu 18 hari bulan 8. Nyak berkawa ngau pekit pengelandik berjaku dua berbuat ke piala Premier Sarawak. Lalu ke sekali tu tajapan tu program ke dekat di atul 2 bulan 9 dan aku dekat ngelansak ya ngambil ke kita nemu nama kini bagi pengawak ke dekat diatul ya kalai pekit main bul lundu dekat diatul berengkah hari 6 tu nyentua 27 hari bulan 9 serta dekat diatul bak komplek lumak main pelilin lundu ngau padang main bul Sibet Kampung Sebat 16 tim hari pilihan lundu pilihan miat sematan ngau kandang menua dipegai dun opa dekat ngau masuk pekit tau nita kepenuhan hari pilihan lundu pekit tau ukai Yasmina merangsang meran penghidup di berpengerai dan menggerak nyeri pangalan alai ngiga ngau ngangkat ke pengelandik baru bak lumba main bul ya. Jadi pekit tu dekat di penyadi kadun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Sadang Datai Nur Nutup pekit atau Ila. Lalu ke penudi tu peningah berbaik bersama dengan Borneo Animation and Game Festival Back Fest 2006 dekat dia tu di Kuching belabuh 19 hingga 23 hari bulan 8 tau. Lalu pengalaminya di sana boleh mansut hasil 150 juta ringgit hingga ekonomi nya ianya nengah peluang gawak ekspor meranak ke pukuk pengawak numbuh ke studio ngau pengawak ngemansang ke hub pematih. Lalu tu dekat ngagak pengalaminya jadi pelasal ke pemaduk manah dikena ngubah potensi industri kreatif Sarawak jadi hasil tiulih di pedagang ke. Jadi pengalaminya ke terubah ya diatur upaya ekonomi digital Malaysia dengan upaya ekonomi digital Sarawak. Dekat sama dipasu pemekuah industri filem animation antarabangsa hanya sekedar hari atur pengawak ke dekat diatur di Kuching. Jadi peringat mayu lah 26 minit lepas pukul 1 tengah hari ya pelawak aku nak sabar-sabar tengah B dekat berkongsi berita ngau bala peningan B ya ne
1: ya
0: sekali sekala amat B kita ke dudi B
1: ya amat ya nak lah mirip ya. Lama ne
0: oh ya okay B
1: Okey, terima kasih Nin atau ke KB pengurus program Ari Kuching. Jadi sebenarnya berkongsi ke berita kami di Miri, kita berinang sitik lagu dulu.

0: Siti lagu Maria Swan Angel diberi nama Puruji Hati ya. Okey, jadi ngarap ke malam dengar kita atau terpinang lagunya. Jadi selamat tengah hari. Ngagai balap dengar kita sarito, terima kasih laman kita lagi setia mengulang kami sebuat kita bisik Gabby di Kuching, api yang megang Insin di Sri Aman, Lucia di Sibunga, Flora di Bintulu, api yang megang Hana di Limbang. Ti udah berkongsi ke program-program atau ke program ke udah mujur diatur atau tadi. Jadi ke sekali itu kita terus ngagai miri dekat pengungsi ke berita ke Cuba tu. Enya Siti program pagi tu tadi ya, balap ningah di mujur diatur enya pengrami pemesai begulai ngau rakyat serta berjadi projek RTB tengah laman rumah panjai di rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung di Bukit Song tu tadi. Kena 16 hari bulan 8 enya sarito jam pukul 10 pagi ngangai 12 tengah ngali hari itu tadi. Jadi pengeraminya udah di penyadi ke yang berhormat Datuk Dr. Puan Manggil ini Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu penguat rumah ngau perintah lokal Sarawak. Jadi program tu pagi tadi udah mujur diatur ya balap ringan. Jadi program ke Siti tu ianya program convocation ADTEC JTM ngau CitySec 2026. Hanya di program tu ianya EDEC JTM Kampus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke 29 bergulai ngau CityTex 2026 kena 28 ngagai 29 hari bulan 8 2026. Jadi perkara ti pemandu dikerinduk ke mayanya ianya pengerami convocation diatur kena 29 hari bulan 8 tu di Dewan Interim Edex JTM Campus Miri nanti mengukur 719 ikut graduate dari Kampus Miri, Kota Semerahan ngau Bintulu. Jadi berbak ngonya CityTex 2006 diatur pengelamat 2 hari di Foyer Bengkel Edex JTM Kampus Miri ngau ramai kejaku inya IR 4.0 ngau sustainable energy hanya di jadi ke ngarap ke bala peringkat kita atau ke kelibagi bala-bala kita di Miri atau kena tak di program convocation edex JTM ngau CityTex 2026. Jadi nak berita kedua dikongsi kami di YFM Miri. Jadi Siti ke berita manah tu inya si program ke dekat diatur ujung bulan 8 tu inya program Sarawak Kenyah Culture Festival tau ke SKCF 2026. Hanya di Gerumpung Bangsa Kenyah Sarawak inya PKKS dekat ngatur pengerami main asal Kenyah Sarawak tau ke SKCF inya berlabuh hari 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 4. 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Asal Forum Miri. Jadi mungkal SKCF kena 31 hari bulan 8 bisik program Pekit Main Badminton ngau Main Ball. Lalu sepemanjang SKCF tu mayu macam aktiviti bakal nyengkau lomba ngau main rakyat. Pemegak bisik program Main Gasing ngau nyala pemegak bisik program nyumpit nyulam manik ngau demonstration nyumai pemakai asal pemegak bisik bengkel sape ngau lutang ngau pekit ngagak motif ngau ngagak craft asal. Jadi muak ke malam enggak bisik showcase keberiaan inya berlagu lagu rakyat ngau concert culture evolution. Jadi ngarap ke balap ringga kita ke kelab lagi di Miri sama bela ngelatai ke atau ke ngericah ke pengrami budaya Kenya Sarawak 2006 ke dekat diatur 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Asal Forum Miri. Jadi program tu masuk percuma lalu dibuka ngagai semua. Jadinya program ketiga dikongsi ke aku di YFM Miri. Jadi itu berita ke penudi itu. Jadi berita ke penudi itu ianya City Project ke dekat diatur di Padang Belon Miri dekat di Gagak Manah lagi ngena projek tip berga 445 juta ringgit. Jadi hanya kira ke City Project di diantik kita lebih lagi di Miri ne. Jadi projeknya sudah dikemendar ke Perintah Besar dalam Atur Pemansang Malaysia Lumpar ke 13. Lalu projeknya dipelabak dekat berengkah diperjalai ke dalam bulan 4 tahun depan 2027 lalu disadang tembok dalam tahun 2030. Hanya di nama Taiti dekat diubah atau ke dimansang kaki Padang Bilun Miri kita itu. Jadi kapasiti penumpang dekat ditambah hari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Jadi terminal mega dekat ditambah. Ianya counter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24 itik. Lalu jematan melepas penumpang dekat ditambah ke hari 3 ngagai 9. Jadi perkara tinarik ati mega Padang Bilun Miri dekat disikap ngena sistem pengatur pintar ngau mayuh agi proses automatik atau ke ngena jalai digital ya. Jadi kebenar ya Miri nyadang mayuh agi penerbai Bilun terus ngangai destination Asian bakal menua Jakarta Ho Chi Minh City ngau megak di Bangkok. Jadi artinya menua Miri nyau maja semak ngau menua bukai nyalai Padang Bilun kita atau ke Padang Bilun Miri. Ukai seminat diangkat ke mana lagi tang megak dekat diangkat ke ngagai tikas di tinggi lagi. Jadi ngarap ke projek tu mujur diatur laban kelebih lagi Miri tentu yang nintiang bulan nintiang tahun mayu macam program ke dekat diatur kelebih lagi tahun tu inya visit Malaysia ya. Jadi ngarap ke projek tu mujur diatur kelebih lagi kita di Miri tentu yang mayuh program ke dekat diatur nintiang bulan ngau nintiang tahun. Jadinya kira ketiga itik program ngau sitik berita hari kami di Miri tu Gaby yeah. Pulai baru nguan di Kuching.
1: Ya yeah, terima kasih yang agak pengeluar program kita kena ke Allah ya nyedia ke program akan nyedia ke berita berkau ngau program atau pengawak bah stesen stesen sidak ya. Jadi itu peringat mayu kita dekat nguyang ngagai lagu peminta antara stesen. Minta nuan Cia main ke lagu. Hello Cia.
2: Oh, sekejap nih.
1: Dia lah temenuang dari hati ya.
2: No, lagi nilan lah riwan nih. Udah nyawa nak kata tekan sama.
1: Oh, amai.
2: Hari tadi nil ga. Tanya, udah niti aku ngasa main lagu tadi nil flow. Oh, hanya nama tadi main titu wak.
1: Dan nanti nuak dah Hana.
2: Gumpul dulu mula kapan ni kapan kita pas mangnya polo tadi.
3: Oh, pengulu macam ni pengulu.
2: Ah, gitu. Asal aku tanya aku baru berita benar resiko. Okey, bas. Sudah kita berengkah bawa program lagu peminta ya. Sudah tolak kita bawa perinangau lagu kemarin ngejang pergi.

0: Ya, lagu kita yang ada hari tu peninga ne ngau
1: okay,
0: kita sebuat. Ya, nyulinu dengan lagu mak ke hari nyu namanya saya celak berkata nunggu dah eh.
2: Mia.
1: Oh.
0: Nama okay. Sih ada jauh menuju lagu ke kita ini.
1: Jauh harun dia dengan lagunya ne Tara.
0: Nyam ku aku nyu beranyut api bakal ke bisi tenerlai.
1: Nasib bisa, nasib bisa ni ada ngempuang semangat baru ni nen.
2: Kasih amat ni ngas mana bala indo, maka ke ngali hari tau nya papa ko ME boleh nata kena nyerang kita minggu baru.
1: ME ni mule berani macam berita aja ya.
2: Ya, dengar le ME. Bali macam berita aja aku ya.
0: Ngawak ke muntayang. Ya. Dengan sikit jam ke panjang itu. Berat ya ketehnya.
1: Oke, namai. Utai kepala takut. Ya, sikit flow. Ya,
3: kadang ada badau ya ngawak pukul 12 ilak deh. Ngaga alasan ya macam berita aja. Kuma ya kak kita ninga berita ya. Ya macam berita apa kita ingin ninga.
2: Alah ada alah ada lawan gila tu. Okey, peninggal hanya tadi kena alai berita udah ninjau Sarawak. Datuk kami nguyang agai kita ke dekat nyatai ke pesan rindu ati lengawau. Anda nak telefon kami sebuat kita. Kita berengkah Suriaman dulu.
1: Berengkah ri kami di Sriaman eh. Awalnya di ente berengkah ri kami bas Sriaman tu. Aku kak mai orang ke jauh madulo tu hanah ne. Oleh nana eh siapa kita nak telefon ne? Sini
4: sini nganya kau baru bisa nyawa
2: tu. Lama nyap kenyak ne.
1: Bisa
3: kayak lama bunyi. Nya beguntul.
2: Tangkap karam.
1: Ya gak gawat
3: kita
1: minggu
3: tu tangkap karan. Kita asai tangkap karan.
4: Tapi kau melihat ke
3: nasib berkena tangkap api nak loh. Tangkap api paman.
4: Sugu buat nen. Sudah sugu buat nen.
2: Kau sugu lagi pendiang nyoka tembak
0: banyak. Oh, sudah baru. Nanti kita dia nen. Tapi pendiang.
2: Ya amat.
0: Lama karan.
2: Nya bunyi lamanya tadi.
4: Jadi tua ni tadi Zen.
1: Halo. Okay, terus
4: ke puno pun ni. Nana nyabe. Biar kau kita ya tu nyabe.
1: Kau nanti kata nenya mata kekeran.
2: Namanya tadi. Insin sikit lu boleh lah insin.
4: Nak semangat lagi insin.
1: Okay, nah. Terus ke dia. Nah.
4: Oh jadi itu bisa pesan rindu hati nah. Hari walau peninggal aku macam pesan lagi nonton telepon lagi nah. Hari siapa nama kau bantu hari ni tar ke tapi kali hari DJ sama belak ujung minggu gagal sama peninggal YFM serta dunia aku ya minta tebahkan lagu semina aku ajak nemu hari James Rai kena merindang DJ ngau peninggal semua ya. Jadi aku pesan anak suah ngayan ke diri maya hari hangat serta bersebuan jaga pengarai diri ngau ngau dirimpung kita ya. Kepenuh dia ram mai sampal ngau kami nyukung tim terbilang Manchester United ka. Terima kasih DJ ka. Kapa aku MU. Dia berpuh oh, kami.
0: Mana ai malam tadi macam ni.
4: Duli ai.
0: Oh cara.
4: Oh jadi itu sigap mega pesan nanti dia belum meninggal baru ai Facebook kita ini hari Juni band. Sama tengah hari sama kali hari DJ ke sama berjalan ke pengawal baru hujan kami buat mirip tu DJ ke minta DJ masang atau nebah ke lagu hari Sandai udah kalak sangkai bati kena merindang dirimpu ngekeban FB Bang Iman Luah Doria Cluny Medellin Insan Zorina Jantum Jena Shasha Amanda Induk Kena Wet Richa Unup nak tinggal Gapeng Indaya buat Tuan Rumah Murin Bakuang Aik Jalan Lingga sanan kurang hirup air musim hari hangat serta selamat belalak berjumpa minggu terima kasih DJ ya. Oh tu duit tidak hari tu Bennett sama ngelari DJ mamba mari di supi baru awak pekan nanti bisik minta lagu patah tiang sukung hari Robert ngalang ada kena mere ngai dirimpu ngau kaban FB serta semua peninga wifi miban harap ke terpindang terima kasih DJ ngau tu hari Jessica Itan. Halo DJ Kiyo wat ko ya. Sama kali hari serta sama berjalan ke pengawak bahari minggu tiba berkat baru bisi ayan matahari ko ya. Sari tu pengudah bisi udah hujan kemarin. bawa segmen lagu permintaan Trans Station, minta tebahkan lagu Asai ke Kumang hari penyanyi Sheila J. Sudah ya. Agar kita enam pintu, enam ikut biro wanita buat kunti dia out. Terima kasih DJ. Ya, jadinya sekedar besar rindu hati. Ya, lagi tahu ke macam kebuka lagi si awak lagi lah.
1: Okay. Okay, terima kasih Hana ngau pesan ke baru dah dikenatai ke hari Facebook Limbang ne. Okay, nyadi yang ngake balap dingal yang ke kita nya dekat bertelefon kini natai ke pesan rindu hati Pak Wife Mas Triaman, kita ada telefon 083-3254-36. Jadi kita terus boleh ngepeningan di ketubah hari Wife Mas Triaman ngali hari itu. Halo, selamat ngali hari.
5: Halo.
1: Halo. Siapa ngel kubranau itu?
5: Arengga singa itu.
1: Arengga, hari ini itu?
5: Hah?
1: Hari ini?
5: Hari... Tanya sungai Selepin, Bakung.
1: Hari Bakung. Oh, hari Bakung. Nah, berita kita di Bakung. Mesti hujan kita ada malam?
5: Berita panas, hujan banget dari pukul 10.30.
1: Oh, banyak menyak, celap mimik lah.
5: Tapi nah lama aja, setengah jam bisa
1: ya. Oh, biar banyak menyak deh hari Kenadai, oh. Nabi ya?
5: Bisa nyamai mimik, udah hujan tadi, bisa celap mimik.
1: Oh. Oke. Okay. Terus ke pesan, oh. Mandi. Oh.
5: Oke. Okay. Mhm. Kan tujuh ko agai bonipes IP. Nagai bala ke. Nala sebuat me mai wah bala rito. Sa cita ninga nemu.
1: Mhm.
5: Arab ke gerai belama lebih agai ngagai naik ko arab ke gerai me.
1: Oh.
5: Ne mua.
1: Oh.
5: Nya jadi je minta non muka ke lagu nanti bisa lagi dia.
1: Oh lagu nama.
5: Ah. Lagu hari enose ngalai. Lama lawan tua jadi.
1: Lama lawan tua jadi. Okey. Oh. Terima kasih yang kena merengas.
5: Okey, sama-sama. Bye-bye.
1: Okey, bye-bye. Ya, jadinya kau meninggal kita hari Bakung. Bisa nanti ke pesan rindu hati lagu peminta antara stesen kita ke Sarito. 083-3254-36. Harus telefon ke Distia ke kami. Ngagai kita ke dekat nanti ke pesan rindu hati lagu peminta antara stesen kita ke Sarito. Okey, jadi sementara nanti peninggal kita ke abad telefon. Kita buat konti WiFi Mas Triaman. Kita terus nguyang maca sekedar pesan rindu hati ke YouTube kita buat Facebook Triaman FM. Jadi sebenarnya berbesar terima kasih yang kita akan bisa mendak kami live apa Facebook rasmi Triaman FM kali hari itu. Nah, jadi apa ingat tiga coba bisa ngirim ke salamnya Alex Delta Bina Watabarau Aribatu 6 Jalai Penrisen di Kuching bersama dengan DJ Nora IK minta terbakar lagu Bungai Pinang dari Ricky Anderson dikenal merindang Animit di Selulat Betong pihak muka bulan pengrindu di Batu Nia dari pianyanang Alexis David Tabiju di Betong Wellington Imai pihak muka Richard Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Induk Kenawit Gina Landi Mr. Max Jagad Morgan Morgan Batai di Matang Jaya Libas Selebin Engau David Aluak di Semunyan Piam Gangga semua orang ke Ngelala Megak lebih lagi kaban Facebook ko ya. Engau jaku pesan salam rindu, salam saya serta Megak, salam Malaysia Madani Rakyat di Santuni ne. Okay, jadi terima kasih yang tinggal ke coba lebih muka ujuah cawa ngali hari itu bersama berjalan ke pengawak sama tengah hari DJ ngakai kita DJ Nam IT Session ko ya. Sama berjalan ke pengawak guys semua kita mamba mari kami di bawah tu ko ya. Pagi tadi bisa hujan mulai sebun keduanya mai DJ ko ya. Jadi PM Gap ninga kita Rica Unop pan bisa nama tu ninggal ke komen ya. Minta tebah ke kita lagu Riheli ko ya badok kiruah kena merindang semua kabar Facebook. Ya ke selalu mesan ke ya mega ko ya ngobala petunggal ngau je ke pesan ngarap ke semua kita terperindang ngau PM Gap DJ nam pintu selamat ujung minggu serta mega selamat berjalan ke pengawak. Ngagai kita enam ko ya jadinya ko sekedar pesan ya ke dicima kita ya di peningat kita ya lebih lagi ke ditinggal ke sidak ya ba Facebook ke Sriaman FM ngali hari itu ne. Okay, jadi Nadai atau kapin bisa peninga kita bat telefon kita bat wifi Sri Aman. Jadi nangasa kati mega peninga kita keminta tebah kita lagu Ari Heli kita terus mendiang ke lagu Bado Akhirwah lagu kali kunci ketua tu nane. Harap kena setuju ke lagu kali pilih aku mengalih hari tau.
4: Ya.
1: Ya bunyi crank lah.

0: Ya nyadi nyako lagu hari heli ne di kena merinang balap ninga kita ba nama tu tadi lagu peminta antara stesen jadi terus sangkai nuan di Kuching dia ne.
1: Terima kasih ngagai insian lalu kita terus ngagai bintu lo.
2: Okay, ngagai bintu lo. Oh ya, terima kasih. Mai orang sibuk meh, orang sibuk ke bisik telefon.
3: Okay, di sibuk. Nak kemarin tau bisik tanya nya namanya.
2: Namanya?
3: Namanya Afrika Flora. Ada orang telefon.
2: Kemarin sari tau bisik.
3: Sari tau ngarap ke bala kita ke kak berpesan ya tadi. Telefon ngagai kami bak lumur 084-353-224 Kunanok 084-353-224 ya. Jadi namanya arus telefon kita sudah dibuka ngagai bala kita sekali ke kami minta lagu tau ke ngirung pesan ngagai bala baki ya tau ke bala kaban belayan kita. Oh, ambil tersau kapal belayan ya. Selamat ngalih hari.
4: Selamat ngalih hari belantai tu mesa.
3: Belantai?
4: Aku belantai ada kot dua baik ko.
3: Aku
4: piak ni. Aku piak ni lah pempen mudi ni ke belantai. Ayah ni, nama nak belantai dia. Nak main ni
3: Hanya membelantai apa kesat aku ringa. Aku dah duga di tahun ini. Kami dua itu ke belantai. Siapa tu tak ada?
4: Ini dagak. Nyam aku lama dah dari lama nak pesan dari dia.
3: Ini dagak.
4: Ini dagak. Hari yang lebih jauh suang. Selamat tengah hari ya kayak kita enam.
3: Lu teruskan pesan kan ya?
4: Oke, terima kasih ya. Kalau aku ini dagak hari yang lebih jauh suang. Kak pesan ke dalam nyampe aku deh. Miri, agaknya aku mampu deh jalan mirip dulu, enggak agak.

0: tangkut mua ana nangkut mata sia iduang tangkut balat ma jerbu bagi kami kulu kita nah
1: de ngasuk ko nangkut mua ta de nah kena kau medak tai ke iduang nyu nare nun sepawat nya
0: nah iduang tangkut apa ninga de sien nama berita kita insien tidak ninsi lora hari lima yang deh hari miri harap gerai magang
2: ya udah lebih asupai
0: baju ya buka latte ya tadi nih harap kita gerai sebelah lama ya terima kasih ya
1: oke ini dage bye bye
0: bye
1: oke, nya pesan ke terubah hari peringat kita, nya di ngambil kangau ti kedua to. Hello, selamat ngalih hari.
3: Hello, selamat ngalih hari.
1: Au, siapa ngau ku beranau to?
3: Oh, Cali.
1: Au, Cali hari ini le Cali.
3: Hari, hari rumah siwa aku di tau.
1: Au, mongku.
3: Udah pulai aku berjalan pasal malam, saya udah pulai.
1: Au, bas ibu di tau, merti ntar ya.
3: Au, tunggu tau, apa market tau.
1: Au, au, oke, terus ke pesan Cali.
3: Aku ngajak cina madi kuliah Sri Anja, ngajak dari jauh aku ngajak sana simpan ngajak kebuni jos, ngajak cina dia ngajak cina madi kuliah cina juang kuliah ngopi nina dia cina juang kita sekarang ngajak kita nak pintu
2: kerja.
3: Nama lagu main lagi deh.
1: Katik kan?
2: Merenguang bunyi dia.
3: Nama lagu main lagi deh. Siapa main lagu kurang?
1: Pintu lo, tanya, nya balat mat muni nyawa dia bertimbang ngopi radio dia cari.
3: Oh, itu aspeknya hanya bukan kau.
1: Bukan ada nya, padam ke pian anu ya kaban nya.
3: Oh, kurang nya, aspek aku nya macam wa tau.
1: Sama kaban nya. Kagak lah bawum dulu kita ku ke pesan, gede madah pula maki jau.
3: Nya
2: betul sawu.
3: Lagu lagi sebelah kita main diam lagi au.
1: Oh, nak ada sebarang lagu di tepuk badas.
3: Oh, nyamu ya. Nggak kita nak pintu ke BJ, Lucia Kasau.
1: Oh, Lucia Kasau.
3: Oke,
1: bye. Oke, bye. Hari ini, nah, kebeduan gue sih dan ini. Saya nyamun kangau dan anak tawa dan ya.
2: Menahan ya, ketawa.
1: Oh, menahan ini cik terimu dia, nah.
2: Oke, bisa udung.
1: Nama kak pesaman ke kabar ni ke masa radio nak geningan nyawa yang optimal.
2: Mak kan dah seputih yang tu dah jarak.
1: Aw, lagi kabar yang berpesan kan? Okay, aku macam siti pesan dari Facebook maka ke bisi depan saku. Data dari Lina Bugis. Mari selamat berjalan ke pengawal Bakonti YFM ko ya. Madah dirempu hari Kutama Sai di Johor. Minta lagu di kena merinang semua kapal belayan ke ngelala. Ngau sidak serumah mbana ngulin sungai Poi Kenawit. Ngagai balai induk Kenawit, dawa tungguli yang Melaya Ugo, menantu ngucok ya bas ibu jaya, ngau bala DJ ba konti selama ujung minggu ko ya. Hanya pesan hari peningat kita Lina Bugis ni tadi Flo.
4: Oh ya, okey. Udah. Nah, udah okey. Ana kenyang ngaga nyawa siang. Takut kamu tu ninga. Okey, ha tu. Macam pesan dulu mu tane hari lepas kami kena dah telefon tu. Macam pesan dari Facebook tu hari Josh Berayun tu sama tengah hari ko ya sama berjalan ke pengawal panas di Engkelili kayaknya dia minta lagu pulai ke sarang hari Remjana dikena ya merindang semua. Di Asan ko ya sama ngali hari kenuju kita enam pintu DJ. Madah rempu hari Flat Sungai Pelan. Selamat ngali hari kenuju semua ke Benua Ninga radio jam kediatok nya dia minta lagu Linda Kemarau dalam hati ko ya dikena yang berindang sidak ya sebilik baru malampun simpang sarik di Serikai ke salam rindu ngagai semua Lina Bugis tu tadi udah ni Lucia baru dah dibaca nuan. Ni tu kini kak ya kebedau dibaca tu ne. James Anyau tu minta lagu Aristila Philip ke duruk pengerindok ke dikenak yang merindang yang pu Mary Ubun Martin, Emilia Sam Induk Kenawit, Serina Sandau Janang ngau ya kebukai ke bisik di tag edit tu mayuah tu kebenar ya lalu ya madah ke panas tidak ya di Kenawit jam ke dia tu okey jadi bisik megak peningat kita hari TikTok tadi pun bisik nyon noleh giga ke pesannya ne lalu bisik minta lagu tok tadi Lucia ne lagu hari Florence Law tok peminat nuan berperinang dulu ni nuan Lucia
1: bisik oh,
4: bisik
1: tetap di tok ngau
4: dari okey ha kita mending ke lagu tu dulu ne

0: te balak terpangka ke alu sia. Nah, nyak melagu ke bisi dipinta peningan na. Okey, ha udah. Udah geliran kami dua alu sia.
1: Iya, terima kasih. Nama Una Kai Flora. Okey, tunggu tanya Bi. Bi bisa telefon dak Bi?
2: Iya, bisa tu nian. Okey, okay, awnya gay kita.
3: Baik, kamu sitai.
2: Boleh. Kali tau me hana. Okey, aw jadi ngagai balapinga dekat apa pesan tau terus ngagai harus telefon kami di Miri 085-423-634. Sampai bisik tu Gaby tang terus baca ne. Okey, jadi tu hari Robert Ganja. Imadah ke selamat tengah hari, selamat ujung minggu, nuju kita enam pintu. Buat program Ninjau Sarawak. Jadinya hari Robert Ganja Bonifest IPS tu dah tadi ne? Asyik ke udah dengar aku?
1: Ah, udah ya.
2: Dah ne? Okey. Jadi tu hari Alex Delta Bina, hari Batu 6 Jalai Persing Kucing. Madah ke selamat ngali hari DJ minta tebah ke lagu Bungai Pinang dari Rick Anderson dikenak merindang animate di selulap betung pemangga bulan pengrinduk di Batunia. Ripin Nyadang ngau Alex David Biju di betung ngau ke bukai ke bisik di rintai itu ngau pesan ke penudia salam rindu, salam sayau selalu serta salam Malaysia Madani. Okey, semangat ah. Okey, jadi tu hari Uka Batch amanah ke selamat pejalai ke pengawal. Selamat ujung minggu semua malam peringat minta sebarang lagu ke ditebah DJ. Kena merindang semua kita ke bisik ninga radio ke Sarito. Okey, Gaby tuang uji nyawat kau tu dulu. Hello. Oh, okey, nak ngacau tunggu uji baru lagi. Bagusung 85-423-634. Okey, tuang uji ke peningkat kita ke cuba tu. Halo, selamat tengah hari.
4: Halo, selamat tengah hari.
2: Ya, siapa tu?
4: Andun tu hari 100.
2: Andun hari 100. Nama berita orang 100 hari tu?
4: Mana?
2: Oh, gaya hari kita berkenih deh.
4: Jerbu, balak tadi.
2: Balat ne.
4: Hujan hari ngenti-ngenti hujan dok hari hujan.
2: Oh ne, alun pai hujan kita dia.
4: Adai.
2: Wow, oh, okay, terus ke pesan Wan.
4: Terima kasih. Tang layan telefon aku, bedau aku pesan. Aku menuju ke lagu tu, minta lagu Ari Stevenson. Sebarang lagu Ari Stevenson.
2: Ari Stevenson.
4: Pak Konti dia semua buat gerai, jangan lupa gerai. Harap ke ya, bisa jerke, lantau senang, wan mendengar. Aku tu udah tujuh kaku, ngagai sudah Emilia Richard, di Kuala Lumpur, ngagai Sheila di Sibu, ngagai Tamang aku di Sibu Megok, ngagai Nick Boy di Bentulu, ngagai Itai Rubo, ini untuk Itai Rubo tu ne, ngagai Gat di Bentang Luar, di sini ngadan, di sini kelampai. Ngagai satu mas antuk sebilik. Di sini kelampai megok. Lalu ngagai tidak. Pogi ke. Ngagai umang rebina. Ngagai mia di kapit. Serak ke sama belagerai. Lalu ngagai tidak. Sandok sebilik. Kerai kebimat pulai kusiam sari itu dia pegre. Lagi gaisal ngadan sebiliak di Bentulu. Lalu ngagai si Indai Mit di Miri. Lalu ngagai belanak tunggal ku di Brang. Terap ke semua belagerai. Ngagai menyadai aku di lulu meruji seratua. Lalu ngagai si da ipin sebiliak. Nama berita pin. Harap penuan gerai, harap penuan gitu. Kita jimat dengan jalan luan. Punya kita tu balanap jerbu dia tu. Anak tak peti hati. Jaga penggerai. Harap kita semampai gerai. Lalu ngakai balo dismurin sebetang satu. Gaya saya indah tunai sebiliak. Gaya saya tak indah pilih sebiliak. Ngakai balo bukai-bukai megau. ada oleh sedikit yang nama Bungai Desa Usak Sebili ya. Nama berita kalau sebagai tidak para matu tidak Iyun Sebili ya, Pertaman Tuiwan Tendai Bumbui Sebili ya, dan semuanya melupa kalau tidak Indah Jalin Sebili ya, maka ada oleh sedikit yang nama Mayu Anak Balap Tunggal Kuda Sungai Kelampai dia. Harap ke semua belagerai kita ada lengau ke bertemu kita. Harap ke kita itu sadai semua lantau senang hari minggu itu. Karena ngusah ke diri semua kita lantang magang. Kalau ngagai tidak anti atau dikucil. Harap ke semua gerai nanti. Tenang tak jaga diri empuk. Ada juga gerai sakit pakai ubat. Harap ke semua belak lantang. Halo, ngagai orang tadi saya nak nemu dinding dua ralai diau dia tu nak dia nemu berita kata ke menua dia sebuyau dia isi lain kan ada air dunia dia tinggal dia ada sebuyau kuaru ya anda boleh kuul tinggal dia ada senanjung agak ya boleh kuul benar menyigok yang ada boleh ya
1: enggak telepon yang nak cas ya
4: muka kini enggak telepon yang nak cas kini susah
1: kalau kanu lain aja deh kadang mana cas
3: harap kau bisa ningal tengah hari itu na
4: siang malam harap ke semua balas dijadi gerai memucu dalam semua pengawal tidak gerai oleh baik ku sayang begitu agak kurang tidak sayau kaku, ngajai anakku, cikgu Miri, harap gemeruan gerang, kenurun ngejar pula, harap semua gede-gedai mendengar jalan luarnya. Nyajau. Okay, bye.
2: Oh, jadi nyak pesan peningkat kita ke cuba, jadi ngarap ke bisik dengan eh. Bala-bala ke jauh tu tadi, nak ulih bergiga. Engkau bisik munyi kulis ya men kan yang nanti bitri kini tipuan orang tadi iya betul. Okey, kita nguji nyawut kangau kedua tu. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo, selamat tengah hari Brenda.
2: Iya, siapa tu?
5: Nama Tanjung tu Brenda.
2: Oh, nama berita kita dia.
5: Eh, mana berita tu? Oh, baru pulang mendara rami tu tadi dah.
2: Oh, dini ya, nama programnya
5: Batam Square dia.
2: Times Square kita di Miri tau?
5: Kapit.
2: Oh Kapit. Bukan ke Miri. Peminat GB tau pelabak aku ni.
5: Ya, ya. Peminat mana? Jimbo kapan aku ni band. Siapa? Bapa sesian saya tau?
2: Enam. Ya. Kita di Limbang dia.
5: Tapi ya.
6: Ke Limbang.
2: Induk dah kita di Limbang.
5: Iya. Ya. Oh, berita Nana, Sarita Nana.
3: Hah? Nana.
2: Nana, Sarita.
3: Nana, Nana.
2: Lucia, Sarita.
5: Oh, nama berita Nana lo.
1: Mana ya berita relay? Tak boleh tak ada nyawut deh.
5: Pia meo sikit bakal sikit no baja sikit mana berita yo yo
6: betul orang betul orang anu cigo lagi
5: ya kata ikut sikit mana mau teu orang nya me lagu nya me lagi kan putar ka kosong mutar ko lagu teu orang
2: laban da di bon orang nya
5: kan ya sikit kaya ya amnya
6: sikit ya sikit nyawa bayar
5: ya kata ikut deh tapi tu nak milih bayar laki ja sikit bayar perempuan sikit sama aja saja
3: pian. Ya, mengenang ngampir
2: kami di laut wanita sarito.
3: Dan nak sakuan dari kami no magang. No
5: magang
3: tu nak pintu. Dah lah
2: ketua kami insiannya.
3: Ya, ya kelakai udah nandai kayaknya tu cepat lari. Nak kami nak.
5: Tapi sudah kelakai nak dia takut kita dah.
3: Takut.
6: Sidak dia tadi. Okey, takut aja. Sidak tadi okey takut aja teremban, sidak ya.
5: Iya.
3: Udah baca berita lu lari. Lili lagi lah.
6: Dan naik pak.
5: Iya, nama berita Nen.
3: Mana mana ninganya nama aku tenyak ninja lu narai ayan gi mana.
5: Iya, mana sikit takut Nen.
3: Nen.
2: Takut kenuannya Nen.
5: Sikit takut Nen lawan de. Bunyi ku ada tak nak kut kia ada ku ya.
3: Ya, Steven. Steven nak kasih amat. Ngelamak tu nak takut tu ni reban Steven.
5: Biasalah Steven, dia ujung minggu Steven. Stephen tiga-tiga. Ujo namanya Stephen sama Ujo Minggu.
6: Karena esok sih gak bulu ya.
7: Ujo Minggu tu ke sawit ya.
5: Iyalah.
7: Aku tu nganti ya sorry tu. Ica kau bisa beri ya gaji bila lusa.
6: Opo.
5: Biar Stephen.
6: Biar nama kami kan Stephen.
1: Tengah bulan tu sih ke menggunakan Stephen kami tengah bulan tu.
5: Ya, kata kita.
1: Ujo bulan kami nak menggunakan ya.
5: Ya, tengah bulan tu
6: kan. Ujo bulan setiap ke kami.
5: Oh, plo, nama berita apa plo?
0: Baru dia tahu nanya. 5 minit Wanda Jacob baru nanya ke berita aku.
5: Nak dengar ada ada telefon. Nak dengar ada ada tadi.
0: Okey, mana berita tu?
5: Kirim berita kau yang Wanda udah berjalan.
0: Hah?
6: Oh.
0: Nama?
5: Berita kau yang kita nak aku tahu dah.
7: Kat undangan dia udah berjalan aku ya plo.
0: Kamu. Alamak. Kesal.
5: Nanya aja atau mana?
0: Bukan ada dengan
5: ini pun kau boleh datang kini masa kita kawin ni lah. Kau dah jemput datang berapa tinggi peminat bang?
6: Apa?
5: Ini dulu. Peminat? Peminat setia ada?
6: Sanggup berdiri 5 jam deh.
5: Sanggup. Aku sikit sanggup tu. Sikit sanggup berdiri.
1: Celuri.
5: Tak tahu nak beraya jadi pengantian dia lari.
1: Celuri hadiah break. Celuri sawit.
6: Lain-lain mau macam.
1: Nanti dah jadi ngosem ke ya.
0: Apu pama sem.
1: Kapal.
5: Mau. Bapak dah melapas tau. Eh. Panjai cerita tu lagi. Tinggal tiap lagi apa tu.
0: Tempat luang ke sem radio ni.
5: Dia berdebal aja aku tadi. Karena Onen.
1: Oi.
5: Awara putih tu amat bela Nen.
1: Ba ya. Kami rajis ya. Dia mengante Brenda.
5: Ya.
0: Bisa orang ante magang eh.
5: Malam hari lah banyak. Oke, nak kira merana ukses buatnya. Oke, selamat hari Minggu. Selamat berjalan ke pengawal apakah kita ke kerja apakah tadi tahu. Ada malam mesti hujan kami di kafe itu baru pertama juga sebulan dah atau baru hujan. Oh, teruk mai ke jang lama tu kedai kai. Main papi amat nya baru papi saya nya kerukum ji pun bikin mie saya ko. Ha? Nepi aku dah jelo. Asal ni dia berakit saya nya. Ya.
7: Nada ke bisa tipu
5: ngau ai menya ni nyunyuk dengan berang ate bunyi kate kita kena baju penyeberang nang ngua pia bila ni mulai baru
7: lama kita celum dah bisa gemai
5: ya kaki ku dah
7: ada tanyo celap kat kita ku dah
5: ya okey pasal lagu je minggu tu masonon mutakala siapa mutakala lagu ke
1: Brenda.
5: Ah, Brenda, muta kaku lagi Brenda.
6: Lagu namanya.
5: Lagu tu teh orang tau.
1: Kakak, nyanyi yang teh orang.
6: Tiga ya, nyawa
5: bayar. Bukan, kepiak tu. Tiga deh lagu ku dipinta aku bernen lama tu. 4 kali. Tiga, kota kenen terus.
1: Apo deh, ada yang tanya aku deh, lemu ngai naik aku deh.
5: Anak aman deh. Aku 4 kali aku telefon lagi nuan. Lagunya ada tiga diputar kenal lama. Terima kasih nen. Ini udah mutar kan? Nah, lapan tau bisa ketan, bah, bisa. Okay, pesan ujian minggu tu nak tinggal aku megang bagai semua balaku di market kapiat ya. Tidak siapa je tadi ijah balas tidak ijah tidak lewat. Kau harap ke kita muncul dan semua pelawat kerja pagi tu. Nanti aku megang bagai ni ada kapiat megang. Kau nanti aku megang bagai kita 6 session kita satu nih.
1: Kau.
5: Abirau ni tak lah balak kita tu atin itiak ya.
1: Ya, menya. Okay. Ya, kalau kita
6: takut.
1: Kalau
6: kita takut, maka kemulai.
5: Ya, ya. Nanti kau kemegang agai balak kita abirau ni tak, hari RTM. Nanti kau kemegang agai semua balak ngelaku, jawab aku semua. Ianya agai balak nama dekku di miri, ianya. Inai babo, ngau inai lio, harap kedua terpindah meh. Ini aku pesan kedua ekstari tau puan, aku salih dua belum lama. Pamaku pesan nama aku nak sebuat kedua ya nyuringat diri kedua ya. Aku harap kedua ini terperindah mas. Maka ketinggalan itu. Anda tinggal aku megang agai semua balak kita harap kita boleh lagi bojo dah semua pengawal. Anda tinggal aku megang agai balak ku jawah tak semua akan boleh sebut nama lah. Okey, selamat hari minggu okay. Kita semua berjalan ke pengawal pekak setari itu. Okey, putak aku lagu aku lagi nak.
2: Okey.
5: Okey, okey.
6: Macam lagi kan Nana, tu Nana Nana itu.
5: Okey, Brenda, Brenda, Brenda. Okey, selamat hari minggu okay, kita semua.
2: Okey, nyak ya tadi Gaby peninggal kita ke dua tu. Oh, jadi kira peminang ni setiap lagu
1: tu. Peminang, terus peminang. Okey,
2: lagu peminta tu. Tujuh ni Gaby, kau ya lagu utai orang hari ini.

0: hari di tujuh gainian ko peninggal kita tadi.
1: Ya, aku bisa nerima mesej tu dari Alice Girang, polis kita yang subak ke liput puliannya. Rino ninga lagu utai orang ku ya.
0: Iya.
2: Aku kau ada leh sama ini.
1: Alis, Alis bisa angkat leh nyales. Aku ngai ku leh. Tengoknya. Nyak tadi apa peninga
0: rindu mai dengan lagu tai orang sida iu ne.
1: Tau. Sikit rindu ah. Ane ngingin yang tai orang.
0: Udah enak aku sida ne.
1: Okey. Angka sekali tu kita siku-siku gak nyawut kangau tau ke maca pesan ada nyak simpul ke lagi laban pengelola program kami udah bak studio di tau. Lepas temu ai udah ke bisa lagi bak 34 aja. Kan nemu ya siapa? Lagi mah kita ninga siapa lagi.
2: Gue kamu puak lah.
1: Kita berengkai hari Flora dulu.
3: Okey. Terus macam pesan dari Facebook kami tu. Hari Judat atau Bedau tadi kini. Mambam disibu kan jadi bedau ni jadi yang minta lagu bersumpah masuk neraka ngai aku kira ngau yang masuk neraka ni di lagunya okay, dikenal yang berindang semua peningah YFM ke bala bananga telesak ku ya sungai muju ayah ibu yang berumah apo sungai liam bakuang miri pesan ngarap ke terperindang terima kasih ya ku ya stemer stevie stay love minta lagu sulu sapa aku ku ya mayu hati tanya ke sidak tu ni hari Frankie Will dia kena merindang semua balakaban ke ngelala selamat berkat buat hari Minggu terima kasih DJ ko ya dia nyak tau Daud sama berjalan ke pengawak ko ya awak ngasuh kita ketawa anang kurang ko ya ok nyak pesan ya ke bisik tu tadi ni kini alo jakuk ke penudih tu Nen
4: buat umum tu
3: nama yang minta tadi.
1: Ya tahu gak?
4: Mau simpul.
1: Aw mana? Tahu mana lagi mengawal flow.
3: Aw man, kalau Lucia tu nak asuh aku nyawut. Ngai na Lucia ni ngaku jago.
4: Sama na nyawut.
3: Okay, kepenuh dia. Terima kasih Mayuh mengangai balap dengan aku dia bulan ngok kita. Hari pun program tadi yang untuk gay jam ke dia tahu. Pihak mengucap terima kasih hingga kita lima lalu beri selamat hari Minggu selamat belalak semua okey nyajak hari aku di pintu lo
1: okey hanya tadi Flora tok lagi bisi datai namanya message Ali Eligirang balak lagu ke lepas silat DJ ku ya sumpah kau masuk neraka uji minta sumpah masuk serga apa makan
3: ya amat
1: balak okey hanya tadi
4: nak ke neraka ku deh
1: nak aku ngai ku angat neraka ku mai celap neraka ku ya
4: kupi angat sepu kupi angat
3: jerebu tau kena ulin sport anak ke neraka ke
1: amat okay, kita teruskan Hana.
4: Okay, terima kasih Nen. Aku mulai terbahan. Terima kasih yang mengagai balau peninggal kita ke sini medak kita. Media sosial kita itu media ramah kita. Betitok itu mesti ingat nama keberi nama sembah ratu nama itu Muil adanya Johnny atau nama tulis talent atau nama ukur macamnya.
1: Ayah Thailand
4: tu eh tulis Thailand beli kali kau tanya nak mau macam tanya hari Kriste hari ni tu tarik apa yang nyau deh hari Miss Miss Declan tadi mesti mega mesti tinggal kita ya bawa sosial kita itu ngam Kevin Carl Payo mesti mega kita ngam mega Alistair Julian hai DJ selamat hari Sunday kau ya ngam kita oh, jadi apa yang mereka mesti mereka pesan rindu hati mesti dirintai ke begitu hanya dia mesti ngau nyapa kita itu hanya Iba Vincent Masya Merdana Shadi apa yang Nora Piling sebab kali hari DJ hari betul ya panas hari kami ya sebab jelek like pengumuman serta sama ujung minggu minta DJ nebah ke lagu hari Lela BJ Bayar Pengerindu ya tujuh ngagai kaban ya Seri Enti angga madai ya Nita sapit kandau bak seluai ya. Ngarap semua gerai selalu serta terperindah terima kasih DJ. Apa mega Ari Dilang Andin hanya aku ya sama kali hari DJ sama jelek ke pengawal minta putar ke lagu Ari Ricky Anderson putaran tentu ke penghidup tua ti kena merindang terimpu aja lalu ngau kami serumah bak rumah munggu jinggau ulu wak pakan terima kasih. Mesti nyapa kita mega Peter Kilan Francis Ansis Clarence Midan Gramuang Anil Grina ngau mega Andrew Jai Masir ngau ani tinggi tadi bisa nyapa kerja cuma saya agak kita kebesi buku lain kami hari pun jam neka ke dia tahu neh lalu pemega menyi kaku buku selama jaga pengerai kita irup air mayuah lebih maya hari kita menyi kita nyebut sebuan tu tadi deh jadi ya terus rindu ke pangan diri maka kita rindu ke diri pun pemega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngejap pengawak engkau pengelurus hati nyajak reku
1: iya terima kasih Hana.
2: Nah, kita sama Hana Hana.
4: Nah, aku mau kita sikit ngantai. Aku sikit benar nyebut tadi.
1: Nama
2: buah aja nak.
1: Ya. Okey, kita terus ke Miri.
0: Jadi dekat baca sekedar pesan tang sebenarnya kita nguji nyawut ke ngau ke tiga atau hari Miri. Halo, selamat tengahari.
5: Selamat tengahari DJ.
0: Ya, siapa harus telefon?
5: Boleh sebab ada DJ siapa? Hari Kapit tau.
1: Hari Kapit.
2: Mia. Ambil jam.
5: Ya, betul. Okey.
0: Nah, terus ke pesan.
5: Okey, terima kasih DJ. Pesan tu tuju aku ngajai semua bala kaban aku di makin tersang di tu. Nak aku bergulai, nak aku ngirup pagi semua ya. Dan yang bala kaban aku buat Facebook, buat WhatsApp. Nak boleh sebut nama tidak terlalu mayung BJ. Tanya bala ibu aku buat pelajar din. Tanya bala kawan-kawan ku tadi. Cabut undi nyun ada nasib ke aku sehari tu. Baru aku tes tadi DJ.
1: Undi nama?
5: Ya. Ya, kan undi ke nomor namanya Mas. Nama apa namanya? Mas boleh ke masnya.
0: Oh, berapa ya, harga masnya?
1: Ya, 15 ke?
5: Harga mas. Raga mas nak nemulah tapi ya mas disebut orang 5 gram besarnya 5 gram.
0: Oh, ne, rugi ya, nak boleh ya.
5: Nomor ya salah selekau DJ. Mesti salah selekau tadi boleh.
0: Kaget maya.
5: Paya nak ada nasib maya. Ya, maya. Maya orang tadi bargo pes adeknya. Ngorang, mendak orang ngajar ibar ni semua ya. Kami sari to au.
0: Rami aman kita ni ya.
5: Au hujan pagi tadi hujan banget datang ke tengah hari tu bisik panas gak kami lemah itu au terima kasih pesannya ngage Tanjung tadi apa sila tadi au ngage ku ngobala kapanku di tu bak make tersang lalu kami begagayan udu nunde orang dia kak belagu di je ku ya ngante ya nike ba nana ba Lucia dia di Sibu ente ya nak datang din jaga ya kayaknya ngage kita berapa tadi 5 pintu, 6 pintu. Terima kasih. Boleh nyambut teleponku. Satu aja Mi DJ.
0: Okay.
5: Bye-bye. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih. Okaynya, peringkat kita ketiga tu tadi. Jadi aku terus nguyeng dari Facebook. Miri FM tu pesan ke Siti tu hari James Anyau. Madah ke selamat tengah hari. Oh, jadi yang minta nebah ke lagu Ari William Awing terperasa kena merindang dirimpu pemega kena merindang Mary Ubun Martin Emilia Sam Induk Kenawit Ibra Mat Akib Serina Sandau Janang Lina Bugis ngau ke bukai ke bisik di rintai ke ditu ngau pesan ke menudia terima kasih panas kami di menua Kenawit tu jadi ke Siti tu Ari Puna Selapuk madah ke selamat tengah hari hari Jalai Gedung Serian tu madah ke panas di menua Serian au jadi tu hari Jim Nisia Anthony minta butar ke lagu pengrindu asal menua Kenyalang ya kena di sana ke Reki Ujan ngau Carol di kena merindang balaku di Limbang ko ya. Oh, jadi ke penudi itu hari Jessica Itan. Madah ke selamat tengah hari. Madah gaya kami di bawah itu. Segmen pesan Tara Station itu minta tebah ke lagu. Udah kalak sangkai bati. Kena hari penyanyi Elvis Sendai. Kena merindang semua kita ke benar-benar ke radio jam ke teatro. Ya, jadi nyap pesan ke penudi. Hari Jessica Itan ngau jakuk ke penudi tu hari kami di Wi-Fi Miri munyi ko Hana tadi anti ulih anang kurang nyirup air ne au lebih ke laban sarito gaya ri kita tajak pen bisik kurang mimit jerbu tang anang nak ngirup air aman ukai air sitek ne nah Oh, jadi nyak pesan. Ya, oke.
1: Nama salahnya nah.
0: Nah, lain. Ya, ai ke Siti nya ulih tang enda tau suahne. Nah.
4: Anang kelalau.
0: Anang udah. Mau
4: bahasa saya.
0: Oke, oke, Gaby, pulai baru ngon di Kuching.
1: Ya, terima kasih ngagai Bi. Kita lus nguyang ngagai Lucia.
2: Aho nya dari Sibu Siti da Siti aja pesan tu nen. Ada dari Jose Entili tuju ke pesan ke semua orang ke ngelala lebih ke balakapan ba grup WhatsApp ko yang harap kita bisa mending ke pesan ngali hari tu. Lalu ngakai balakapan ba Facebook ngarap ke kita rindu-rindu me selalu ko yang ngakai balap pulau program. Selama hujan minggu jimat boleh gawat lagi ko ya.
1: Nada kangau kan?
2: Ananda bekijap telefon nen.
1: Oh, nak di ni no silap tau lah.
2: Nya
1: kakau. Oh, nampak tu kita nan dari tu ajak berjakau.
4: Rindu ni ngah kita biro wanita tu berjakau sedai.
0: Rindu ni ngah kita kecuk kecuk.
2: Lorong sahabat dataran tun tengku bujang dia.
1: Nama pengawaknya dia leh.
2: Program lorong sahabat. Namanya orang ke berjual mayu macam pemakai deh baik sedai hari senanyo Malaysia.
1: Nama apa Selawak tunjukin magang.
4: Lepas kecil dah nyebut pasal dia tak bisa pengawak tadi. Bisa ke pengawak kita ada limbang untuk kebenar tadi. Tanya untuk bulan baru, untuk Club Recreation RTM Limbang pun tadi dah. Habis ngatur ke situ pengawaknya ngatur ke majlis malam amal. Berserimbai engkau 55 tahun RTM Limbang tu lah. Kena 25 bulan 9. Jadi mainnya kelab RTM lah, kelab recreation tu lah. Bisa nyawa tiket dan nyawa tiket hijau tu tadi dah. Jadi engkau siapa keminat. Jadi orang luar pun mereka tahu sama belak engkau beli hijau gini lah. Tahu bertemu, tahu kontak direct engkau messenger engkau aku mumpu pun tahu. Engkau siapa-siapa DJ pun tahu.
2: Kelebihan kita di mana tu meh?
0: Beli, ya, sekunsa ya. Kan.
4: Awak ramai kita. Jaga mana nurun.
0: Awak bersebut ke lorong sahabat tadi ne program kita ya, di Sibunya Lucia. Bisi siku. Bisi siku vendor ke Aris Menanjung di namanya jual lem sheng tidak salah ko. Bisi uji nyak kini Lucia.
2: Benar, aku uji ke sitek jauh dah uji ko. Tanya tahu pop crispy.
0: Apo?
2: Ngau opa troboki sekapia nama.
1: Kena ya saya.
2: Makanya meminat nama kelahiran.
0: Nama yang lain meminat.
1: Sama tadi. Asal babainya.
0: Oh, kaya nama aku nanya Lucia. Laban rega ya. Amai cantik rega pada aku ne.
2: Ya, ke nemu aku kudanya. Ke tulang ke bera sedanya.
0: Oh, tulangnya.
4: Tulang.
1: Tulang. Laban nanya makan tulang.
4: Bisa tulang ke depan.
0: Bisa tulang tu.
2: Tapi amai tulangnya. Nyamai
4: di tusuk. Baikut lah.
2: Antai hari saya. Tapi aku dah laban. Badalan tulang. Bisa terkeboreknya.
1: Nanya.
0: Jarang ditemu.
2: Apa nyamai ku sedekah mun uji ngujinya ka ngai bulak ka
0: de. Yang ku ngeusia nene ku ngau.
4: Uji kami lege.
0: Lege padah ke ni asai.
2: Mama mun tanya orang ke ka makai ka nguji pemakai mayu macam dia. Rega ne nanya kau ka rega. Mah ya ka laban.
0: Mah ya rega
2: dia. Kita tahu au bender tu sida ari negeri-negeri bukai mai datai deh.
1: Nyak tadi tanya pemakai ba ke benua dijual di Sibu nah. Okey
2: kita mayu dia.
1: Kita penuh deh sekali nama ke.
2: Mama mbak pesan ke.
4: Mana ke Lucia tu. Mana
0: kode.
2: Nah, mereka selama hujung minggu mengagai kita sebuahnya kita lima aneh bi floor dari hinsir lo Gaby ngarap ke bajik belama gerai belama. Mujur lama berdalam penghidup Tuhan berkat kita itu bernam ngobala
0: peringatan.
2: Ya amin. Jaga pengerain ya. Aku nemu rekuang kita dia berhulis.
0: Bagi wajar rangkai.
1: Okey. Nya tadi Lucia ke penuri Sulaiman Insil.
6: Okey, hawanya dia terima kasih ya ngagai balap ninga kita ini buah aku tanya tadanen alaban nama tunyu kat live hari kita dia na. Iya. 34 ya. Okey, jadi terima kasih ke balap ninga kita yang sudah ninggal ke komen sidaya Bas Yaman FM ngelih rito ndak semua oleh dibaca aku. Tanang awak lagi ku maca lalu ngambil sekedari rintai lagu ke dipinta kita tebah ku. hari tiga ala nyangka habis di peluang kuliah aku nebah ke kita ne. Oke, jadi kepenudi tu nen aku tu berkongsi ke Siti Ari berita mana mah kira atau di kumah kita mana tu berkawal ngoperasi kemadam ke nama tu kampung Tanah Kerapa Abak Jalai Kejatau Lingga Sriaman. Jadi operasi tu dah diketu ke pukul 12.10 minit tengah hari tu tadi pengudah ya 7 hari operasi tu ke di Jalai ke deh. Jadi penerang pasap karatu bisa dipansut ke sapi pengarah Jabatan Bombana Penyelamat Malaysia ya Tiong Ling Hi. Jadi kandang nama tu tadi babas ke udah ngusnya tadi ABC berapa hektar tu ne 65 hektar udah dipadamkan lalu BC ditemu 15 hektar ke nama tu tadi berpotensi uliah nguasnya nanti sidak ke dia obat kejataunya nak nyaga nama tu tadi nak nyaga penglikuan sidak ya hari api lah. Okey, jadi ngarap ke sidak ke dia di kejataunya tajapan kita bisa hujan dalam beberapa hari itu dan kita patut berjaga ne hari penusah ngus babas bakal kenya di 10 hari di kejatau Sri Aman itu. Jadinya berita ke pemadu ya baru. Terima kasih ke angkai Mr. Firdaus Arasi laban berkongsi ke berita itu dia itu ne. Jadi kira kenyak meh utai kenyak di Sri Aman itu nen. Jadi terima kasih sama ujung minggu. Terima kasih megang kain wanen. Ala badang luan ke kita sebuah datai ke bapak nyangkai nih. Tajapan kita itu tadi kira biro wanita memakang nih. Minta ampun meh ke pala sida iu. Lebih banyak kita kebulai sama biro wanita tu. Teka minde bidang sida iu kan amati tu jilis. Nemu sida ayah tu tadi.
1: Okay,
6: lepas okay, berkeliaran meluang sedangkan kita itu kau
1: Okay, Kak Ngelaban sila insian tau
6: katina deh sila ya mungkin ya benar
1: okay, nyajak insian ya, terima kasih ngagai semua bala peninga ke bisik mending kami sebuat kenyau hari tumu pagi nyentuk ke diatuk pihak megak pengelola program kita hari 6 semua kami tertarik ngau nakak uliah bulan kita serta megak nyedia ke berita-berita ngamik ke nyari ke penemu rama kita bala mayu lah. Lalu pihak megak mulai baru ngau kami minggu baru ngau berita-berita ke Bukai. Lalu dah tok lagi adik kita dekat Ninga 34 aja sada nyawa mulai ngau ikut pengelola program kami ngau temuai ke bisik di kangau Pak Konti Rito. Lalu jakuk ke penudi hari kami di YFM jaga pengerai kita peninga kita bila nemu jam ke Dato agik bersebun buat luar dia out kelebih agik kita ke bisik anemiat ya jaga pengelikun jaga pengerai mai silat nyapan suat laban mudah man kita kena penyakit kelebih agik batuk semua kenyak lalu kulit dekat gatal-gatal ya nyak utai ke nuntung aku lebuah bertunga atau ke lebuah berjalan bak luar dia jadi ngau tau ninggal ke kita ngau lagu ke di baik Vanessa ya lagu ke di break nama sama belak mai jalai diri nyak tadi peringat mai lah hari aku setama kak pengelola program kami ke Bukai ngotok nyulut ke diri kami enam ngotok mupuk dulu kami bye bye selamat ujung minggu.

0: Semulai sejalai Gau FM, bab program 34 Serajawa. Nintian hari 6, Gau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati landia bak industri muzik. Penglandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Okey, terima kasih peningat kita ke agak mendiang ke kami di YFM. Datai baru kita buat program 34 Asra Nyawa Nemban Baadan ke dikeluarkan inti yang hari 6 ngau meka hari Minggu. Hanya di program untuk meka ulih di pada kita live buat Facebook YFM ya jam ke dia tahu ngau meka didinga kita pa radio hari frekuensi FM bakal selama. Jadi terima kasih peningat bakal selama meka buat program tu kami mai temuai ke dekat di randau kita ya buat program tu temuai lebih lagi ke mekuh ke industri kreatif seni kita ya di menua kita. Jadi ke sari tu kami di YFM cukup betuah laban boleh mai siku temuai ke dikumpai kita yang tadi terbilang nama buat dunia pemerintahan kita Iban siku penyanyi mega pelabakku mayuh kita udah nemu siapa temuai aku. Jadi ngambil kena masa jam kita terus ngangau ke temuai kita ke ngali hari itu. Udah pemua aku itu. Selamat ngali hari, selamat datang ya Ricky Ribut.
2: Selamat ngali hari, selamat lemai ngagai semua. Lebih lagi ngagai seduai DJ Sam ngau DJ Min.
1: Ya.
2: Okay, terima kasih ngagai RTM YFM Kucing laban udah ngangau kakak udah tayo ngagai konti gitu.
1: Ya, kami mega di YFM meri terima kasih hanggain wanto Tuan Ricky Ribut nih laban boleh ngelimpang ke diri meh sarito ngagai konti YFM bak program 34 Asra Nyawa Nemban Badan tajapan kami nemu meh baka kita tu pemerindang menyekitai mayuah pengawak ke dia tuar meh menyekitainya di sarito cukup betul lah laban wan boleh datang

0: ngi konti YFM. Nur kita intari berandau nih Tuan Ricky berita ke pemaduk paru hari nuan udahnya cerita-cerita nuan pak dunia pemerindang ngau meka kenang bukai meh kengali hari itu. Okey, jadi sekali lagi ngelalu kepala peninggal kita tahu meda live Facebook YFM kengali hari itu meda temuai kita Ricky Ribut siko penyanyi kita itu sigat tu cukup sigat nih
1: pai penyak nah
0: oleh painya ya
1: hello
0: sigat,
1: semua
0: borak okey mayu orang dah ngelala nuan tu leh Ricky nih bala peninggal kita siko dah nemu nuan bisik dah nemu tangka bisik ka nya ka nemu ngau sili agi meh nuan tu atang sebedaunya tuan nanya nuan Ricky Ribut tu nang nama IC nuan stage name ke bekeni boleh berkongsinya tuan Ricky.
1: Okey, jadi Ricky Ribut tu nang segi nama mayaku nama tinggi kurang
0: nama tinggi ya alo dikenal
1: stage alo dikenal aku stage name lah nama pentas laban nguliah ke ko jakok sekalian sebab laban nguliah ke tempat agi laban bisik do ikut tamang ko Ricky ko dah terbilang nyak kira kena nama ngai nukar-nukar lah
0: ya.
1: Si nama dari impunya
0: alo kakak ke Ricky Ribut ne
1: ya betul
0: okey bunyi kakak tadi engkau bisik mega bala peninggal kita ke udah nemu hari ni penatai asal nuan tu engkau beranau ngau sili agi tu Ricky ne hari ni penatai asal kita tu ne
1: penatai menua ko nya ari Semanggang lebih spesifik agi Entulang.
0: Orang
1: Tulang kasai tu rumah Dingun. Sebedau datai nanti kita ari Kucing tu sebedau datai ngagai Sri Aman lebih kurang 15 kilometer punya lah.
0: Orang Semanggang ne. Ya, tang dia tu udah ngentap ke diri di Kucing di tu ne.
1: Lama udah bak Kucing lah.
0: Jadi kelimpah nuan tu ke siku ari penyanyi pemerindang ulih berkunci mega pengawak bukai nuan tu Ricky.
1: Okey, pengawak bukai nadai mayuah tapi pengawak ke segi pengawak Kiki kurangnya aku tu siku Derisa. Tahu ke kumbairang medical assistant officer.
0: MA macam kita
1: ya. Nama lama sebab MA lah.
0: Gawak di Kucing itu.
1: Gawak di Kucing itu.
0: Okey. Aja sikut penyanyi kita, sikut Derisa muka ke ngali hari itu. Tang ke ngali hari itu, pak program kita itu lebih lagi berandau ke berkawal dengan wan pak dunia pemerindang tu meh Tuan Ricky ne. Okey. Jadi ke mulai ke pengingat tu tuan. Ni ke terubah nuan tu masuk ba dunia pemerindang tu. Berapa tahun udah jadi penyanyi tu?
1: Okey, selesai ku album atau ke single pertama aku rilis kena ke 8/5 tahun 2021.
0: 21.
1: Artinya udah 5 tahun.
0: 5 tahun lah udah bak dunia
1: pemerindang tau.
0: Okey, jadi yang kan nuan boleh berkongsi ke bekeni tau nuan tau tu mekuh jadi siko penyanyi tu tadi tuan. Engkau ngau berpikir kini tau ke pengerindu nuan cerita ke bekeni ni pengingat nuan meh.
1: Jadi aku masuk pak dunia pemerindang tu munyi ke jaka orang kemanya tu nadai mimpi kebenar sebab tapi tetemu ke kaban siko komposer terbilang kita iban kaban ngonya alo baik ya tengahlah baik ya ngau ke tengah masuk dunia pemerindang tu
0: nada salah tau nyebut nama ya deh
1: Jisli Jabu
0: iyalah komposer tau ke orang ke
1: kira kemai kuat dunia pemerindang
0: nama ya
1: kalau medak aku belagu bebelahnya mah
0: kenyak ne
1: tapi dari segi ke berpikir aku ndak enggak ada berpikir
0: nah ada enggak berpikir ne
1: laban mayanya pun maya gig school sebab pun jarang ngerti kota bernya lagi pun mayanya selesai ku kurang berpikir berpikir belagu ndak bakal diatur orang nyo mayo kroke mayo PA system nyumayuh
0: betul atam belagu tu nang pengerindu nuan lah
1: belagu nang rindu tapi munnya kenyak rawah-rawah belah telu aja
0: okay, rindu hati menyat tadi tanak nyangka diri nyo nyadi siko recording artis kira Jesri Jabu tu tadi lah angka ya medak nuan tu bisik uliahnya di siko recording artisnya ya lo main wannya nama tu record lagu lah
1: ya tadi
0: okey keterubah bekeni nuan tau masuk ba dunia pemerintahan tau kenya di siko penyanyi menyak ko kita yang tadi okey jadi nama lagu keterubah di record nuan mayanya sobat tuan ne
1: lagu keterubah aku single keterubah ku Berimbak Kampung Kerapa Mali.
0: Berimbak Kampung Kerapa Mali.
1: Berimbak Kampung Kerapa Mali. Jadi mayanya Tuan Jesli Jabung pu asai ko labannya baru kan ubah ke company akan ambai production coba. Jadi aku lah artis keterubah ya. Mbak akan ambai production. Jadi asai ko ngamnar tai pengawaknya Berimbak Kampung Kerapa Mali itu tai ke maka orang ngerja utainya mungkal lah mungkal siti-siti pengawaknya aku mai berimbak
0: siapa nang kebang lagunya tuan
1: nang kebang lagunya Jesli Jabung ngau abangnya Matius Mambang
0: Dua
1: yang pun memang nang kebang ngau Tion semualah
0: nama tu reti lagunya tuan namanya digagak ya kenuan tau ken nuan minta digagak kia lagu ke bekeninya
1: lagunya subak tumbuh diberi ya begini aja. Nadai aku minta apa semua lah. Aku nadai madah kayak aku buka lagu begitu. Tapi engkau yang namunya sesuai dengan aku kini tahu kah kena nguji dulu om yang tidak semestinya cuma kena nguji dulu.
0: Nguji dulu nih. Single atau ke album mainnya?
1: Single
0: nih.
1: Semua single.
0: Okay. Nya lagu keterubah ke di record nuan. Keterubah ngerekod lagu tu tuan ke bisi pengingat rinuan. Begitu orang ngerekod lagu. Tahu ke nama tu utak baru pak nuan? Jadi siko recording artis engkau boleh berkongsi dengan bala peninggal kita sudah mayuh sidak yang mendak live tu selamat ngali hari selamat lemai sidak bungai cempaka sendi and Justin selamat David tu wis mendak
1: okey berkongsi ke
0: bercerita
1: pengalaman ternyata dek maya first recording sebab memang betul lah masuk masuk recording studio je memang segi nervous lah mayanya memang dan muasai lagi bakal akan masuk dalam gua bisa mah memang tapi nyok lama-lama okey lah
0: ya nyok kira ngepun kayak tadi kira
1: memang
0: mutai baru pak
1: nuan dan mutai gagak kebenaran tanya baru pak kita dah
0: kira nyamat penlebak baru
1: penlebak baru tumbuh tiba-tiba kia nyok tadi nyok lain lah saya
0: amat dan sebenarnya untuk engkau bisa pelabak ku bala kaban nih ke udah kalaknya di recording artist engkau bisa dengan cerita risida ya meh
1: aku tu munyikan nadai kan nyala mayuh kaban ba dunia pemerindang sebenarnya tu. Jadi kenya tadi lah ketemu kenya tadi lo
0: kira tuan Jesli nya lah lo.
1: Tuan Jesli nya mamai ko.
0: Okey nya tadi kira kendai mungkal nama tu tanya kita ngagai temuai kita nya Ricky Ribut keterubah ya ke masuk ba dunia pemerindang. Mayuh lagi utek dekat ditanya udah tu lagi peninga nama tu lagu-lagu ko dah dikeluarke ya. Nama tu kelimpah hari belagu ya bisa pengawak bukai meh pemerindang tu nah ya, okey jadi kita ingat tu dah lama udah terlegi nampung ranau kita buat program 34 Seranyawa Nemban Badan
2: segulai sejalai gau YFM buat program 34 Seranyawa nintian hari 6 gau hari minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadan.
0: Okey, terima kasih peninggal. Kita ke Agib Gulai Bapak Program 34 Asra Nyawa Neban Baadan ke lemai itu. Agib Gulai ngau temuai kita hanya penyanyi ke tau di kumbai kita yang tadi terbilang bapak dunia pemerintahan kita Iban Ricky Ribut.
1: Terima kasih.
0: Ya. Okey, jadi tadi tu berandau berkawal dengan keterubah nuan tu masuk dunia pemerintang atau ke nyadi siku recording artis tu tadi Tuan Ricky ni. Okey, ke nampung randau tua, nama genre lagu ke dikerinduk ke nuan atau ke dipilih nuan nyadi siku penyanyi itu meh.
1: Okey, genre lagu aku tu bisa kira macam-macam lah, bisa lagu lagu rancak, bisa slow, artinya pop ngau rock ballad lah.
0: Jadi lagu keterubah tadi berimba.
1: Lagu keterubah tadi berimba kampungnya lagu slow, rock ballad lah.
0: Rock ballad.
1: Tahu ke belada kurangnya.
0: Jadi nakak ke dia tu berapa buah lagu ke udah di record nuan?
1: Okay, nakak ke dia tu aku udah ngerekod 6 titik lagu single.
0: Oh, 6 titik.
1: Titik Beraban. Ya ke Berabannya joget ke Tegal COVID.
0: Suah gebala peninggal kita di YFM meninggal lagu ke ditebah kami meh atau ke lagu ke dibait nuan baka ke pemadu di kerinduk kurang atau ke tau kumai kita ni tarik viral utai manah gagak petara.
1: Ya betul.
0: Ya
1: manah gagak petara.
0: Ya uliah berkongsi ke genre lagu ke dibait nuan nya tadi tuan bisa 6 buah lagu dah direkod dia tu ne.
1: Ya. Genre tadi, menyukakan tadi, tiga itik genre lagunya pop, tiga itik gignya ballad,
0: rock ballad lah. Atau ke lagu rancak, itu mana ke petaranya, lagu rancak,
1: lagu rancak, lagu pop, lagu rancak, lagu slow lah nyamaikannya, tiga itik lagu slow, tiga itik lagu rancak, nama segi kebuahnya laban segi pelen lah, labannya nanti orang ngasuh merindang, nah patut baru orang makai taruh lagu rancak.
0: Jadi lagu ke udah di record nuannya anang sama ke sida Tuan Jisri Jabu ke ngagak tau ke bisa orang bukai ke Tuan engkau boleh cerita mimin bakal tai manah gagak petara lelaki kirim petara engkau bisa komposer bukai mah kuaku.
1: Mulai ngagaknya tadi lagu aku ke bukainya bisa digagak komposer bukai maka bakal lelaki kirim petaranya digagak Wandi Ibrahim.
0: Wandi Ibrahim
1: komposer. Jadi sitik ge lagu Tangkai Serah Nyawa saya kore gagak Matthew Mabuang. Komposer.
0: Ya.
1: Jadi nuji mah ko ngumbai sedak yang tengah di mana-mana magang berbakat magang sedaknya.
0: Utai manah gagak petaranya meh bunyi ko tadi lagu ke pemaduk di kerinduk korang tau ke arinya nuan meka di kelala orang ne.
1: Ya betul.
0: Utai manah gagak petaranya nama cerita lagu nya tadi tuan tu nang lagu tu di kingin wan pu asuh nuan digagak orang tau ke lagunya digagak orang ngagen wan ke bekeni tu tuan Ricky ni engkau boleh bercerita au.
1: Lagu tai manah gagak antara tu undang idea kunci kami laban mayanya aku dah ngau first single ku nya tadi lagu slow. Jadi aku madah ge Tuan Jisli Jabu aku ka lagu dah tu lagu rancak kan.
0: Rancak meh.
1: Berandau kena belah kedai kopi lalu betul-betul mah bisa utai manah gagak petara mansa. So randau kita lelaki nya maka oh manah utai gagak petara pian. Oh tegagak ke lagu tuan kaku ngono ya apa semua. Okey lah meda tanya ke lo bincang-bincang mimet lah kini karena mah teh ka patut dipasok ke dalam leka ya.
0: Ya, awarnya tadi lo digagak ke lagu mah ya, tadi.
1: Ya, digagak ke lagu.
0: Kira kita yang tadi menyikutai berterima kasih ya mau teh kemana gagak petara meh.
1: Terima kasih yang gaya teh mana gagak petara menyikutai ya ke Indo baje-baje ke laki sigat-sigat.
0: Kau kita impo meh
1: ya, kan. Betul. Kita itu semua teh mana gagak petara megang lah. Nah, ngiranya mana gamal jahit gamal ke. Utai tetap utai mana gagak petara megang.
0: Betul. Okey, aku nyapa dulu bala ke medak tua bak live okay. Tu. Jadi yang kau kita bisa teh tanya maka ngagai temuai aku Ricky Ribut tahu muka aku macam tertanya kita sindun ini selamat lemai ngagai nuan Ricky Ribut ko ya.
1: Oh selamat lemai mak atau siko hari bala ke selalu minta lagu aku tu selalu nyapa selalu nyapa muka bungai ambil peluang tu nyapa ya baru ke
0: Bungai Cempaka tu hai Ricky
1: hai Bungai Cempaka
0: Sendien,
1: Sendien pun sama.
0: Justin David.
1: Hey Justin.
0: Selamat ujung minggu. Peminat lagu Ricky Ribot tu ku ya.
1: Terima kasih.
0: Terus ke karya berkarya Pak Dunia Pemerindang tu tuan ku ya. Engkau kita bisa tanya lagi tahu aku ngari kesidak ya nanya nuan meh tuan ni. Okey, lagu bercerita berkawal ngau lagu utama neh gagak petaranya tadi tuan ni. Nanti maya nuan bisa show ke tahu ke tanya nang lagunya di baik nuan tahu ke engkau bisa lagu-lagu bukai meka ke di baik nuan tuan.
1: Nanti maya ke show nya memang utai mana gagak petara tu nang lagu wajib ke mesti bisa di baik ko lah. Labanya kira ke identiti tahu ke tanya hashtag nya. Kumpul tanya utai mana gak petaranya nya di lagu bukai kelimpah di lagu ke 6 6 itik tadi 5 itik kan nya tadi aku main lagu bukai ri penyanyi bukai lah tapi biasa ya atas request orang nanti tanya makin lepas ke 10 nya rancak-rancak ge main lagu kerancak ke milih lagu kerancak ke
0: iya. Hanya tadi sekedar lagu-lagu ku dah direcord dan Wan tadi bisik 6 itik lagu tadi ya, nih tuan
1: 7 masuk ke Baraban.
0: Semua lagunya bisik rock ballad, bisik lagu rancak. Bisik hati ke nguji lagu genre bukai ke tuan bakal lagu ke lagu lagu tradisional kemah ke kita atau ke lagu-lagu bukai mendandut kini.
1: Saya itu nang kak magang uji tapi nak nemu penerimaan orang tapi nganya mah ngarap ka bisa ko bosa ka pandai ngagak lagu ka macam-macam nyela oleh ngadu lagu yang macam-macam irama mah nang kak nadai milih da rentak ko to kak
0: ja. Okey, hanya lagu-lagu ku dah kalau di record Ricky Ribot udah tu lagi kak nanya ke engkau bisa Prambo baru, engkau bisa lagu baru kini. Tan sebenarnya kita mendiang ke Siti lagu hari Ricky Ribut atau peninggal lelaki kirim petara atau siapa neng kebang lagu tu tadi tuan?
1: Wandi Ibrahim.
0: Wandi Ibrahim nih lelaki itu nama cerita tu dah sama agak kurang lebih apa utai mana gagak petara agak?
1: Iya, nyak tajuk aku nyak milih tajuk aja mayanya. Gigak aku lelaki kirim petara gagak kau.
0: Lelaki kirim.
1: Lu gagak nyak ceritanya yang pula.
0: Okey itu Dudi lagi hari utai mana gagak petara nih?
1: Iya Dudi lagi.
0: Tadi record apa company ke sama?
1: Company sama Kadambai Production.
0: Okey kita ni berperindang dulu. Udah terlebih tuan nampung randau nama tu Prambu Nuan meh tadi tuan okay. Nih lagu-lagu baru ke bisik meh okay.

0: Lelaki kirim petara, nyak Siti hari lagu temuai kita, Ricky Ribut. Lagu keberapa dah direkod, non? Maya nyak, tuan, Ricky?
1: Lagu tu, tindak salah ku, lagu ketiga aku tu.
0: Lagu ketiga, ne.
1: Tiga keempat lah, nak ingatkan ni, bagi ke dulu.
0: Jadi lagu tu, lelaki kirim petara tu, maya maka nanti kami kawak duty, maya maka orang minta lagu tu, Ricky ne. Kira boleh diterima nama tu, mensia maya untuk kebalang peningat kita, menyata dek. Kelimpah nuan lagu ke bukai menyata dek ne. Okey, jadi terima kasih peningat kita ke lagi buku lain kami, buat program 34 Serah Nyawa Nemban Badan. Terima kasih muka ke lagi medak live buat Facebook kita.
1: Terima kasih.
0: Atau tanya muka dia ya, lagi aku maca engkau kita bisik ke dekat ditanya ngau temuan kita. Okey, tarik nampung randau tu tadi Tuan Ricky ni. Perambu nuan ke dia tu entari tau ke berita ke Mado baru hari nuan. Okay. Engkau bisik lagu baru kini benar di record kini, benar digagak kini.
1: Okey, nak ke dia tu bedau bisik lagu baru. Tapi hati dia sudah bisik kak ngagak-ngagak nguji ngagak ke diri lah.
0: Sudah bisik ternyata tadi.
1: Perambunya, perambu.
0: Sudah bisik lagu ke dekat di kakak.
1: Sudah bisik.
0: Benuang
1: mah dalam proses. Tapi ngai madah dulu lah, ngai ke nganti lagi lu ndak kak.
0: Bisik kawal ngau petara kak.
1: Tu. Nadai saya.
0: Nadai. Genrenya berdau oleh padah
1: gini. Genre berdau oleh padah laban tu proses ngadu tu kadang-kadang kita tahu bertukar barang banyak kita kak nukar undak sesuai ko jako. Tukar gak tenyal ya.
0: Oh amat. Laban pelabak ko bisi meh bala peninga nanya nuan eh pelabak ko. Kemaya tuan lagu baru.
1: Punya murah selalu nanya tapi nya berdau berdau bisi lah bisi pengiruh mimiat.
0: Aman.
1: Anti aku bisi lantang urang kan ngadu lagu recordnya ganda free. Ya, bisa lubah mimet lah.
0: Amat. Okey, jadi lagu nuannya tadi, lagu baru nuannya tadi. Nuan pu ngagak ke bekeni tuan ni? Tak ke pelan ngagak nuan pu ni?
1: Pelan aku nanti orang bisik komposer teka ngadu lagu ke ngeman ba. Hatinya kak ga ngunanya apa semua tapi nanti nadai aku nguji ngagak ke diri kan leka ya tolo tihun yang minta bantu lah.
0: Okey, hanya tadi kira ke perambu tahu ke dekat atas itu lah. Jadi bala peninga anti ajak meh lagu baru hari Ricky Report kita penyanyi ke dikerinduk ke peninga kita meh. Okey, jadi beranau senantang nuan pak dunia pemerindang tok tuan penguji ke diasai ke nuan tok engkau boleh berkongsi mimiat meh. Kau balap peninga kita penguji. Kau bisik penguji meh kau kita yang tak ada.
1: Okey. Kau nyawat begitu. Penguji bak dunia pemerindang tu kebenaran mayu lah tapi keras ke dunia pemerindang tu punya korang.
0: Besai yang pun penguji.
1: Tapi ke segi yang aku asai lebih berat bak aku nya tadi. Kita yang nguji bakarya nyangka lagunya akan hit atau ke viral. Kadang-kadang aku tanya nak jadi bakal ke di kekak kita jadi tanya masuk kita down mimit lah.
0: Bekeni ke senentang bakal komen ke dia tu kita sama nemu deh tadi tuan ni kadang-kadang tadi kita yang terima jakuk ke anak tu mana ambil okay. Kebandian tu nyu ngalih ke jakuk Melayu tu bakal kecaman kenyak ni okay. Pengurang kita yang menyata deh nanti bisi nerima tu ke bekenyak bekeni nak handle ya tuan.
1: Nakak ke dia tu kurs semangat kak nadai kak nerima semangat. Kecaman ke asal saya ku nadai
0: kelalu.
1: Biasa-biasa aja sih dah komen te ke bisi ngepost utai dia. Jadi bagi aku nanti te bisi pun aku ngai nyawat aku ketiga McDonald's jalah. laban semakin kita bersawat lagi, semakin utengnya di besai ke besai. Dengar kajak lah ambil dari sudut positif nanti sudah bisa komen teh kajak dia.
0: Ya nanti ke mengkritik kok kita hanya dari nama tu mengkritik cara ke betul,
1: cara ke betul, cara ke mana nadai salah tengah. Mari penemu.
0: Ya, nyaman eh meh tadi tuan eh retinya tadi sidak yang ninggal.
1: Ya.
0: Yeah. Sidak yang nemu kita itu tadi bak dunia pemerintah. Semina ngau cara ke positif, ngau cara ke betul tadi meh.
1: Bak kira munnya tadi pasal ti nyama bisi ninga gutai ka kurang manahnya bengal ka jalah pendiang
0: dikno aja manya tadi ne
1: ti kita elung kasa lain ganya dia lagi
0: man okey sepengudah nuan ke gelar sikut recording artis 5 tahun ke udah tu nuan pun ngasai ke bisi ubah ba pengidot nuan tuan ti suba kita jalai ba sebelah pasar tadi urang nak ngelala tu dia tu ba sebelah pasar riki ribut kurang bisi ngasai ko ke bekenya
1: tan nya andang berasai lah sidak kang lalan tadi bila ketemu bertemu belah pasar kadang terus nanya sidak nyengka nyenda ketingnya nda sabar ge ka tengamnya uti ukai sano ka sidak kang ngumpul nya dulu lah ka ko nyam sidak bisa lah halo bertemu nya mai bergambar apa semua so rindu ati lah bertemu ngau sidak bekenya lah
0: ya ngau peminat semua okay, jadi bisik tu dapur Indai Boys tu Tuan Ricky ni
1: orang miri dia tu.
0: Oh, ngelala ni.
1: Ngelala
0: peminat punya ni. Aku bisik teka tanya aku ya Tuan Ricky seminat dekat nanya nanti nyemak bisik orang dekat ngasuh nuan nyada ke lagu ke digagak ke ya. Kini nuan kak nguji tau ke bekeni. Nemu nuan tanya
1: paham, ni paham.
0: Okay.
1: Okay, terima kasih dari ini buat ya. Dari dapur ini buat
0: ya.
1: Aku ketuk sawat aku. Aku nanti orang kak ngagak aku lagu. Memang aku ngau bersayati lah nerima lagu kak degagak kita ngagak aku. Tapi aku kak dengar ke dulu lah. Kadang-kadang kan dengar ke dulu sesuai mana kendaknya bak aku lah. Minta ampun tiko kadang-kadang udah ningalnya rejek tu ukai ngomai nak mana tapi itu ndak
0: tujuan
1: kau aku pihak aku madah sida tapi nadai salah nang aku kak aja katanya masalah dia tu orang nadai ndak mayuh raka nguji atau cuba de ningal lagu tu tuan ningal lagunya mai kita milih ya
0: betul
1: hari semua jaku hari 20 titik lagunya kita milih yang
0: ya.
1: Tu nadai mayuh sida ke udah nguji ngasuh lagu lah
0: nanti bisa dikelalu kenuan
1: namanya nang dikelalu
0: arti tadi nanti kita berlagu kita seminar berlagu kan mesti kita yang tadi lagunya ngam kita
1: medal leka medal tiun ya atau rasa nanti asainya uleh ngangkat katanya segi segi terima lah lawan ngambil pihak aja pun lagi nanti ndak nyadi ndak nyadi ndak top ndak viral pas semuanya guna ke kos gaknya gak masalah
0: aman ya okey jadi engkau kita bisik ke kolaborasi ngau Ricky Report ya terbuka hati ya
1: terbuka hati betul
0: siapa kita jatang ya kak medak lagunya dulu lah okey berkongsi nuan tu ke merindang orang tu Tuan Ricky ni pelabak aku 5 tahun tu mayu udah dua merindang ni di serata Sarawak engkau nyak kalak bas menanjung kini engkau boleh berkongsi mimin ngau peninga ke mendiang ketua awak
1: okey senantang merindang orangnya andang udah kira selampur menua Sarawak udah datai ari kucing datai ngagai Limbang
0: udah datai Limbang dia
1: udah merudik pun udah kira mayuh lah udah bagi menua udah dor merindang andor belagu terima kasih ke 60 atau ya ke kalau ngambil ko merindang lah.
0: Jadi nuan tu lapan nuan ke tadi ke Drisa ko kita. Nari penanggul ngagai nuan ya nanti orang kak ngangau ke nuan ni. Tim guna ke nuan kak berlagu.
1: Okey, nari penanggul lapan aku aku gawa office hour saja. Kira ujung minggu aku segi free lah. Jadi intinya kena kari ke hari biasanya. Ngambil cuti ke aku lah. Pihaknya. Aman. Tapi selalu ya aku ngambil show belagunya ujung minggu lah.
0: Ujung minggu.
1: Ya. Tapi nanti kebetulan orangnya ngagaknya maya weekdays. Aku ngambil cuti lah.
0: Nih. Randai Penanggul menyata
1: Randai Penanggul.
0: Tahu di Kangau aja. Okey, Kelimpah Hari Merindang tu kalau di Kangau orang ke bak pengawak bukai tu dunia pemerintahan tu bakalnya di juri kini tu tadi Tuan Ricky.
1: Okey, Kelimpah Hari Merindang aku pun suah nyadi juri pekit belagu, pekit tandiang belagu karaoke lah. Laban aku mpu dah kalah belajar, bisi sijil menyukur juri bertauliah lah, bisi kat juri mpu. Di anjur RTM punya sobat. Ya bisi khusus mula satu, khusus satu dengan advance, khusus advance juri ga. So mayanya kami diajar lah, diajar oleh komposer terkenal kita cara-cara menjuri. Jadi engkau peluangnya bila orang bisa ngangau kerja di juri, nyak mende kena tengah apa nguji ke nulung jadi juri. Ujung bulan tu ila pun bisa jadi juri. Mbak salah sitik pesta lah, tapi enggak jadi sebut enggak ke orang. Simpan dulu.
0: Jadi juri kene bulan baru tu ila ya.
1: Bulan tu,
0: bulan tu ne.
1: Ujung bulan tu.
0: Ujung bulan tu.
1: Buat sitik pesta.
0: Alu berlagu sekali ke berkenin ya tu, jadi juri aja.
1: Selalu ya jadi juri aja, tapi dalamnya jadi jurinya.
0: Asuh ro berlagu
1: kan. Bisa ke orang nundik ngasuh berlagu tu nya. Sitik dua lagu punya lah.
0: Bahkan nuan ke belagunya tadi Ricky ne. Nama-nama pengerami atau nama-nama event kau kon tadi nuan uliah banyak baka tangira ukai semina pengerami hari upis perintah tan baka ka orang ka beguna nuan maya dina
1: birthday apa semua punya tau kan ngau megang
0: uliah lah uliah penanggul ban nuan ne. Okey, jadi pengingat manis nuan bak dunia pemerintah tertentu mayuh tu sebedau tua berkenang ke bekaul ngau dunia pemerintah ke dia tau senentang AI pan aku kan nanya nuan lagi tuan nem. Okey. Pengingat manis nuan au.
1: Okey, pengingat manis aku hanya tadilah rindu bertemu bila kita bertemu ngau peminat lah, kau undang ngumai peminat atau ke dah selalu ninga lagu. Bila sida ya bertemu ngau aku onyen riki ribut pihaknya tadi ya. Lalu bergambar lalu tanya nyalah mai berkelala tak berandau lah maksud aku. Jadi rasa itu megah hati lah. Nyak ke manis nak rasa nak kalah asainya lah. Kira asainya tu nyari artis.
0: Ketua asai.
1: Lama
0: tu mendak
1: orang. Mendak orang je amat.
0: Bedanya kelimpah hanya mendak dunia orang.
1: Nyama ya ke ninga di luar dia nanti kita ngelala aku bak luar anak takut nanya.
0: Betul.
1: Okey, nah, nama lu nanya.
0: Okey, tu peninggal kita Jonathan Rayang. Selamat ngelih hari yang kenuan Ricky ribut ko ya.
1: Okey, selamat ngelih hari Jonathan.
0: Aku nang cukup rindu ke suara Ricky ribut.
1: Terima kasih
0: ya. Lagu ke digagak muka mana magang. Okey, kira peminat penyokong nuan mah tadi ni.
1: Okey, terima kasih Jonathan
0: Rayang. Okey, sekali lagi aku engkau kita bisik dekat-dekat tanya about live kita atau tanya dia lagi aku macam mah nama dekat-dekat ditanya kita. Okey, jadi udah tu lagi tuan aku kan nanya nyak meh pemansang dunia pemerintahan kita.
1: Okey.
0: About AI ngau pemansang kebukai meh. Okey, kak ninga penemu hari nuan.
1: Uliah.
0: Ya, kita ngetu dah lama peninga, udah tu lagi nampung randau kita.
2: Segulai sejalai ga YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Uleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukuang industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
0: Oke, Okey, agi buat program 34 Seranyawa Nemban Badan kita ke lemai itu. Agi muka pegulai ngau temuai kita penyanyi ke terbilang Ricky Ribut. Sekali lagi, terima kasih Mangga Kainuan tadi tuan ne boleh berandau buat program kita ke lemai itu. Okey, jadi tu dia tu tua ke berandau senentang pemansang dunia pemerintang kita Iban. Okay. Kita fokus ngau dunia pemerintang kita Iban meh. Pak Nuan berkeni ke diperhati Nuan lagu-lagu ke dia tu genre ke dia tu penyanyi-penyanyi ke dia tu tu Tuan Ricky.
1: Di pedak aku dunia pemerintang kita Iban cukup jauh udah mansang lah. Genre-genre lagu pun udah bermacam-macam di baik sedanang mana-mana magang. Sampai saya ke orang pun Senanjung pun datai din tengah ya.
0: Udah nemu.
1: Udah nemu lagu kita, lagu etnik kita Iban lah. Tak tahu ke etnik kita Dayak.
0: Betul. Udah jauh sama mansang.
1: Udah jauh mansang. Kadang-kadang tak nyangka kita genre-nya tahu tak. Tahu terbisi
0: aku medak siti TikTok tu tuan ni nanti tak salah aku orangnya hari Nigeria kini nanti tak salah aku meh aku medak live TikTok sedaya ya dia tu sedaya ya berjukit dan sekitarnya ngena lagu kita Iban
1: ya
0: hari penyanyi-penyanyi kita Iban pada aku nanti retinya lagu kita itu udah didengar orang pak serata betul, dunia.
1: Serata dunia.
0: Aku bisa meda terpansa meh. TikTok orangnya hari tak ciri hari menua-menua kian banyak tarik tuan. Nang sidak ya konten sidak ya berjugit ngena penyanyi kita Iban.
1: Ya ya. Menahnya.
0: Ngelama tu kita dengar lagu Korea ke di kena orang deh. Atau dia tu nyolong lagu-lagu kita Iban kisti utai ke nama tu ngasuh kita itu megah hati meh.
1: Ya betul. Nanti kau bakal tahu nyebut itu bakal lagu berkikis bulu betis lah. Nah, dah nak nemu orang Senanjung kena tahu Melaya dan kita Sarawak tu ni bawah kira lagi lah lagunya. Nang selalu kena orang pak pengerami pada aku. Semua orang berjoget ngenaknya.
0: Kira lagu rasmi. Kita lagu tanya ke kita tanya tadi. Lagu wajib.
1: Lagu wajib.
0: Okey. Senentang AI itu tadi. Tuan Ricky ini. Nama komen Wan ini. Senentang lagu-lagu AI ke dekat-dekat orang dia tahu. Bapak penemu Wan meh.
1: Okey. Bapak penemu aku. Nanti kena kita just merindang atau berhibur kurang nadai salah ngena lagu AI dan untuk kita boleh hasil dari lagunya tadi ya nak diiktiraf lah kumai bisa MACP kurang nak mengiktiraf lagu AI tergagak dari AI labanti bisa temu sidak yang ngena lagunya semak jakuk udah dibayar royalty tadi. Contoh bisa 10,000 bayar. Kita kak bayar pulai baru 3 kali ganda.
0: Kenyak ini. Awalnya senentang AI-nya tadi.
1: Ya. Ya kak mesti kak karya ke asli lah. Uleh kena AI itu memang uleh mantu sebagai guideline kan namanya tapi kita yang enaknya 100% tahu ke 50% pun selesai ko bedaul ya. Laban sidak ya bisa garis panduan berkenai ke penggunaan AI dalam lagu kita Iban tu.
0: Ya, laban kita mendaknya pan siti hari pemansang dia tu tuan ne lagu-lagu AI ke dia tu. Nadai empas ngagai penyanyi kita kena dengan AI tu muka ko.
1: Empas ya.
0: Laban aku minta ampun tuan ni. Kadang-kadang lagu AI tu rindu ke kita ni ngah ni.
1: Ya betul. Empas ya banyak tadi mah. Bila lagu AI tu mana? Orang yang masang lagu AI nya aja. Lagu ke gagak-gagak ke segi betul-betul gagak asli karya aslinya. Yang tak diringa orang dia ya kan nyoh. Bisa selek mimik lah pada aku.
0: Ya, bisa tahu diatur atau diadu ke baru mah teka bekanya ni.
1: Tanya tadi antara cabaran dunia pemerintah
0: nya. Oh, nya pemansang ya.
1: Pemansang ya. Dunia enggak boleh enggak kita enggak jadi kita yang nyekat teknologi yang menyi kurang.
0: Iya, nya kira penemu Renwan ada nyangkong siapa-siapa.
1: Iya, ada nyangkong
0: siapa-siapa. Oke, terima kasih ke komen Wan nya. Laban aku nanti bertemu ngobala artis, bala penyanyi deh Tuan Diki nih. Aku nang nanya nya. Nama tu sedang senentang lagu-lagu ya. AI. Ngau mereka tu mereka suah di tinga kita. Orang ke cover lagu orang bukai baka lagu nuan pelabak ku kalau mau orang cover tau ke orang mai nama tu berpekit kini ba penemu nuan tu nih tuan nanti nyangkun siapa-siapa berkini ke nuan tuan.
1: Okay, lagu cover tu kebenarannya ke Kumbaira cover tu lagu asal diubah dia ada orang nak music baru karena mak ni nyak kumbai cover lah. Bagi aku nanti ya nadai melibatkan komersial tahu ke boleh duitnya boleh aja on tapi bila yang melibatkannya ya nyobuliah bayar hari lagunya tadi patut ya mesti kak minta pemendar hari hari orang ke mencipta lagunya lah tahu ke ngempu lagunya jadi sida uliah direk bertanya ngagai orang kempu lagu mana lagi dia suh ngena bersurat lah bisa hitam putih utanya tadi bahwa kita dah bisa pemendar cover lagunya
0: amat. Okey, nanti bakal orang kemai lagu nuan berpikir nadai
1: masalah ha. Nya mana lagi nanti eka tengah ngambil ke temu orang lagi ke lagu
0: amat ya. Atau ke orang ke orang diri buat TikTok nya ke mai lagu nuan
1: tahu nadai penanggul tapi menyingkir tadi bila melibatkan nyo
0: royalty
1: apa semua.
0: Okey ni nyo laban nuan ke nyebut pasal royalty tu tadi tuan ni utai ke meka bisik meka aku meka sebana meh bala artis kita itu engka tu penemu nuan tu tadi tuan
1: okay.
0: Bayar ke di kangau kita lagunya tadi tuan ni kau dan ulih nyebut nimit kini
1: royalty tu ulih hari streaming tayo banyalah hari lagunya ba media sosial tak gap kene lah tayo royalty tu. Tapi ka tanya tadi tentang bayar
0: kita
1: lagu show merindang tre. Hanya ke diri. Jadi aku kak mengelansak mimit tentang ku medak baka gaya dia tu. So kita artis ke diambil merindangnya. Kita artis Sarawak tu. Nah, bisik kurang mimit bayar tau ke jauh-jauh kurang dari sida di Melaya dia nah. Jadi nanti uliah ngena peluang tu aku minta event manager tau ke siapa kena di penganjur atau punya beri pamagi mah. Bayarnya ngagai lokal artis lah. Utamakan lokal artis lah. Tak milihnya aku tahu ke siapa lah. Angkat ke dulu lokal artis kita.
0: Lagi pan menyekunuan tadi kita nyudah mansang tadi deh. Kira bayarnya tadi pan patut bisi ubah mimit meh hari ke sebuah
1: Leban persatuan Amada anak seni Sarawak tau ke Aras dan bisi fight untuk fight ke tengah leh niki ke harga tengah memperjuang ke harga tengah tadi niki ke lebih kurang selebel ngau orang dia nah tapi nya memang ndak uleh dia pejalai ke kita ndarnya leban ukai semua orang bisi dia nilai ketinga bisi orang Tegal ke ngambil untuangnya lain gak kira ya lagi lebihnya melibatkan ketinggian kira bisnes kayaknya
0: amat ya oke okay. Hanya tadi kira penemu Rinwan tentang bayar ngekai artis ke belaku lapan bisik muka ninga sebana hari bala artis kita ya
1: betul
0: oke okay. Nyadi nyu kita nyopan datai ba ujung-ujung tang lagi bisik teka dekat tanya tu lagi tuan idola nuan ba dunia pemerindang udahnya lagi jakuk perancang nuan ngakai nembiak rapat baru tau ke sapa-sapa jak meh ke dekat nyadi recording artis ngau beka bekeni orang ika nuan ti nyema berguna ke nuan. Tang ngetu dah lama tuan.
1: Okey.
0: Oleh tu lagi kita bertemu baru.
2: Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Serajawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
0: Okey, terima kasih peninggal. Agi bawa program 34 Seranyawa Nemban Pak Adan. Agi pegulang temuai kita Ricky Ribut, siku hari artis atau penyanyi terbilang kita Iban. Nyadi nyau bawa ujung-ujung randau kita itu tuan ne. Nggak berasa ini sejam tu dah.
1: Nggak berasa nar.
0: Nanti nanti agi mayo dekat-dekat ditanya tentang program kita itu nak seminar sejam. Tak ada ngawa. Okey, nampung randau kita itu bawa dunia pemerindang tu pelabak aku Nuan bukan bisnis penyanyi kenang dikerinduk ke Nuan atau ke idola Nuan meh kau kita yang tadi kau bisnis tu tadi Tuan Ricky
1: idola aku tu aku rasa ngambil siku aja lah kebenar mayu idola tapi yang lendak lah sebut lagi tahu ke tidak sebut bukai lagi enggak tengah lagi lain tapi ke segi dikerinduk kundar lebatnya Arimet ninga nyawa sada nyawanya Dato Zamria Merah.
0: Oh, Dato Zamria, penyanyi legend.
1: Ya, penyanyi legend kita.
0: Atang suah kalau berkolaborasi ngoyo ya? Lagu gulai sama kini?
1: Nya lagu tu ya idola tapi aku nak kalau bertemu ya hilak mah tengah ti habis ninga to tau madah ke lah.
0: Iya. Okey, laban rindu ke lagu-lagu Dato ni.
1: Ya. Lebih lagi namanya lagu katanya.
0: Oh, aman. Kena jaya tubuh Nuan.
1: Ah, kena jaya tubuh Nuan.
0: Ya, lagu lama, lagu legend, lagu lama ke terbilang. Okey, jadi tu perancang, jaku perancang Nuan lagi ni biar bab baru tahu ke siapa-siapa aja meh tadi Tuan Ricky ni. Apa Nuan kira siku tahu dokumen kita senior ba dunia kita pemerindang nama kini jaku perancang Nuan. Okey, orang kedekat Mekoh Kediri ba dunia pemerindang tu. Kan jadi siku penyanyi menyak ke kita.
1: Okey. Ngena peluang tu aku merancang sida ke biak-biak ge lah. Nyadi nyadi penyanyi nang gai nguji. Laban ti kita udah nguji baru kita nemu. Nyadi enti ka nyadi penyanyi mesti ka kate tanati. Nama ka bisi mesti ka katanya suara sada nyawa ka ka bisi lah. Dan tu tahu sebarang darga tengah ngai ke orang nak nerima
0: aman
1: kena dan yang keduanya penampilan nomor dua lah
0: aman
1: tapi kelebih lagi patah sadar nyawa tu lah penting gitu tahu tahu belajar
0: aman
1: mayong dia tu kelas vokal kumpul pun kadang-kadang nanti bisa masa pun ngau kelas vokal tajak ya berdau lihat keman ke tidak pelajar tapi kira kena kita
0: lagi belajar.
1: Tapi hari segi ninga, hari segi tengah nemu lah kita empukan kadang-kadang dah boleh nunda tetek kusidah.
0: Aman ganya. Okey. Tu berkeni ke cara orang ika Nuan tok tuan ti semua sidak berguna Nuan kan Nuan boleh berkongsi ke media sosial Nuan tok ke cara orang ika Nuan ti berguna ke Nuan belagu merindang.
1: Nya utai ke penting dah lah. Nanti kita di luar dia bisa ika berguna aku tau PM tau ke DM aku menyuka orang ba Facebook giga kita nama Ricky Ribot. Nama spelling orang putih ya. RICKY RIBOT. Kadang-kadang tu bisa dah nyepil nama pai ko BUT pun ndak temu sida. So TikTok pun boleh ngena nama ana hari kiri bot. Instagram aku pun ngena namanya. So sida tahu biasa sida ngiga secara lah private message ya.
0: Oh,
1: PM aku.
0: Jadi dari media sosial tadi oleh ngangau nuan
1: ya, ya,
0: oleh berandau ngan nuan kan nih.
1: Laban ndak demo nombor telepon.
0: Arinya tadi lah.
1: Nya tadi lah.
0: Ti berguna ngan nuan. Okey, nya tadi tiga itu cara TikTok, bisi Instagram, ngau Facebook.
1: Facebook ya.
0: Okey. Jadi jaku ke penudi hari nuan tuan. Okey, ke penudi lagi kita meka deka ninga kesadaran nyawa hari penyanyi kita Ricky Ribut. Dan sebenarnya kena ujung ke randau kita ingka jakuk ke penudi jakuk simpul hari nuan Ricky tuan Ricky.
1: Okey, jakuk ke penudi nya aku kena peluang tu mari besai terima kasih ngagai orang-orang ko dah nyukung aku ba dunia pemerindang maka bala pendengar minat YFM tu selalu minta request lagu aku pihak magang ngagai seduai DJ dua ikut DJ ke Ari Subak dengan aku suah nak nebah lagu aku tang baru 5 tahun dan baru bertemu
0: bertemu
1: mua dan merasa temegah dar hati pian megang terima kasih ngagai sukung YFM ke nyukung aku ngau artis bukai mah ngau semua bala-bala ke dunia pemerindang bukai mega mengulai kita segempung sejalai.
0: Iya. Okey, nya kira jaku simpul hari nuan Ricky Ribut lalu kami di YFM mega lebih ke aku umpu ngau DJ Min beri besar terima kasih ngan nuan lapan ulis ngenatai ke diri. Kira kita berandau meh banyak ke berita berita ke pemadu baru hari nuan senentang dunia pemerindang apa program kita ke ngalih hari itu ke lemai itu kau bawa ke bukai lah ngangau ke nuan baru nih
1: ngupi baluar
0: ulis ngupi-ngupi nih. Okey, jadi terima kasih Mayu. Harap ke gagak jampat lagu meh tuan ne.
1: Okay.
0: Ke Mayu bala peninggal nganti nama tu lagu baru hari nuan.

0: biasa yang enak enak tu. Mak. Dan mau di nikah masuk tadi.
1: Okey, kita ya berengkah baru ni.
0: Oh.
1: Sidinga
0: tu. Tu bedau bedau sik. Ah, baru sik. Ah, tu baru nyamai. Lupa aku tanya tadi.

0: Okay, kira yang mana tadi ni tuan?
1: Ni tuan bias kah?
0: Ah, ni tuan bias ni. Apa saya bayar? Okay, terima kasih ya. Bertemu baru. Ya. Yeah.

Okeynya tadi lagu Kedibai Elia Anang Bertanjah Jako. Kita megak baru aja udah mulai ngau pengeluar program kami. Sam, api yang megak temui kebisidikan ngau buat program 34 Seranyawa. Nemban badan ianya Ricky Ribut, penyanyi kemai lagu Utai Manah Gagak Petara. Jadi baru entak ngali hari kita mulai ngaku Mian Meliza Rayon. Hari dia tu nyentuk kengkai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi pukul 5 atau lagi peningah. Mari kita mendiang ke berita hari Kota Media di Kuala Lumpur. Udahnya lagi terus mai kita ninga ke Gallery Y, lagu kudah di lulus buat PPLTE. Jadi kita terus berperindang ba rentak ngali hari kita, merindang semua bala peninga kita nak ngira dini ndur kita jam ke dia tu banyak kita ninga ke kami ngena RTM Click tau ke mendiang ke kami reporter RTM serta ninga ke kami menega ngena channel Astro 871 terus ke pengrinduk kita begulai ngau kami 24 jam sari ke sekali itu lagu dari Lucy M Anangka Bola Dek.

Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke Lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Franklin ke lemah itu lagu kena beri nama Anang Jaco nya. Kira-kira 31 minit dah lepas pukul 4 lemai. Ngagai bala kita ke Nang Rindu ngerja pengawak ba luar jam ke dia tu. Lebih lagi maya ujung minggu. Anang-anang ngadang, hapi yang mega anang nak bersedia laban kadang-kadang ne hari kita itu tak ngenyit udu kudik. Ngenyit hujan diumbak ke ngau ribut ke kelalu balat nah. Kira kena sebut kita kudik minyak ni. Lebih lagi kita kenang rindu berjalai ba tebiang tasik. Rindu ngintik berbelah sungai. Tau ke rindu mega berjalai jauh kini. Bisik kita tu tadi ngambil peluang ngambil awak hiking kini maya ujung minggu. Tau ke berjalan ngagai kebun ne, ngarap ke kita sama berjimat ngau gayari ke mayari. Nanti ya tumbuh pagi ya nyudah bangga panas. Angkanya muak kelemai dia gayari kita suah mat berubah serta dekat amat kudik maya lemayan. Laban okay nama ni peninga hari ke diperhati hari ke dipedak ni maka ke pagi nyentuk ke tengah hari hari panas kasa amat udahnya nyengali hari tau ke maya lemai harinya alu kudik ni ya kudik tu tadi ukainya kita itu tadi ngai ke hari hujan tang nanti nyau alu diumak ke ngau ribut pia mega ampuh na lama kini utainya mega uliah medias kita pia mega uliah mai penusah ngagai kita lebih bagi kita ke benuang ba tanah utai ke kenangi kita ianya utai ke ngemedis kita ke dia ba kebun kini kita nanging kanya bisi utai ke bisa kini ayan tau ke begau lebih mayari ke kudi ngujung ke utainya tadi ngemedia ke kita pian mega punguk kini Suahmat labuh maya ari ke benuang kudik berjimat makita ini. Okay semina ke kita ke di tanah di menua pesisir raja diau di negeri mega kita patut berjimat kita ke driba lebih lagi kita ke ke amat driba muak ke kibak jalai laban kita nemu bak kibak jalai nanti di pedak ba bandar raya Kuching itu nangnya mayuh pun kayu ke besar-besar pihak mega nanti kita berhati nanti kita medak ba kayuknya tadi habis punguk ni laban sekedak kayuk yang tadi sampai di tutuh kini ngejuang ke punguknya tadi nanti di maka ribut kini ngejuang kenyak tadi oleh ninggang kita ada memaya kita ke driba berjimat me peninggan nak ngira di nindur kita jam ke dia tu kita berperinang ke sekali tu lagu kedibai mancah nak berani laban matari.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Okay, lagu kedibai Melissa Francis, Bakar Pama Engkada Halangnya. Ya, aku bisa berhati ke Siti Berita haba page Facebook Y page Facebook Berita RTM Sarawak atau opening. Ha, kalai tu bisa nyadi tunggak ke Semarahan tu ne. Jadi berita tu bisa diayan ke ba Berita RTM Sarawak. Kalai madah ke siku orang udah mujur berkena ke fire extinguisher ke kita tahu ke alat pemadam api tu neh, ya ke tuang warna mansau nya neh, ya tu udah mantu madam kapi tahu ke madam kapi ke ba kitchen hood begini kita kat nyebutnya ne utai ke kena nginsap asap atau ke nyedut asap buh maya kita ke berapi ha, jadi utai tu kitchen hood tu endang ya bisik bak dapur kita ngambil asapnya tadi nak ke bukai tak nak muka-mukai kes kenyadi tu ba siti rumah ba lorong 1A1 Kota Semarahan na pagi tu tadi ne. Jadi rumah tu enya rumah ba Tia Vista lorong 1A1 Kota Semarahan. Nitih ke report ke di padah ke Ari Bidik gerakan operasi bomba Sarawak. Kira ke 5% kira ke setengah menya kitchen hood tu tadi angus. Pagi tu tadi ne. Ketegal ari api menyak jadi ari orang ke jampat jampat atau kesikal madam kapinya ngujuang kota itu tadi selamat saja dalam 5% udah angus ne tang reportnya tadi nadai dipadah ke orang bisi bakal atau ke nadai report ke bisik kes pemati ne jadi kepun angus tu tadi agi di pansia ne hanya meh pemanah nanti kita bisi alat atau ke perengkah perengkah kena madam kapi tau ke disebut kita ba jaga orang putih fire extinguisher tu ditepuk tau ke disimpan kita ba rumah lebih lagi ba dapur tau ke ba bilik tidur kita ne hanya meh guna ya ne nur kita itu tadi mantu tau ke ngambil kita uliah ngurang kagi apinya tadi jampat ngelekai nanti kita medak apinya tadi bisik ke mau-mau jampat spray kita jampat jadi api nak jampat ngelekainya ambil pemanah nanti kita bisik ngembuan atau ke bisik nyimpan perengkah madam kapi buat rumah. Okey, nya tadi berita ke bisik di Perhati Kaku berita online buat berita RTM Sarawak kita bawa perinang dulu ngal lagu Ari Laila BJ Bujang Rambau Sekolah Subang.

Raya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Orang Sampau Lau Guru Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur, Baga Pengawak Mandang Kebarang Workshop, Pekit Raja Kuk Penerang Pasal Pemintar Tiru AI Bak Bidang Pelajar, Kreativiti Dagang Lau Maya Hagi Kebukai. Guna AI jadi kepeluang Nur Kita Belajar Mengkebang Serta Inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook lawak Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti mainggau adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat adik kebangsaan, hari YFM.
0: Orang Sampau Lau Guru Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur, Baga Pengawak Mandang Kebarang Workshop, Pekit Raja Kuk Penerang Pasal Pemintar Tiru AI Bak Bidang Pelajar, Kreativiti Dagang Lau Maya Hagi Kebukai. Guna AI jadi kepeluang Nur Kita Belajar Mengkebang Serta Inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook lawak Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Langgu Bidayu.

0: Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam syarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab duit tersebut kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Seri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama Kementerian Berkaitan.

0: Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Okey, terima kasih pengelangan kami bawa YFM untuk meh Galera Y. Kalau kita ke sekali tu, bisi 10 lagu bak Galera Y kita untuk minggu tu. Okey, lagu ke terbaik kita minggu tu, lagu dari Melissa Thomas, Encuki Ajadi, Tion Galakar lagu tu di Tengkebang Chenny Bunyau, dan yang Aria Magton, lagu Amalina Anak Tuai Rumah. Yang nama lagu ya. Lagu tu dikeluar ke sebuah company Ari Miri, Tion Gaun Leka di Tengkebang penanyi tumpu ianya Ari Magden. Udahnya Siti lagu ke pemaduk baru Ari Urai, lagu ke diberi nama di tanah ditangkan kengau penanyi Indo tu Hani J kemegak bisik lagu baru Ukai Aku Sepia Nuan. Okey, kita akan ingat keempat lagu tu dulu. Ba Geler Wagi Time Ko Minggu.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: bersedia?
1: Bersedia ke menang Sapa Juara Capa Kenyalan Minggu tu.
0: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngau kami.
2: Alah dulu.
3: Sialah dulu
0: dia naik. Lagu ngau kami.

Akhirnya ke kami bawa FM untuk Galera Wine. Mai ke kita semua lagu-lagu baru. Lagu kelima kita ke sekali itu Udah Terkesai Arisela Junior Dion Galeka di tengkeban iklan Aboy. Jadi penanya itu megak terbilang kau lagu tak sanggup agi sebenar tu. Udahnya sitik lagu Ari Elizabeth Sawai Pengerindu di Tuja Dion Galeka lagu tu di tengkeban Rika Rawing ngau Jeffrey Undi. Serta lagu Undang Alah Tunduk Ari Stanley Bayang Tion Ngeleka Ari Ijal Jainal ditangkan kengau lagu Edward Ruum lagu Joget Bojang Pedawan. Nya lagu kelapan kita yang sudah terlebih kita dekat dengan kedua agit lagu buat program Galera Y kita.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payet serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak Jalai Besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM.

Kita lagi dengar ke Galeroy. Galeroy kita ke sekali tu, kita bisa 10 lagu. Apa lagu dah dengar kita? 2 lagu lagi berdau. Lagu ke 9, lagu Rosie Usuat. Penanyi tu penanyi bangsa Bisaya, Ari Limbang. Jadi Rosie tu kebenarnya sikit sudah lama aktif merindah di Limbang. Orang di Limbang dia sikit mayuh lala Rosie Usuat tu. Jadi video klip lagu tu diambil di Limbang Po. Lalu tion ngeleka lagu tu di tengkeban dia selin cabut ngau Matthews Mambang. Serta lagu ke penudi kita sudah tu lagi. Ini lagu Richless. Lagu ke debrik nama Jayau Tapang Berkumbai. Okey. Jadi nak tu ajak galera kita untuk minggu tu. Terus bergelengau kami ba YFM sudah tu lagi.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Yang lagu ni Jenika Sanggam Karang Bungai Surah Bungai, lagu kenangan pun ke segmen Sadar Lemai. Saya terima kasih dengan kita ke Gim Mengkam Gulengah kami nyentuk ke dia tu, kita ke Benung Nunga Kapal Melayan diri sebilik lemai tu ke Benung Berapi Nyumai Badapur Benung Lang Kereta kini nuju ngagai kedai makai hengkanya Benung kemudian ke YFM. Terima kasih lepas milih YFM jadi ke Siti Ari Station Pemerintah kita. Jadi lemai tu segmen sedar lemai dia kita dekat buku lain aku Nancy Tambum terkeisi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi udah tu lagi sama kita mendiang ke tanduk program Lalau Pergidup buku lain ngau Bishop Erisum Pencingan. Jadi pukul 6.30 tu lagi dia berengkah ngatai ke pesan berbatang pesan berat buat YFM kebisi dikirim kita ngagai kami. Lalu udahnya lagi terus pendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7.30 lemai maka selama dia kita dekat mendiang ke berita tidak tabut terus hari YFM di Kuching Jalai Piramli dito serta bak jam ke penudi dia kita bertemu baru sebentar mendiang ke berita hari yang kesepuri Kuala Lumpur pukul 9 malam tu lagi.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan datang baru setiap gulai malam peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-11. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Jadi tu tahu daripada kita bebup penyanggup baru lambar 24. Lambar 24. Nyalai dia tu kemaca getaran Injil tu. Jesus angkat rindurnya lumansang ngagai semengkah nur tisma negeri Tyre ngau Sidon. Siku indu orang Kenan tidiau bendurnya pansut ngagai Jesus kuya kasih kaku Tuhan nuan tianak David. Anak aku tindu merinsok benar kena rasuk antu. Tang Jesus ndak nyawut ya seleka. Sida murid ya datai ngaga Jesus, alungansa ya berjaku. Ku sida, asuh ya pulai. Ya nitih ke kita ya lundak ngetu kutap-kutap. Danya ke Jesus nyawut sida, aku seminak di asuh ngigak raban bedus urah Israel tilenyau. Nengoknya induknya datai lumremik di kaki ya, ku ya, Tuhan tolong aku. Ku sawut Jesus, ndak patut kita ngambil pemakai anak, lalu meri ia ngagi ukui. Ko induknya nyawut ia, nya amat Tuhan. Tang ukui megok makai tidak pemakai, tila buah hari meja Tuhan ia. Nyalai ko Jesus nyawut ia, nuan tu induk tibesai pengarap. Utai tu dipintak nuan dekat de kerja, nitih ke penekak nuan. Anak ia tinduk lalu suman kalanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bawa cerita kita tu, kita ningau pasal Jesus, dia berjalan ke utara, agak menuang kandang Tyre ngau Sidon. Kurang lebih apa menua Lebanon kemayar itu. Ngejang ke menua di palan orang Judah. Agak menua orang di ukai bangsa orang Judah. Batang kebuah Jesus gitu, ianya awak bisa peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayua. Serta bisa peluang megok oleh bersemiang, serta nyenyo ke diri awak kuliah nangkup pemerinsok ngau pemati, ti ditemu ya dekat nyadi buat ya ndak lama lagi di negeri Jerusalem. Jesus megak ngenak peluang tu nyanyi ya sedang ngajar bala murid ya pasal kayu regang. Tinya semak nganti Jesus. Maya megak perkara ngau ajar bukai ti dekat diberi serta diajar Jesus ngai bala murid ya. Lalu tu mempeluang tiada ia oleh ngerari ke diri dari bala mayu. Tang kita tengok, ndak mukai-mukai, lebuah masa tu, megok, ia lalu digusung siku induk. Diminta kasih Jesus, awak kemuruan tu dari anak induk ia. Jesus terubah bakal kengai nulung ia. Nyalai kita tak benar nanya pasal perkara dua bengkak. Kesatu, kati Jesus ngai nulung induknya ketika ia ukai bangsa orang Judah ini. Kedua, kati jalai Jesus oleh ngerai kena induk orangnya hari Jawa. Serta anda ibuah medak takut anda ibuah neguk ya. Nyalai kena nyawat tanya dua titik tu, aku mai kita berhati ke cerita tu ngau silik lagi hari baca bab kudus kita. Baca kita buat Injil tadi, diambil Injil St. Matthew. Tang kita baca Injil St. Mark, dia kita baca lebuah Jesus datai buat semengkah genturung pendiau semak menua Tyre yang nguji belalai tamak ngari sebuah rumah. Awak kurang mayuah ndak begau ngelumuk ya. Tentu ndak boleh dikerja Jesus, laban berita pasal penataya ditemu semua orang. Nyalai buat ayat 22, kita ingat pasal induk siku,
tingusong Jesus. Lo induk nyo bansa orang Canaan. Lo datai arimno Syria. Induk tu ukai bansa orang Juda. Lalu reti tu ia semak nyembah petara ti ukai Allah Ta'ala kena sembah orang Juda. Tambah megak, orang Canaan tu nang munsuah lama orang Juda. Berengkahri penyanggup lama. Lalu tu meh ngasuh orang Juda bergedik ke sedak. Lo sedak pan bergedik ke orang Juda. Buat cerita tu, Jesus oleh berjakuk dengan induk tu, amat ia ukai orang Juda, lapan seduai semak berjakuk dengan jakuk Greka. Jakuk dia kena menua mayanya. Lebih induknya minta kasih dengan Jesus, muru antua dari anak induk ya, Jesus bakal kena ibuah serta ngari. Tambah megak ia bakal kena jakuk tikasar dengan induknya. Ketuan Jesus, awak ke kita yang beri anak mit makai dulu. Tak patut kita yang ambil pemakai anak mit lu beri ia ngakai ukui. Nyalai menjadi, nama reti jakuk ke dipasut ke Jesus itu. Lebih lagi ia ngena jakuk ukui. Nanti semua buat jakuk kita iban, ngumbai orang ukui nyak tak mana benar. Lalu maya Jesus keliak, jaku ukui itu tidak dikena bangsa orang Juda berjai bangsa bukai. Tak menjadi bahawa semua bangsa jaku. Jalai nuan nyebut jakunya, yang kaum gamal nuan tinyebut ya, tau ngasuh jakunya bisa tau kendok. Kasar tau kendok. Sangka aku maya Jesus ngena jaku ukui itu, lalu induk nemu jakunya dia kena pasal ia, Jesus semak senyum serta berjakuk ngejalai ti nelap. Ia ndak merak takkan ngelesai ke induknya. Amat dalam jakuk Jesus, ia bakal kengai nulung induknya. Tang hari utai kita temu kita pasal Tuhan Jesus, tuju tebakatu tentu jawab benar hari hati ia. Kita nemu Jesus nadai bergedik ke orang Hindu. Kesuah dia perjai atau ke kemaruah korang maya zamannya menyak. Kita juga nemu Jesus tidak bergedik ke orang bangsa bukai. Lawan ia suah nulung sedak. Bakal ia di ngerai kesiku orang gila di mana gerasa. Kepada dia kenang kita dulu itu. Jesus nyebut tu ukai ketegali lelak serta ngai nulung. Tau ke degil serta menyadi kurang mujuk ya. Kebenar menyadi jakuk tu dipansut ke Jesus. Laban maya tu Jesus benung agi berat berunding ke pasal pengawak di dekat di kerja ya. Lalu tu makbuah ya kemindah ke utara ngga bala murid ya. Awak kuliah ke diri serta ndak dikelimpang kari kerja suah ngerja pengawak nyelai toka pengawak ajih bakal ngerai kurang toka muruan tu. Lebuah yang ajar sedang ngerja pengawal ajih, ia nemu ia mesti dulu ngerja tu ke bangsa orang Juda. Ukai ketegal bangsa orang Juda tu dikerinduk ke Latala lebih dari bangsa bukai, tang lawan tu jalai kuda dipilih Latala. Ngenak bala timimit, Latala ngerembai keberkat ia dengan semua bala bukai. Hari bala orang Juda, Allah Ta'ala dekat nyelamat serta merekat ke semua bangsa manusia. Lalu tu mekebuah Jesus milih bala rasul 12 ikut. Melatih sidak awak kesidak oleh nampuang pengawak ia di dekat nyelamat dunia. Jadi reti jakuk Jesus ngau induknya tau disebut ke kita munyi itu. Perambu pengawak aku jam ke dia tu ianya muti ngajar serta ngerai ke bangsa orang Juda. Tang tajak pihak, aku dekat ngerai kanak nuan. Tu meh nyadi ketanda Allah Ta'ala rindu ke semua bangsa manusia. Induknya nemu Jesus tu ndak ringat ke ia. Nya kebuah ia kempang nyawut Jesus. Ko ia, nya amat Tuhan. Tang ukui tidak baruh meja megak makai tidak pemakai tindak habis dempok anak mit.
Sawat indu tu balat ngemuas kati Jesus. Laban tu nunjuk kaya bisi pengarap bo Jesus. Serta ndak mudah mantul. Lalu kelebih lagi nemu ngena rundiang yang megak. Nyalai ketegal sawat induknya, ngau pengerinduk ya kana induk ya, Jesus beri pementok induknya. Lalu amat anak induknya nada dia, tang jaku Jesus cukup dikena ngerai kaya. Kita sangka aku menjadi nak nemu jalai Jesus udah ngerja tu, tang kita harap leban Jesus bersemak ngolah talong, ngolah apai, ia oleh ngeluar kekuasa lah talong. Lalu muruan tu ari anak induknya, anak induk orang Kenannya, amat meh anak induknya nadai ngau sidak dia. Nyala jatuh menjadi kumai kita berarti ke pengarap induk tu ke puji Jesus. Lebih yang nyebut, nuan tu induk dibesai pengarap. Nuan tu induk dibesai pengarap. Keterubah ya, serta penghabis berguna, induk tu bisi ngemuan pengerindu. Pemedis yang untung anak ya, cukup balik nusah ke hati ya, laban ya balat rindu ke anak ya. Pengerindu ngok penyayau induk tu ke anak ya megak, jermin pengerindu lah talo kena biak ya. Empok pemesai pengerindu ya, ia kempang mansang agak Jesus. Tindak dikelala ya, serta minta pengerai ke anak ya. Amat terubah ya, minta Jesus ndak nyawut seleka, taya ndak lejuk minta. Amat Jesus bakal nganu sendak ibu. Induk tu mega ndak mantul. Bok semua ulah Jesus, induk tu uliah ngelala penyinu ngau pengerindu Jesus. Munye ke St. Paul, pengerindu nang ndak mantul serta Arab kutai di mana. Lalu kedua, induk tu bisi pengarap. Pengarap induk tu mansang nambah lebih yang berjaku ngau Jesus. Terubahya yang ngubah Jesus tu anak David. Tang berujung yang ngubah Jesus tu Tuhan. Jadi gelar anak David tu bersangkut paut ngau raja dunia tiulih ngerja pengawak nyelai buat pengarap orang judah. Induknya datang dengan Jesus, ngubai Jesus tu siku ada orang, tiulih ngerja pengawak nyelai. Tang gelar Tuhan tu dikena kalah talong. Nyalai berujung kelakar ya ngau Jesus, induk tu ngelala Jesus tu ukai mutik mensia tentang ngerja pengawak nyelai, taya kebenar Jesus tu alah talong. Pengarap tu ngujung kaya nyembah Jesus serta ndak mantul tak leju. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal ke sekali tu delengkak ke aku nak ke tu. Lalu kena aku ngangkat ke diri ke maik kita sama dia jenuh serta lup samping aku ngagai alah tala tip taro ngapai kita ngena sampai ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke-11. Oh Allah Ta'ala, nuan mandang kekuasa nuan di pemaduk ya, oleh nuan kasih, oleh nuan dan sinu. Beri ke kami pengasih nuan, ngambil ke kami tinitiah kepesan nuan, tau boleh utai di semaya nuan, boleh pesaka menggok dalam perintah nuan di disurga. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talau sekuaja dia tu ludah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku.

Tau siku dembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

lagu di Lucy M Badu Kiruh, lagu ujung ke jam dia tu pukul 6.43 minit lemai, selama-lemai dengan kita ke baru buku lengau kami buat YFM, kepada mendian ke YFM dan kiranya nama ajak pengau kita lemai tu atau ke benar dalam kereta kini seraya kita ke berapi kini berdapur mendian ke YFM. Terima kasih hau. Jadi tu data bawa aku maca pesan ke BCD kirim ke kita ngagai YFM, banyak kena email atau ke WhatsApp konti kami YFM Iban itu. Jadi itu maca pesan ke diterima hari tuan rumah Sambau Benangan Tulang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Sibu, Kapit, Bintangor, Long Urun Belaga, Bukong Pelasuk, Aur Bangat, Duri, Remambung, Luban Ulu, Buyung, Tisak, Temelan, Batu Besai, Sungai Semilang, Gran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Perwan Tanah Baru, serta Kabupaten Melayan ke Bukai, Tik Ngelala, Rumi, Anak Nanang. Jadi pesan tu madah ke Rumi, Anak Nanang. Rumi, Anak Nanang, Udah Nadai, kena 15/8/2026. Niang tu dekat di Sengai, Balam Mayuah, kena 17/8/2026. Bak Rumah Sambau, Nangan Tulang, Sri Aman. Serta dekat di Anjung, pagi hari 2, 18/8/2026. Nandu isi pesan tu peninga, kalau pesan tu madah ke Rumi, Anak Nanang. Rumi, Anak Nanang, Udah Nadai, kena 15/8/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai, kena 17/8/2026. Bak Rumah Sambau, Nangan Tulang, Sri Aman. Serta dekat di Anjung, pagi hari 2, 18/8/2026. Lalu pesan ke sekali tu, pesan diterima Ari Jonikel Billy Anak Katang atau ke Apai Dara. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ke Diau Bar Rumah Sati Sungai Pituah, Mutung, Mudung, Tapang Hujan, Berayang Kedua Sungai Wong, Rantau Sukat Licuak, Barit, Nyiar, Uluruban, Seriduah, Pelasuk, Pangge, Sungai Antu, Nangai Bus, Kerubung, Skrang, Praja, Rumah Christopher, Banyong, Banyong, Mungguk, Ranggu, Simpang, Sayah Niah, serta Kabupaten Melayan, Kebukai, Tinglala, Bulan, Bulau, Anak Inyau, tau ke Bini Katang, Anak Gima. Jadi pesan tu madah ke Bulau Anak Inyau, Bulau Anak Inyau, tau ke Bini Katang, Anak Gima. Udah Nadai, kena 14/8/2026. Jadi ni yang Bulau Anak Inyau tu dekat di Intu Belamayuh lemai tu bak Rumah Dana Antering Sungai Sawak Kop Ibus. Lalu dekat di Anjung Pegila bak Pendam Kristian sebekas Kop Ibus. Jadi penerang ke Siliak telefon ngaga Jonika Billy tau ke Apai Dara bak Lumur Kusung 16314-2902 tau ke ngaga Alexander Michael bak Lumur Kusung 17809-2056. Nandu isi pesan tu, pesan madah ke Bulau Anak Inyau, Bulau Anak Inyau tak ke Bini Katang Anak Gima. Udah Nadai, kena 14/8/2026 tu. Jadi ni yang Bulau Anak Inyau tu tadi dekat din tu Belamayuh lemai tu bak Rumah Dana Antering Sungai Sawak Kop Ibus. Lalu dekat di Anjung pergilah bak Pendam Kristian seberkas Kop Ibus. Jadi penerang ke Siliak ke pembelayan telefon ngagai Johnny Kebili atau ke Apai Dara bak Lumur Kusung 16314-2902 atau ke ngagai Alexander Michael bak Lumur Kusung 17809-2059. Jadi pesan ke Siti tu mega, pesan berat tu Ari Umban Anak Tawau tak ke Inai Boy. Jadi pesan tu dituju ngagai Dr. John Brian Anthony sebilik dalat anak bawa sebilik di Miri hingga anak mempati sebilik di Miri, Tupang Anak Kiai sebilik di Bintangor, Kabupaten Melayan di Selangau, di Jia Selangau, Jampi Semadik di Sebakun di Jia, Batang Mukah, Ulu Mukah, Tamin, Setapang, Sekuau, Sungai Kuak, Rumah Lampuh, Sungai Mas Bintulu, serta Bala di Bodok Seratuak, serta Kabupaten Melayan Kebukai, Tik Ngelala Peter Anak Ikuah, tau ke Apai Boy.
Jadi pesan tu madah ke Peter anak ikuh, Peter anak ikuh tau ke apai boy udah nadai kena 15/8/2026. Jadi niang tu dekat di Sungai Baru rumah Nyerapung Nanga Kalai Ulu Mukah Selangau. Kena 17/8/2026. Malam hari 1 lalu dekat di Anjung pagi hari 2 kena 18/8/2026. Penerang ke Siliak kabar melayan telefon ngagi umban anak tawau berumur kusung 19 469 4299 tau ke ngaga Albert anak Peter berumur kusung 11 989 7933. Tu Nando baru isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke Peter anak iko atau ke apai boy udah nadai kena 15/8/2026. Jadi niang tu dekat di Sungai buat rumah Nyerapung Nanga Kalai Ulu Mukah Selangau kena 17/8/2026 yang malam hari 1 serta dianjung pagi hari 2 18/8/2026. Penerang ke Siliak ke pembelian telefon ngagai binia ianya umban anak tawau berumur kosong 19 469 4299 atau ke ngagai Albert anak Peter berumur kosong 11 1989 7933. Dah tu lagi agi mega nampung sekadar pesan ke bisik di kenata ke kita ngagai kami bak YFM.

0: saya kenalah di hari tayg itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ya, lagu Ari Wilson, Meringai, No Anda, Aku Buai, Siti lagu Kena Merindang Kita Lemah itu, tu lagi Mega Maca, sekedar pesan ke bisi dikirim kita dengan YFM, sebelum kita mending ke Misa Kudus hari Minggu dah tu lagi out. Jadi tu Siti pesan ke diterima hari Kirona Johnny West dituju ngagai kepemelayan ke dia bawang asan dengan terlihat krian seratuak dengan luau awet seratuak julau sibu pak sibu mawang sibu sungai tebelian tanjung bekakap melanggan sungai apung sibu kuciang kapit miri bintulu serta kepemelayan ke bukai tinglala ex-counselor Johnny West engkamat. Jadi pesan tu madah ke ex-counselor Johnny West engkamat. Udah nadai kena 14/8/2026 jam 5:30 lemai bak hospital KPJ Miri. Jadi niang tu dekat di sengai lemai tu kena 16/8/2026 bak rumah Peter Tinggong bawang Asan Sibu. Lalu dekat di Anjung kena hari 1 17/8/2026 pukul 8 pagi bak pendam sebilik gani nisi SMK bawang Asan Sibu. Aku nandu baru isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke ex-counselor Johnny West engkamat udah nadai kena 14/8/2026 jadi ni yang tu dekat di sengai lemai tu 16/8/2026 bak rumah tinggong bawang Asan Sibu lalu dekat di Anjung kena 17/8/2026 pukul 8 pagi bak pendam sebilik gani nisi SMK bawang Asan Sibu. Oh. Jadi sebenarnya kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke sekali itu dengan kedua lagu hari Sicilia Ulihkah Aku Ngempu Kesulai Titrobai.

0: dalam nama Apai, Ngwana Ngoroh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu, hari besar, Maria Dara Bunga, sebaik ini ke surga, 1698, tahun 2026. Aku, pada kebian hari Miri Dasis, ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi orang kita yang aku dosa kita, kena nyedia ke diri ingin tu, misteri kudus. Muatih kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala,
1: ti pemadu berkuasa, ngau ngagai kita menyadai aku, laban aku udah balai berdosa, dalam pikir aku ngau dalam jako aku, dalam utai itu udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga, tang ditinggal ke aku, salah aku, salah aku, uleh penyalah aku ti balat udu, nyak kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas, semua melekat ngau orang santai, lalu kita menyadai aku, bersemayam kaku, ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala, ti pemadu berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita, ngagai penghidup, ti meruan belamau.
1: Amin.
0: Tuhan, kasih ke kami.
1: Tuhan, kasih ke kami.
0: Kristus, kasih ke kami.
1: Kristus, kasih ke kami.
0: Tuhan, kasih ke kami.
1: Tuhan, kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami merejima kasih ngagai Nuan, ketika mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apa ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus adalah anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala, temadu berkuasa, temuran hidup, temai nikit Maria darah bunga, senda dosa, indah anak Nuan, tubuh ngau semangat ngagai mulia surga. Beri kami bersemayang, awak kesaruran berarti kutai dari surga. Kami tahu aruh nyadi orang tapi kunci mulia ya. Nengah Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup, lalu merintah ngau Nuan dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita nengah letuji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca aribu pemandang bagi 11 ayat 19 ngagai bagi 12 ayat 1 ngagai 6 ngau ayat 10. Rumah sembiang Allah Ta'ala di serga lalu dibuka, lalu peti lampang batu adat bisik dipedak dalam rumah sembiangnya. Udahnya sitik tanda ti besai lalu pegari di langit, ianya siku induk kebegari ngenak matahari, lalu kaki ya berpelasar ke bulan, lalu bak palak ya bisik sitik makota ti digaga ari 12 igik bintang. Ya ngandung lalu nyabak laban ya radai dekat beranak. Sitik agik tanda pegari di langit, ya nyak sikuk naga ti besai, ti becurak merah. Ti bisik 7 igik palak, ngau 10 itik tanduk, ngau 7 itik makota bak palak ya. Ya narit sebagi yari tiga bagi bintang ti di langit ngena ikut ya, lalu nikau kesidak kebaruh ngagai dunia. Naganya lalu berdiri di mua induk kebaru dekat beranaknya, dekat makai anak induknya lebu anak mietnya ada. Induknya lalu ngada ke anak lelaki siku ti dekat merintah semua bangsa ngena sebatang besi. Tang anak ia dirampas lalu dibaik ngagai Allah Ta'ala, ngau ngagai kerusi di raja ya. Induknya lalu rari ngagai menua puang, ngagai si tindur ti udah disedia Allah Ta'ala ke ia. Aku lalu ninga nyawa ti inggar bejakuk di serga, dia tu pengelepas kuasa ngeperintah Allah Ta'ala kitai, ngau kuasa Kristus ya, udah datai. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ya kala tala.
2: Mas Muantara saud, kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan.
3: Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana berdiri ari kanan

0: na Raja.
1: Kuin kabangepan ngana emas ti pemadu mana, berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan.
2: Baca kedua. Baca ari surat Santepo ti keterubah ngaga orang di Korin bagi 15 ayat 20 ngagai 27. Kristus sudah diangkat kari mati. Nyadi orang keterubah diangkat ke hidup baru ari bala orang ke udah mati. Laban ti pemati datai oleh sikup mensia, pengangkat ari mati megak datai oleh sikup mensia. Laban semua mensia mati di baik Adam. Nyalai semua mensia dekat hidup di baik Kristus. Tenggenap ikut dekat diangkat ke begintir-gintir. Keterubah Kristus ke buah bungas, lalu lebuh Kristus datai baru, nyak baru bala nemiak Kristus. Udah nyak baru pengujuan datai, lebuh Kristus nyerah ke perintah ngagai Allah Ta'ala tiapai. Lebuh ia udah ngerusak semua pemerintah, perintah ngakuasa. Laban ia nak tahu nak, merintah nyentuk ngagai maya Allah Ta'ala udah ngangkat ke semua munsuh ia di baruah kaki ia. Munsuh ti pemadu dudi dirusaknya pemati. Laban Allah Ta'ala udah ngengkah ke semua utai di baruah kaki Kristus. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca hari ini kudu nitihkan Luk bagi 1 ayat 39 ngagai 56.
1: Mulia kanuan oh Tuhan.
0: Mari angkat lalu beguai-guai mupu ngagai sebuah negeri di menua Judah di bebukit tamak ngagai rumah sekaraya. Lalu mari tabik basa ngagai Elizabeth. Lebih Elizabeth ni ngajaku tabik Maria. Anamit di dalam kandung Elizabeth lalu kebut. Penuh laban roh kudus Elizabeth lalu berjakuk dengan nyawa hati hingga berberkat menuan dari semua hidup bukai lalu berkat meh anak ke dikandung ke nuan lalu nama kubah utai tu nyadi baku datai ke inai Tuhan aku nyau nemuai ngagai aku laba lebuah ku ninga jakuk tabi nuan tadi anak mit ke dalam kandung aku kebut gagah hati berkat meh ya ke Arab ke jakuk Tuhan dekat dikamatkah. Maria lalu berjakut, semangat aku ngemesai ke Tuhan. Lalu hatiku gagal ke latala di juru selamat aku. Laban ya udah kasih ke nembiak ya ke baru hati. Belabuh hari dia tu, semua serak dekat ngumbai aku berberkat. Laban ya latala, tiba kuasa udah ngerja utai ti besai ke aku. Kudus meh nama ya. Ya mandang ke pengasih ngagai orang kenangi ke ya. Hari serak siti ngagai serak siti. Ya udah mandang ke pengering ya, ngenak lengan ya. Ya lalu mambar ke orang ke sumbung ngau semua pelan sidak. Ya udah muai raja ti berkuasa di kursi di raja sidak. Lalu ngeninggi kurang ke baru hati. Ya udah ngenyang kurang ke lapar ngau tai ti mana. Lalu muru sidak ke kaya pulai puang. Ya udah nulung nembak ya Israel, kena ya ngingat ke pengasih ya. Nitih ke semaya tergagak ya ngau aki ini kita ngagai Abraham kau ngagai peturun ya belama ya. Maria lalu dia ngau oleh sebut kira 3 bulan udahnya ya pulai ngagai rumah ya ampu. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Nadi sareto taja ukai ari kebetul Maria dara bungas de bai nikik ke sekeratan. Awam sida bisa Malaysia Singapura ngah Brunei mai sarito di intu nyadi hari besar Maria dara bungas di bai nikik ke surga. Nyadi sarito pengawak ke penghabis toka. Manah mai dalam penjalai pengharap ke teura Katolik tu ngingat ke Maria di bai pulai nikik ke surga.

0: kais mena semangatan tubuh ya lebuh ya ke ninggal ke dunia tau. Jadi itu tau ya ndak nengah bakal kita mensia dalam kubur atau kebut. Tang Allah Taala mai ya terus ngagai munua surga. Jadi pengaram itu selalu diintu kita kena 15 hari bulan 8. Jadi tu hari kita Katolik mesti datai ngagai gereja. Jadi sare tu kita Katolik ngingatkan pengawak Maria dalam penghidup Jesus ngau gereja mega. Kita berbahasa kia terjadi nai Jesus ngau model pengarap kita. Jadi Pope Pius ke-12 madah ke ajar pasal Maria Dominika Kusura tu jadi ke doma dalam tahun 1950. Nama retia, retia temeh pengarap ti asal dalam gereja kita. Indah nengah ya kedebai ke surga tu mega ukai disebut dalam buku kudus tentu hari tradisi gereja lalu dibelak mati ke dalam penghidup gereja. Jadi hari Maria kedebai niki ke surga sarito merik pengendalan ke semua kita. Tu ingat ke kita bekam Maria ke debai ke surga. Kita mega uliah maliak kemua ngagai pingduk muruan begulai ngau Allah Ta'ala. Jadi pengarami besar itu merangsang kita wa kehidup dalam pengarap andal ke semaya Allah Ta'ala ke penyelamat semua kita. Kepenuh dia benar, Maria nunjuk ngagai pengasih, pengeriang ngau penyelamat, pengawak ngi Allah Ta'ala. Pengakak Kristus dari pemarai merik pengandal ke pingduk muruan. Lalu penuh dia benar ngalah ke pemarai. Sama kita ingat aku pengharap, pengharap sedar Rasul. Aku harap kalah talau.
1: Apa itu pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia. Lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Tidik kandung air Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas. Merinsa Rama Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang akan baru hari pemarai. Ia niki ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala. Apa iti pemadu berkuasa, harinya ia rekat datai. Ngakim semua tidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Maria debai niki tubuh ngau semangat agai mulia lalu nyadi kelai ti besai mandang kutai terdekat nyadi bakitai tandia tu kita gi bejalai nuju mulia nyalai aram kita begulai ngau Maria mai semayang kita ngagai Allah Ta'ala apai.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke gereja ngambil kakitai ngantik ngau ati ti penuh pengandal ke pengangkat ti udah disemaya Kristus kakitai. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke semua ketuai kemegai perintah di dunia tu ngambil kesidak nyaga pengelikun dunia serta ngapuska pengawak ti berperang. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke penaluak kita ngagai Maria ngambil ka orang Kristian uliah berserakup begempung begulai ngau nembiak Tuhan ke baruah pendiau ka diangkat ka ngagai mulia. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke semua ruang bilik ngambil ka rani pemayak kementas ati ngir yang genap ruang bilik kita. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesidak keudah parai ngambil kesidak diangkat ngau Kristus begulai ngau Maria induk darah bungas serta ngau orang sante. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan serga ngau dunia kami mai semayang kami begulai ngau Maria darah bungas orang keterubah dikangau saun dalam mulia pemenangan anak nuan tidup lalu merintah keselama lamanya.
2: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengaraja nuan kami dah terima ruti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat jadi ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Berberkat monuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban dari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya di airu semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiri aku ngau unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piri yang berjari wan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Awak kepiring tu pemberi bahasa di kami angkat ngagin wan da Tuhan lalu dengan Maria dara bungas ti pemaduk di berkat tingari kami bersemayang ti di baik nuan dikit ngagin surga. Awak kati kami disar ngena api pengerindu seruran rindu ke nuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyasigi ngena serta patut
0: dan betul amat serta patut segi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Beri terima kasih hangga nuan Tuhan apa itu kudus Allah Ta'ala berkuasa selama ruan belama dengan Kristus Tuhan kami lawan saritu darah bunga setindai Allah Ta'ala sudah dibainiki ke surga ti nyadi kepun ngau gambar ngi gereja nuan ti dekat nyadi sempurna lalu nyadi ke tanda penganda ti benar serta berperindang ngagai bala nuan ti agi berjalan nuju surga ti benar nuan nak ngasuh tubuh ya but dalam penam ketungkah ke hari tubuh yang pu yang ngalit kati udah ngada kerana nuan jadi mensia penempak semua penghidupnya lain. Begulai ngau sedar melekat ngau semua santai kami muji ngemulia kenuan belama-lama.

0: Noda amat kudus so Tuhan pun semua pengudusnya alai. Gagak kudus pemerintah kami bersemayang. Turun ke roh nuan bakam bun pagi atas sidak ngambil ketau. Nyade ke kami tubuh ngodarah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Ya nyekar roti lalu meri terima kasih mecah ke lalu nyuanya ngage murid yang nyebut ambil tau. Semua kita lalu mpak ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah meri terima kasih ya nyuanya ngage murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu irup area. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Terdekat di pansut ke Tegal kita ngau belamayuh ke pengampun dosa gagat tau kena ngingat kaku. Misteria pengarap maya kami makai roti tau lalu ngiru pari calis tau kami merita ke pengarai nuan o Tuhan nyentuh kenuan datai baru. Nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan roti pinghidup ngau calis penyelaman. Merik terima kasih ya. Laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngau nuan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bebagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas di penuh bungulai ngopop kami liau ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke bungulai. Ngau Maria dada bunga tadi berkat indah Allah Taala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau Syed Rasul tadi berkat. Ngau semua santai. Tudah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. Allah Taala apai ti pemaduk berkuasa. Dalam penyeraku Roh Kudus, semua mulia ngau bahasa nginuan, datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas, lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut,

0: Lepas ke kami dari semua penyakit, Tuhan, kami bersemayam engkau mana kemenar ke pemayik seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusa, sekumbang ke mengantip penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia endanggi Nuan dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus dari nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan, lalu ngau mana kemenar ke pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat Nuan tidup, lalu merintah keselama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala, tumaya tenanggung dosa dunia diberkat mesida. Kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai, tang sebut ajak jaku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kominian, bersemayang kita. Sepengudah nerima sakramen penglepas, kami minta nuan ngemandar ke Tuhan. Awak kenengah Maria darah bunga, setiap pemaduk diberkat, tinggari kami bersemayang, tidak baik nuan dikit ke sengagai surga. Kami tak dibaik ngagai mulia, pengangkat hari pemati nengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timadu berkuasa berkat kita, apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Astro Batuk Batang berita. Kesusasteraan mesti setipak ngau pengeremai digital, ngau AI dikenal ngetan ke karya menua tu. Sarawak dekat ke penanggul sebun asap antara garis menua diputar ke buat tikas action. Perintah tetap ke tempoh maksimum 12 jam menganjung bekal air ngagai peranak ke dikerogak gaya hari kemarau. Selamat lemai, bukulang aku Nancy Tambor bawa berita lemai 16 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

0: Pemansang ba perkara kesusasteraan patut setipak engau pengerbah digital, engau pemintar tiru AI. Atur tu ngembuan tuju dan tu kaya agi mengkang relevan ngak kena biak rebak baru. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik pengerap hati di acara tu ukai semina uliah ngetan ke asil sastra menua tu. Tang mega uliah mandang ke identiti ti baru barenggat antarabangsa. Perkara tu dekat dijapai ari cara ti lebih interaktif baka animation, filem pandak atau ke muzik. Yang madah munyinya bapa pengerami makan lemai engau nyuak ke prais pekit ngan nyada puisi merdeka renggat nasional ke-40 2026 di Kuching. Jakuk ia dibaca Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif engau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Khalid Hussein Tuah Ari Sarawak mujur nyadi champion enggak pengawak ia ti ngenatai ke puisi Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera. Penanggul Sebun Asap merakak garis antara menua di Sarawak patut dibawum ke bak renggat ASEAN dikenak ngigak cara mutar ke penanggul ke pemadu manah dikenak ngurang ke empas hari penusahnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah perkaranya dekat dibantai ngagai raban komiti penguasa menteri-menteri ASEAN berkawal ngau penanggul sebun merakak antara garis menua. Yang madah ke upis Menteri Pengeraja asal ngau pemeruan rampak menua ngari ke Malaysia dalam komitinya dekat mantai ke Perambu serta Pemar ke ditapik Sarawak. Yang megak dekat ke pelilih menua bakal Kuala Beram dekat dikemerat ke laban penusah angus kampung tahu ngujung ke sebun asap tamak ke Brunei. Merebak ngonya Sarawak udah nganjung peminta operation reniah ke hujan lalu dia tu benuang berarti ke maya ke pemadu engkeman endur berjalai kenyak. Ia maksud ke jakut tu pengudah berjadi ke pengawak nyuak ke prais ungkup pekit hasil pengelandiak jari renggat negeri di Kuching. Bawa pengawal ke sebakar Dato' Amar Douglas kemegak nyadi chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak pada keperintah udah netap ke tempoh maksimum 12 jam nganjung bekal air ngagi peranak ke dituntung gaya di kemarau. Komiti Penguasa Penusah Ngenyit bagi menua ngeupis bekal air menua pesisir Jebab udah dikerah berjalan ke atur engau lengkas bak kandang dorti menggunakan bekal air. Ia madah ke tempoh 12 jam tu, ianya berengkah hari sebana diterima, kalai bekal air ndak tahu ndak dianjung gagal peranak ti napik penanggul. Berbak ngaunya upis pengintu penglantang pendiau terus ngagih ke air irup gagal peranak ti berguna ke bantu. Penanggul peranak bak kandang menua pesisir ngau garis antara menua limbang ti nada dokumen pengelala diri patut diputarkan ngau lengkas. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah pengawak tu berguna amat dikenak nentu ke rakyat nyengkaung komuniti Penan ndak dikelawang ke ari akses perengkap guna ngau pemansang. Ia dekat ke perkara tu terus nerima perhati ari kerjasama agensi ke berkawal. Dengah raban petugas khas ti berengkah beroperasian dalam tahun 2023, dia 5,776 peminta bisi diapil bak Selampur Sarawak ti udah dikemendar ke dokumen pengelala diri. Limbang bisi 72 itik peminta udah dikemendar. Berbak ngonya bisi 52 ikut di Batu Danau Mega udah mujur ngulih ke dokumennya. Yang madah munyinya buat program outreach UKAS memperkasa komuniti perbatasan peringkat bahagian buat Dewan Kampung Belading Limbang. Memperkasakan komuniti sempadan tikas bagi menua buat Dewan Kampung Belading di Limbang. Buat perkara ke sebakar yang megak ngingat ke Raban Nebiak ngambil nyeliah ke diri ngerja penyalah merakak garis antara menua serta nitiah ke undang-undang menua sepiak. Dari itu kita benar mendiang ke berita lemai hari YFM. Semua sekolah primary dan secondary hari baru ke mata upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka baru bakal selama berengkah pergilap. Upis pelajar negeri JPN Sarawak madaka pemutus tu berindik hari baca indeks pengamah angin API. Ungkup pelilih menuanya udah nurun tikas baca baru hari 200 hari tu. Sebedau tu baca API Serian ngelui 200. Ianya tikas tik tahu ngerogak pengerai. Ngujung ke semua sekolah ditutup. JPN Sarawak ngemerat ke perkara pengelantang, pengerai, enggau penglikun nembiak serta komuniti sekolah. Kelebih lagi, lebuh napik gaya ari ti angat serta penanggul kendak di sadanyadi. Raban sekolah megak udah dilalau ngambil nitih ke prosedur operasi standard. Enggau garis lalau berkawal enggau aktiviti ke bawah luar. Maya timpuh gaya ari angat serta bersebun. Sebarang ubah tahu ke penerantik pemadu baru dekat di padah. Kurs asas pasal cara guna enggau etika senjata api patut digagak nyadi ke mandatory. Gagai penerima senjata api ti diwaris ke. Kaban Parlimen Puncak Borneo, Dato' William Mongin, madah atur tu berguna amat dikenan tentu ke penglikun mengkang nyadi perkara ti pemadu di Kemarat. Enti nada atur ti betul, orang ke baru bempu enggau engkau ndak nemu prosedur ti betul. Lebuh nguna, ngintu serta megak etika maya nguna senjata apinya. Ia maksud ke jakutnya ngagai RTM, pengudah berjadi ke pengawak nutup kurs etika asas pengendalian senjata api dan etika penggunaan senjata api siri 1 2026 Bapalan Pematih Polis Pulau Sarawak Kuching. Kurs tu berguna amat berindik hari penusah senjata api, ditau ngerugak penglikun serta ngujung ke kes berbadi nyawa. Ia megak merambung remai ke program pemerhati hati. Enggau kurs tik bansanya ngagai menu pesisir buat pengawak tingatur roadshow. Kurs tu kediatur Persatuan Penembak Kleh Bahagian Kuching. Enggau kerjasama upis pelilih menu Kuching di Pasuak Urung 60 ikut raban penyerta. 2,663 ikut ukui udah nerima vaksin rabies enggau microchip hari program vaccination rabies percuma di Miri. Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah pengawak ngerembai ke bungkur vaccination mesti cakah hagi di Kemujur. Dikenal tentu ke komuniti dijaga nyeliah hari di Kelugak penusah rabies. Penus program tu diatur dua kali seminggu, mai ujung minggu, kalai orang ke ngempu ukui ulih ngambil vaccination ngau microchip percuma ke dipejalai unit veterina mindah kin gitu. Ia megak ngelalau orang ke ngempu ukui ngena awak tu nentu ke ukui sidak ditucuk vaksin ngau microchip. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Senadin, nyak madah atur ti dekat nampak Miri nyadi menggeri nada penyakit rabies berguna ke kerjasama ari semua raban lalu ukai semina tanggung pengawak perintah ajak. Program sebaka dekat diatur kena 22 ngau 23 hari bulan 8 tu berengkah ari pukul 9 pagi nyentuak ngagai pukul 4 lemai bak Taman Awam Miri. Berita ti ke penudi. Operation ngerarak penusah angus kampung di Jalan Kejatau Lingga Sri Aman tembuk urung pukul 12.10 minit tengah hari tadi. Sapit Direktur Upis Bomba Ngau Penyah Penusah Malaysia JBPM Sarawak Tiong Ling Hee madah operationnya tembuk pengudah majoriti kandang dur ke kena penusahnya udah dijaga. Kelimpah gaya hari hujan bisik mantuk ngerarak api. Penusah angus ke diriput ke kena 10 hari bulan 8 tu tadi nuntung kandang dur pemesai urung 80 hektar. Lebuh operasinya tembuk 65 hektar pemesai kandangnya mujur dirarak lalu 15 hektar agi bisik risiko penusa angus mit nyadi. Operation hari ketujuh ngau 18 ikut pemesai JBPM dibantu agensi pengintu penglikun orang periman Malaysia Upis Antaliai ngau parit JPS serta Upis Rampok Menua. Kena hujung ke berita batang berita dibaca baru. Kesusasteraan mesti setipak engkau pengerembai digital serta AI dikenal ngetan ke karya menua tu. Sarawak dekat ke penanggul sebun asap antara garis menua diputar ke Batikas Asian. Perintah netap ke tempoh maksimum 12 jam nganjung berkelahi ngagai peranak ke dikerogak gaya hari kemarau. Tunakah berita lemai Saritu Peninggal, beritanya tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Matthew Abu, hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 16.8 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir, RES, Bak Kampung Siang-Siang Laut, Lawas, udah dipenyadi sapit Menteri Pemansang Ngau Industri Sarawak, Dato' Awang Tengah Aliasan. Projek ti bergah RM600,000 tu sebagai hari penyawa ti dipenjalai ke perintah kenang remai ke bungkur perengka ke diguna ngage sidak ke diau di menua pesisir. Ba Jakuya mayab jadi ke pengeraminya, Dato Awang Tengah nesau sidak bagian turung peniaunya, seruran beri kerjasama ngage perintah, lebur jalai ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megak nyemetak madai ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kanang menop sisir, berima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah harinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dengan mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar kagi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air kagi sedak ke diau di lawas ngambil ke sidak ulih ngenap air bersih.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jelug Milang atau Kemenira Malaysia bisi empat iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi merti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngau bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia tumegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia tumegak bisik mandang ke 14 suriak ti mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau anil kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
2: Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke radio atau TV RTM di seluruhan maik kita berita di amat atau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja yang megah pemerintahan ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
3: 5 hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke MyTV.
4: Sada lemah YFM.

Lagu ni Ricky L, kenyang mata ngujung ke jam dia tu pukul 7.52 minit. Selamat bergulang kami bawa YFM. Kita akan lagi mengkam bergulang kami bawa YFM. Terima kasih laban lagi milih YFM jadi ke City Area Station pemerintahan kita bersari-sari. Lebih lagi kita akan dah mendiang ke kami 24 jam sari, 24 jam sarinya yang kaum kita akan dah ya gawa nitih shift engkau malam tu kita gawak kini berengkah hari lemai tu tadi nyentuk ngagai tumuh pagi pergilak kini. Terima kasih meh seraya kita kengerja pengawak merindang kita ngga lagu-lagu serta berkunci ngga kita sekedar berita megak nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi buat segmen sadar lemai ngau pemerindang malam tu lagi bergulai ngau kaban aku kebukai merindang kita nyentuk ngagai tengah malam tu lagi. Oh jadi tu peningat macam sekedar pesan berat ke BCD kena tai ke kita ngagai email YFM ke anda ampir dibaca aku tadi bahawa pukul 6:30 tu tadi jadi tu pesan ke diterima Ari Grace anak Kambul ya ke dituju ngagai kaban belayan ti dia bawa rumah Joseph Ungom Sebangki Pandak rumah Edi Sebangki Panjai, rumah Bangin Tintia Lalang, rumah Sebeli Batu Berbini Atas, rumah Roslin Nuja Batu Berbini Baru, rumah Juil Nangasan, rumah Rachel San Panda, rumah Langan Bulo, rumah Jarup Cangkul, rumah Tutung Danau, rumah Rubin Sayat, rumah Jefferson, serta kaban belayan yang kebukai kediau di Selindung, Merio, Marup Atas, Sungai Keruh Barak, Merindun, Pudai, Bintung, Nyemungan, Skim Skrang, Panjai Ruai, Wong Panda, Wong Panjai, Ansawang, Selepin, Namiri, Mandamit, Limbang, Kuching, Sri Aman, Lacau, Betung, Sibu serta semua kaban belayan yang kebuka tinggalala Mpandai Anak Ambak. Jadi pesan tu mada ke Mpandai Anak Ambak, Udan Adai. Hari 5 tu tadi kena 14 hari bulan 8 2026 jadi niang tu dekat di Sengai Bala Mayu buat rumah Jabu empit lemai tu lalu serta serta dikubur pergilah 17 hari bulan 8 2026 buat pendam empit lubang tu jadi penerang kesilai lagi kita telefon ngagai anak ya Grace buat umur 019-889-5806 banyak pesan kedua diterima kami buat pesan kedua penudi ke diterima kami buat YFM. Jadi pesan ke penudi tu peningat kalau pesan pemati megak ia ke diterima Ari Jonas Anak Mawan atau ke Anggun. Jadi pesan tu dituju ke kawan belayan ke Ngelala Jati Anak Tunku atau ke Indai Bunai. Jadi pesan tu madah ke Jati Anak Tunku atau ke Indai Bunai. Jati Anak Tunku atau ke Indai Bunai udah nadai kena 15/8/2026. Niang dekat di Sengai kena 17/8/2026. Buat rumah Jepri Jagoi Pakan lalu dekat Dianjung kena 18/8/2026 hari 2 nya pesan ti diterima kami buat YFM jadi pesan ke pesan berat terus kena tanya ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp oh konti YFM Iban laban dekat dibaca pergilah pukul 7 pagi. Terus bergulangkan kami YFM tu lagu ke dipilih abah sadar lemai setiap lagu Ari Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetanagi.

Ya, Suina Kenuan, lagu di Ethnic Transmission, lagu kena merindang kita ke menua mendiang ke kami kena RTM klik Maya tu atau ke kita mendiang ke kami kena Astro Channel 871. Terima kasih laban lagi mengkam buku lengah kami buat YFM segmen sedar lemah lagi buku lengah aku Nancy Tambor minta ke isi tu lagi merindang kita dengan lagu ke udah di sedia ke kami untuk kita merindang kita malam tu. Tu lagu Aristela Philip Nuan dipilih aku. Sedalamai YFM.

siku nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

mari ke Balat Angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, okay. Hari Abang Kadir tu aja boleh bersebun peringatan perindupan nemu di lamun sebun nyaman ada penyayau pengerinduk pengibuh ngagai pangan kita bini tau ke laki kita kini. Nyak meh Siti lagu retro hari Nia Michael Jemat merindang kita malam tu peninga. Jadi nyebut berkawal ngau sebun tu tu baca API ke daripada aku bawa website My EQMS dia tu kalai tikas pengamah hangin malam tu nurun udah kurang hari sebedar tu semina dua menua aja agi ba ikas angin ke tau ngerugak pengerai tu baka di Serian 157 Kota Semerahan ngerikut ke baca tikas pengamah hangin 152 jadi dur buka itu udah ba ikas pengamah hangin jalannya baka di Kuching 94 Seri Aman 79 Serikai 74 Sibu 65 Mukah 58 Bintulu 68 Semenaju 74 Miri 75 ILP Miri 72 Limbang 64 tak kata jap ya peningat tetap meh nyaga pengerai dia berumah nanti nadai pengawal berat dia adu atau ke di kerja kita berluar terus ngena pemampul mulut engau hidung atau ke face mask lebuh kita berluar rumah anang nunu jam kerja tu laban terjapan pada kita udah kurang tang ia tahu majak nanti pengawal nunu majak dipercayai ke bawah menua kita jadi terus ninga ke berita-berita berkawal ngau tikas pengamah angin awak ke kita nemu berkeni gaya ikas pengamah angin di menua kita terus bergulang ngau kami ba segmen Sada Lemai tu Siti lagu Ari Stevenson terlih hati dipangkak janji.

siku nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data me bebalamayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Ya, Siti lagu hari Shania Twain, You're Still The One. Siti lagu country pop romantis ke terbilang pada tahun 1990-an. Jadi kita mega tahu mendiang ke program lagu-lagu country and western malam tu. Bukulah kau pengelola program Matthew Abu atau ke MMA. Malam tu Merina kita penglama sejam. Okey, tu lagi terus Merina kita dengan lagu ku dah dipilih. Kena Merina kita bak segmen Sada Lemai, lagu Ari Evans, Aku Nemu.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayu ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ianya meh setiap program Nai Nemua Birami NNB 2026 ke dekat diatur kena 21 nyentuk ngagai 23 di bulan 8 2026 bak Sungai Asap Belaga. Jadi kita ke Diau Semak engau Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga nadai salah tahu engau sampal ngerami ke program Nai Nemua Birami 2026. Oh, ane irau mayu artis atau ke penanyi ke udah di kangau nyeng kaum nembiak miet ya ke nemu atau ke landi main sape ke umur 12 tahun Adrian Anya Robert bisi mayanya ila lalu nyeng kaum penanyi Rosena Urai, Jolie Jangan, Roslina Bilong, Guad Rock, ngau Rosie Mila mega dekat merindang kita maya program Nai Nemuai Birami 2026. Lalu tu nyeng kawan pengeluar program kami kita kedekat bertemu dengan pengeluar program kami baka Sida Monica Midi, Mr. Edmund Langi, Pemaga Melati Badi, Ken Michael, Rajesh Booking, Uncle Stone, Imelda, Johnny engkau pengeluar program ba YFM Bidayo maga bisik sama sampal ngerami ke lagi program tu yang kawam Linda Pemaga Mil Mildred Francis Philo engkau sikut lagi pengeluar program di Miri ianya bawa YFM Makayan ianya Husun dekat Merindang Kia yang kawam juda mega ngari ke YFM Kenyah atau jawapannya udah nyadi pengurus YFM Bidayuh tanya tetap nurun mega sama ngerami ke program Nai Nemuai Birami 2026 ke 21 nyentuk ke 23 28 2026 berkali pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 10 malam ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga. Okey, jadi itu nak kita bergulang aku dan saya tambah minta kisi ba segmen Sada Lemai. Udah tu lagi dia kita dekat bergulang pukul program kami Meet You Abu. Udah bersedia berkonti di dekat Merina kita nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Lagu ni Rosie Mila siku hari penyanyi ke mega Merina kita bawa program Nai Nemuai Birami 2026. Gatu nyaga pengelai dirimpu. Selamat 7 minggu, selamat malam. Bye bye.

Maya hari ke balat angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam Ambang Merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sepanjang Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Dato' Sri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibur Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibur Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut agensi pengurusan kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan atlet Johor Danish Iftikhar

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lihat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1608 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipenyadi sapit Menteri Pemansang Ngau Industri Sarawak Dato Awang Tengah Aliasan. Projek ti bergad RM600,000 tu sebagai hari pengawak ti dijalai ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya mayap jadi ke pengeraminya Dato Awang Tengah nesau sidak bagian turung peniaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebur jalai ke projek pemansang bak kanang dur sida. Ia megak nyemetak madai ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kanang menop sisir berima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah harinya yang madai ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pediau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar kaki belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air.

0: sida tidiaw di lawas ngambil ke sida ulengna air bersih.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sampal dalam Hulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Buttergas Digital Village sama Jaya High Tech Park Kuching. Mayu begai TV 3 program bisik diatur. Bagai pengawal mandang ke barang workshop. Pekit ngajak ku penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang yang mai lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Anang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

lagu ke terubah Winnie Albert dah lagu ya Nadai Ganti Nuan. Okey, mai jam kita pukul 9.29 minit malam. Pemerintah malam 3 jam di konti. Ungkap ya, hari itu hari Minggu 16.08. Begulang kau tudah pangan DJ MA. Tau ke tiu nampuang penuduh DJ EC kita tadi ya. 6 ke pukul 9 malam. Sada lemai. Okey. Ya, kebenaran terima jam ke itu. Ningat kami hujung jimat. Lepas kita kebaik ke peringkat pengangkut. Ngarak ke sama belak likun datang kepalan ke di tujuh ya ke benua belalak bak rumah dengan kami bak dapur kini bak ruai bak tanjuk kini ok seraya ke berandau malam tuai dengan kami terima kasih ngarak ke program terang di dengar nyentuk ke tengah malam tu lagi ya bak sama bak jam ke terubah hari Minggu pemerindang malam kita BC program aku boleh penampak dikeluarkan Monica Midi. Okey, tak sebenarnya mendingkan lagu dari Albrecht Laja dulu. Tetap bakal selamat.

bala menyadi dalam Kristus. Terima kasih ya, Nagaya Pai di Serga. Laban ke meri kita peluang begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Siti program tadi keluar ke nanti hari Minggu bak YFM Iban lalu untuk meh siti program kenyadi palan dua kita tidak kau berkongsi ke penyelai tahu ke cerita amat kebisiknya di dalam penghidup kita empu diri sebilia kaban tahu ke penghidup orang bukai kebisik di pedak bisi didinga kita nyadi tahu hari tu si bala father bishop tahu ke pastor cerita ketegal pengarap Kristian tahu ke ketebal lagi dikumbai kitai kesaksian. Ngenak program Aku Boleh Penampak, kunci kami cerita ke tau muka runding, meri pengarap, meri penampak ke baru, ngagai orang bukai, tau ke cerita. Tuleh ngoyang kati bala menyadik bukai dalam Kristus, ngambil kesidang manggai ke pengarap, ngagai Jesus Kristus. Bala menyadik, utai kenda uliah, tang nadai utai kenda uliah di kerja Tuhan. Reti ya tadi di pedak kita ndak uliah di kerja kita tang kita nan anang ndak ingat nadai utai di dunia tu ke ndak uliah di kerja Tuhan nyame cerita ketika dikunci ke bab program Aku Boleh Penampak ke sekali tu bekaul ngak kuasa Tuhan atas ari kuasa semua utai di dunia tu. Cerita tu nyadi bak kaban kitai bangsa bukai tungak ke menua ulu di miri. Tungak ke menua ulu di miri. Utai tu nyadi bak siku induk ke udah beruang bilik. Lalu induk tu bisik anak lelaki siku. Lalu anak lelaki ya tu endang endak menuku. Endak menuku ulah. Jahit jari, jahit jaku. Enggai gawak, udung irup. Enggau macam ulah kendak menuku tak kendak manah di kerja. Pian megaukai seminak, ngembuan anak kendak menuku bakanyak peningah tang laki induk tuk megak sebaka. Udung irup, udu nginsah bini. Lalu enggai gawak, macam meh ulah ndak menuku seduai menyanaknya tadi. Kealai malu meh tudah induk ke ngempu laki, ke ngempu anak ke. Endak menuku tu. Orang pun kin kitu berjakuk ke seduai menyanak ke endak menukunya tadi. Jadi bertahun-tahun meh tudah induk tu ngetat ke pemerintah diri. Nguan laki ngau anak ya ke endak menukunya tadi. Besmiang bersampi meh tudah. Tang nadai ga ulah anak ngau laki ya tu. Berubah manah. Ndak nyalah-nyalah baka cerita Santa Monica. Angka kita kalak ningal ke cerita ti nyadi bak Santa Monica. Dia deh ari siti nyonda alah ditat ke induk tu agi meh pemerinsa gau pemalu ke ditampi. Ya sekumbang ke nguan ngempu laki ngau anak ya ke endak menuku bekanya. Ke alai ya tu ndak alah tat ke pemerinsa ngau pemalu ke ditampi. Ya lalu nguji mutus kesepot ya. Ya berunding dekat munuh diri. Jadi cara ya munuh diri atau ke cara madam kesepot ianya ngena cara ngirup racun. Nama deh parai metoda induk tu tadi. Laban kudah ngirup racun munuh diri. Tang lebuh ya ke parai dia ndak berasai semengan ya tak berjalai lalu dibaik melikat bertemu ngau raja kengena mahkota emas raja kedipedak ya baju burak perenciang dia de induk tu medak namanya Jesus piakku ya nyata me Jesus kedipedak ditungak ya maya ya ke matinya tadi ndang amat gamal Jesus kesua ditungak ya besmiang lebuah maya ya ke agi induk amai nyata meh Jesus tu piak deh ko induknya tadi dia Jesus berjakuk ngau induk tu kok ya
Nuan bedau maya parai. Nuan bedau maya parai. Laban maya hidup, nuan suah besampi ngagai aku. Lalu nuan endang suah ngereja pemanah ke semua orang. Pulai meh nuan ke dunia baru, lalu baik pesan aku. Piak meh sekedak ari jaku pesan tau ke jaku Jesus ngagai induk tu. Udahnya tadi, bangkai induk tu ke agik di itu endang bedau ditumbak ke orang, ia tak bersepuat baru. Endak nyalah-nyalah, baka orang kedani ari tinduak. Dia angkat meinduk tu tadi ari galik, peninduak orang keparai, lalu mutah. Di kemutah kaya magang, semua racun keudah diirup ia. Kealaya lalu hidup, gerai, baka selama nyentuak ke dia tu. Jadi pelabuh harinya induk tu lalu jadi saksi Tuhan suah ngau pengawak gereja bak sebelah menua sidak tungak ke atas rawak. Ia madah ke pesan Jesus ngagai kita mensia ke agi hidup. Lalu hari induk tu Tuhan bekerja mai pesan ia. Munyi ke bulak tang cerita tu nang amat laban nada utai kena ulih di gereja Tuhan. Ya, utai ke patut dikingat ke kita. Terima kasih ngagai bala ri Limbang ke udah berkunci ke cerita tu. Ya nyak sidak ke kalak bertemu ngau induk ke nyadi saksi Tuhan tu. Lalu cerita induk tu ukai semina didinga kita bak program aku boleh penampak tang kalak viral munyi kurang ke mayari tu lalu endang suah ditusi orang kelebih lagi menyadik kita bangsa orang ulu tungak ke menua miri. Jadi harap kinduk tu terus berjalai ke pengawak Tuhan. Ngerembai ke pesan ngau ajar Kristus. Datai bab mujung program peningau seberau ngelengkak ke bala kita. Sekali agik ngerah bala kita kunci ke mecerita atau ke penyelai. Kebisi nyadi bab penghidup kita empu diri sebili kaban atau ke penghidup orang bukai. Kebisi dipedak kita nyadi ketegal pengarap Kristin. Kita tahu nusi cerita ukai semina ngena tulis kita megak tahu ngena record bercakuk kita kenggai berkena kena mamat tahu berkena kena mabula kunci ke cerita kita nyatadi bak inbox page Facebook aku boleh penampak ngagi bala kita kelebih lagi ia keudah boleh penampak jadi meh saksi Tuhan.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Pastor Steve Balanga lagu ya ku dekat ke teguk nuan Tuhan. Okey, bala kita ke dan tu pengerainya agarap ke jam 4 semaneh. Okey, hagi dengan kami tentu yang bak jam ke terubah pemerindang malam kita pukul 10 dan kami nabur ke berita malam kita ingu yang dulu ngagai gayari di menua kita ungkup ya malam tu ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedak ndur di bagi menua kapit enggau sibu ada hujan di Limbang agi bersebun di Seri Aman Betung Bintulu Kuching Miri Mukah Semarahan Serikai Enggau Serian kalai gaya angin berpuput ya 20 nyentuk ke 30 km sejam tungak ke barat Ngau Utara menua kita di tu tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuah pengangat Ngau Penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, ya ke benung garing-garing mega. Okey, belalak berehat ke kita. Terima kasih laban ke gini dengan kami di Bandar Kuching Kota Semarahan di Sematan Lundu Bau Pedawan. Okey, oleh kami nak 101.3 FM tahu keningan secara online ngena RTM klik tahu ke channel My TV Astro 871 nginjak lagu Stephanie G ngau lagu yang nujah penguji pukul 10 kita sama mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kok koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari Minggu 16/8 tahun 2026. Vision Ruai to the World ditetap dekat Mai Industri Kraft Sarawak gai market antarabangsa berbangganya dekat muka peluang ekonomi kebesar lagi kelebih lagi ngagai komuniti menua pesisir. Sampit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah penyulai ngau pengaya budaya Sarawak bakal buat kumbuk bisi potensial kebesar dipandang kebatikas dunia. Ia nyemetak madah ke hasil ari penglandia jari ti asal ukai seminat mesti ditan dan megak dikemansang jadi pun penatai pengawal perkara dagang dan penumbuh ekonomi menua pesisir. Ia maksud ke jaga tu bak pengurami nyuak ke Paris Pekit Craft Iban Women Charitable Trust 2025-2026 di Kuching yang ansar araban pemekuah craft ngerembai ke pengawal market digital guna e-dagang serta ngambil bagi bak pengawal pemandang antarabangsa ngambil ke ulih rembus ngagai market global. Perintah Sarawak dekat terus merisukung belanja dikenang negap ke industri kreatif seni pemerintah Gau Penau menua tu nyadi penyungkak baru ekonomi negeri. Sapin Menteri Dagang Temuai, industri kreatif Gau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Senodan Lawan Madah Sektor Kreatif, ukai seminar fashion Gau Seni Pemerintah ajak tang megak ulih muka peluang kerja. Sektor terbegak ngada raban pedagang serta mata manyagi temuai datai ke Sarawak. Yang lalang bala pemain industri mansik potensial pesaka asal penyelai Sarawak serta mandang kenyang dengan macam tukuh kreativiti, nyengkaum, fashion, tekstil asal, music seni pemerintang ngau reka bentuk. Ngambil ke banding kia masuk ke elemen pesaka asal bakal puak kumbuk dalam gaya fashion modern jadi kecara dikena nentu ke pesaka asal mengkang relevan ngerembai serta uliah diterima dengan penemu ngau cara ti baru. Ia maksud ke jakunya dimiri. Nembiak di menua pesisir Sarawak ngembuan potensial pemujur ke sebelah engkau nembiak di peliliah menua bukai. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah endur siku-siku nembiak belajar ukai penentu penyawah sida oleh nyingkang dalam penghidup tang pemujurnya berpanggai baulah tipuah disiplin ngau pengeran dalam siku-siku anbiak. Berindarinya yang lalau bala anbiak kelebih lagi sidak ke diau ba menua pesisir ngambil keseluruhan ngena ngau mana tiap peluang kebisi disedia ke ngagai sidak. Yang maksud ke jaku tu ba pengurami nutup Carnival Akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Long Lama Miri 2026. Teks jaku yang dibaca ketuai bagi pelajar UPIS Menteria Donald Henry Nohet. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dah dipinta nentu ke kandang menua semeriang kebisi berisiko maya gayari beribut nyadi. Terbering di hari penusah pun kayu tumbang ga pengerusak rumah ketegal gayari ti indak manah lemai kemari. Sampai Menteri Bak UPIS Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah aturnya nyengkaum netak pun kayu ke tinggi tibisi risiko tumbang. Sistem parit mega patut diperhati ke dikenan tentu ke parit meruan bersih nyeliah ke penusah ampuh bah ngenyit. Yang maksud ke jakunya ngagai media pemudah nguluk seminar wanita keluarga idaman wanita bahagia hingga ke syurga di Kuching. Menuju ujung ke berita malam kita yang kepiah malam tu malam hari Minggu 16/8 tahun 2026. Berita malam ditusun Monica Gary dari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus ninggal kami dalam pemberindang malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 16/8 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasakaran Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas sudah dipenyadi sapit Menteri Pemansang Ngau Industri Sarawak Dato Awang Tengah Aliasan. Projek ti berga RM600,000 tu sebagai hari penyawak ti dijalai ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka ke diguna ngagi sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya mayap jadi ke pengeraminya Dato Awang Tengah nesau sidak bagian turung peniaunya seruran beri kerjasama ngagi perintah lebur jalai ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megak nyemetak madah ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kanang menua pesisir berima bekal kuasakaran gau air bersih. Kelim paharinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasakaran dekat mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar kagi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air kagi sedak kediau di lawas ngambil ke sidak uleh ngena air bersih.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenal ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
2: Ya, berjam kedua pemerintah malam kita hari Minggu, habisi program Pelasar Jurai 635. Nangkan kata lagi ya, kita ke dia di Sungai Asap Belaga. Nya ya Hanan ingat bertemu Ngabala penyampai-penyampai radio kita buat program Nai Nemuai Birami NNB 2026 kena ke 21 ngagai 23 hari bulan 8 tu ya. Bertemu Ngabala penyampai kita di YFM Iban Imelda, ok, angka Stuan kita, Rogers Booking, Ken Melati, piamga bos kita, nyak ya Monica Midi, kelimpah bala-bala penyampai kita, Ari Station Radio ke bukan eh. Bos kita, leman berita, nyak ya Mr. Edmund mega bisik ngau kita maya nyak ya, aram sama berami ba Sungai Asap Belaga. Okey, sebelum mending ke program Pelasar Jurai 635, mendingkan lagu ke disada Stephen Mel ngau lagu yang berani mati. Kedua lagi, mulai ke pengingat mendingkan lagu lama disada Edward Pusah ngau lagu yang dilah racun nyawa. Okey, penyanyi kita ke dia ba Sungai Empit di Kota Semarahan eh. Okey, jam ketiga, lagu-lagu country and western. Saya aku nyapa bala kita buat fanpage kami. Terus dengan kami, Segulai Sejalai YFM.

0: Laban rebak baru ke dia tu nyau mayu hagi berpelajal. Lalu didedah ke ngagai dunia luar. Lalu sidak yang ngemerat, ngenulau. Tau ke fokus agi ngagai pemujual sidak ya. Utai ketika uliah sidak ya. Ianya kejayaan karier sidak ya. Pengawak sidak ya. So niri ke ruang bilia diberi nombor dua. Erti yakutnya nak tentu dikemerat ke.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: tu kawin tumu tau ke laun suahnya di buah jakuk bak raban bangsa ukai seminak dia tu tak megak kenyau ari subak-subak. Sebagi ari orang berarti ke kawin tumu sitik singkang serta pemutus ti bijak laban ulih nyaga nama diri lengkas agi ulih numbuh ke ruang bilik serta mayuh awak begulai ngau kaling penghidup. Tajak pihak, bisik megak ngembuan penemu ianya kawin laun diperhati ke pemutus ti matang tak ke mecet ko kitai tegap ari sukut belanja serta engkeman ngau gaya hidup moden. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, kitai dekat berjurai ke penglebih ngau pengurang bak kedua-dua itik situasi tu tadi ngambil ke ulih nyawup kitai berarti ke ni bagi pemutus ti pemaduk mana berpelasar ke gaya ngau tuju penghidup sikok-sikok kitai bak topik kawin tumu ngau kawin laun ni ti engkeman terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program Pelasa Jurai 6.35 ungkup ke sari tu, ungkup ke minggu tu. Ya nama berita semua bala peninga, aku bersampi ke semua kita sama bala gerai, ngebuan berita ke mana, mujur dalam pengawak, serta gerai belama. Ya terima kasih ya. Ngagi kita kena lejuk bergulang kau kami. Lalu ngau awak tu aku ngelalu ke temuai aku, Reverend Pastor Graham Manujang. Pukulengok kita berjurai ke topik ke diangkat kita ke minggu tu. Shalom, shalom Pastor. Bertemu baru tu Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom. Berita aku mana? Terima kasih tu dah ngelalu ke aku sekeledak ngagai konti kita. Ya, awak ke kita terus gagah-gagah selalu. Lalu senyum-senyum selalu ngagai semua.
0: Terima kasih Pastor. Ya, berita aku megak mana. Lalu semua bela peningah aku sampai ke kita semua megak ngembuan berita ke mana. Jadi tok de Pastor, pelabak aku topik tik dekat di penjurai ketua sari tu kawin tumu tok ke laun ni tik engkeman. Jadi perkara tu suah di dinga kita, suah di kenang kita. Lalu agi mengkang di dinga kita, mengkang disebut kita nyentuk ke sarito Pastor. Ya reti ya tu tadi ukai perkara kebaru metu tadi Pastor. Laban agi di dinga, agi di kenang kita.
1: Betul.
0: Atang sebedau tua jauh agi berjurai ke topik sarito Pastor, ngambil ke nena agi di dinga semua bala peninga kita. Erti kawin tumu bak konteks jurai tua tu ianya sidak ti kawin bak umur 20 ngagai 25 tahun bak sidak ke induk lalu bak sidak ke lelaki ianya ia ke berumur 25 ngagai 28 tahun nyak kawin tumu Pastor. Lalu enti kawin laun ianya sidak ti kawin maya umur udah ngelui 30 tahun serta tuai agi arinya nyak tadi kas umur bak reti kawin tumu ngau kawin laun bak konteks ranau tua bak topik tu keterubah tu Pastor. Pelabak aku kalak megak kita ninga cerita aki ini kita subak tu de Pastor. Tau ke apa inai kita kini ketebal lagi bak generasi baby boomers ke kita. Tau ke bisik megak bak sekedar generasi X. Amadah kesidak ya tu subak tumu belaki tau ke berbini Pastor.
1: Amat-amat.
0: Tumu bak konteks jaman tu ianya sidak ke induk lagi berbelas-belas mau umur de Pastor. Lalu ke lelaki yang ke umur 20 tahun.
1: Betul-betul.
0: Yang kan wan ulih berkunci ke mimin senentang situasi kenyadi ari cerita ti didinga atau ke utai ke dipedak nuan empu meh Pastor.
1: Oh, nang amat. Okay, ba aku labannya ke ba antara dekumai kita baby boomer. Okay, orang ke dulu agi na ya. Yeah. Lalu mayuana terpedak ke utai ti bangsa tau bala ke sama serba lalu tumu nal niri ke rumah tangga tang bak mayanya ke mayu hage ianya dia suah painai lah ni kedua ya. Now dulu kelia apa inai ngasuh anak sidak babini tumu nama ke buah laban ngambil ke bisik nulung sidak mega ya bumai berkebun laban pengawak tik berat mayanya dah berjakuk ke pasal pelajarnya agak kurang mimet dah generasi ya. Mayanya nah ya aman. So sida indekan ke bumai mah lalu berkebun mah kati ku ngau mayanya dia. Tangba rebak ke dia tu nyau layan lagi semua utai tu. Laban rebak baru ke dia tu nyau mayu lagi berpelajal. Lalu didedah ke ngagai dunia luar. Lalu sidak yang ngemerat, ngenulau. Tau ke fokus lagi ngagai pemujual sidak ya. Utai ketika uliah sidak ya. Ianya kejayaan karier sidak ya. Pengawak sidak ya. So niri ke ruang bilik diberi nombor dua. Erti jakuknya nak tentu dikemerat ke. Nah, tambo jakuk ke pasal kawin tumu ngekawin lawan tu tadi. Ya, bak aku ianya nyangka lagi aku nak ngenalam ku tadi tu ya. Tang aku neguk tu mimik dulu. Mana hamat lebuh sidak ya bersedia ngau cukup.
0: Ya, kayaknya tadi kira tanya kita ke terubah ngau kita ngemun ke ranau kita ngau kita ngemun ke jurai kita bah topik kita ke minggu tu de pastor. Aku setuju ga dengan wan nyebut tadi de pastor namanya generasi baby boomers tu sebab sidak ya sigi nak tentu ngemerat ke perkara pelajar lebih lagi bah sidak ke induk menyabe. Ya, aku lagi ingat ko. Ini aku madah ya belaki umur yang berbelas tahun pastor. Kita ada tu nanti kita meda anemia umur berbelas tahun. Nanti ya ke Indo nya. Agi beda anemia ya pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya tang bakenya me gaya atau ke utai ke nyadi subak laban munyi ko pastor laban sida ya berguna ke anak atau ke menantu nulung laban kita subak ngeberan ke pengamak bumai ne pastor.
1: Nang amat, nang amat.
0: Okey, bala peninga hanya kalau kita muka runiang kita lebih kita berjurai ke topik kawin tumu atau ke kawin laun ni ti angkeman nanti kita berhati ke tok de pastor dia tu trend ti pemadu baru ianya bak tahun 2025 berpelasa ke riput upis statistik Malaysia umur pukul rata kawin keterubah first marriage kalau kita de pastor di menua kita di Malaysia dia tu namah ngagai 28 tahun bak sidak ke induk serta 30 tahun bak sidak ke lelaki. Atuk ngayan ke ubah ke besai bak tren kawin tumu ngau kawin laun ke alai majak mayu orang ngelanja ketika sidak. Kelebih lagi bak sekedar generasi Y ngau generasi Z. Ketegal faktor ekonomi ngau gaya penghidup kemayari. Komen wan pastor.
1: Terima kasih ya laban kebuah aku jebuatnya laban tetuk nyadi.
0: Ya.
1: Ya benar nyadi bat generasi ke dia tau ya tidak tempuh sidak ya. Nang amat munyi ko aku tadi laban fokus sidak ya dekat ngemujual ke pengawak tau ke karya sidak ya dulu na ya. Lalu sidak ya ngai ngasuh ketegal niri ke rumah tangganya oleh ngemerat oleh dekul ke pemansang karier sidak ya pemujual pengawak sidak ya sidak ya bak mayanya baka orang teknik tangga teknik mengenuan nikik ngagai kejayaannya nuju ngagai kejayaan laban niri ke rumah tangga tu siti tanggungjawab tips ai barang dia tu mal okey nyekul kana megak berguna ke belanja tips ai. Semua berguna ke duit magang. Lalu semua utainya dikira magangnya tadi. Laban tu nyadi ke tanggungjawab ruang bilik. Ngai nyadi kita tak niri ke ruang bilik lalu ngapa ke tanggungjawabnya. Lalu tanggungjawabnya diserah ngagai aki ngoi ni lagi tu sahnya lagi na ya. So nya alai dalam rundiang aku. Sidak dekat nyedia ke derempu ngau cukup. Ngambil ke masa depan lebih niri ke rumah tangga masa depan sidak ya terjamin nak tak sengapa okey anang sekali dekat kawin berpun ba feeling tang kita megak bisa plan enti yakino nyedia ke derempu nyadi tanggungjawab nyadi bini nyadi ainai jemahila enti lelaki ya dekat nyedia ke tanggungjawab derempu nyadi apai nyadi laki okey laki ti engkeman laki ti rindu ke bini ti bertanggungjawab ngagai ruang bilik tu utai kedai ajal kita ya so rumah tangganya dekat mujual ti nyedia kedempu ti tabasnya rumah tangganya dekat bahagia lalu rumah tangganya dekat lantang, dekat senang. Nanti tak nempuh tu sengapa ngai nyadi mayan ya, ngai nyadi mesti tepantau bab bandil tanya.
0: Ya, laban tadi Noah nyebut utai dia tu udah mau magang. Amat pastor amat mau. Ibu kita yang mendak terbukai. Pempas ke dikena anak niat deh pastor.
1: Betul.
0: Dia tu pelabak kaku nadai lagi apa inai dia tu ngena ampian. Ampian kainnya nadai ge pastor. Itu semua pempas pakai buang.
1: Pakai, ya, ya nang amat, nang amat.
0: Jadi utai tu mal. Lalu nanti kita nak bersedia anyangka berat ke ya ne pastor.
1: Nang amat. Lalu buah anak udah sekolah lagi. Nakak mah belanja balana.
0: Ya nakak me ukainya terus masuk primary satu pastor.
1: Ya.
0: Ngagai taska dulu, ngagai tadika dulu.
1: Betul.
0: Mayo peringkat ya ne.
1: Betul.
0: Oke, okay, ya tadi perkara kuliah diperhati ke kita ya, bala peningan. Tok de pastor lebu, nanti kita nyebut kawin tumu utai ke suah lagi buat runding kita. Kita itu tadi berunding utai ke nak mana de pastor, nak mana aku tu tadi kita berpikir empai cukup mature lah sanunya ko kita menyak tadi. Ekonomi pun empai tentu tegap. Kerja pun agak kecoh-kecoh sampai boleh batang pengawak ke menyana deh kau kita. Nyak utai ke berunding kita atang bunyi ku aku tadi pastor apapun tadi aku bisa nyebut baik ke nyak kawin tumuh atau ke kawin laun kedua-dua itik perkara tu bisik pengelebih dengan pengurang yang pun
1: betul
0: dah,
1: nah, mama.
0: Lalu nanti kawin tumuh sitik hari pengelebih atau ke pemanah ke ulih diperhati ke tua ianya tua ulih nyaga nama diri ngau pengudus tubuh dirempu de pastor.
1: Betul.
0: Erti ya tua ulih nyeliah ke diri ari ti di petenah nanti terlalu lama bepangan tok ke besulu.
1: Nang aman.
0: Pelabak aku perkara tu megak bisik di kemeran ke ba aja pengharap kita pastor.
1: Betul. Nang aman. So siti utai ti selalu diajar laku ngagai orang kebiak bat gereja ne ya. Ianya bekeni ke kita nyaga pengudus diri empu. Awak ke nembiak baru nyadi keteladan ngagai nembiak ti kebukai. Ya, lebuah sida emkang meran ke pengudus diri. So enti sida ya udah bisik girlfriend. Aku tumu-tumu ngasuh sida bertemu ngau aku. Nama kebuah aku ngasuh sida ya tumu bertemu ngagai aku. Ya, contoh bak minggu sida ni kemari aku bisik ninga so si kok yo pisah girlfriend aku bertanya nguya kata amat amat pastor mada amat gak ya cukup balat mana terbuka oleh aku bertemu dengan seduai au pastor gagal mayati ya meninggal pastor dekat bertemu sudah ya cukup gagal ya. So nama kebuah pastor bertemu ngambil ke nyempulang sidak ngau penemu jakuk Tuhan ngiriang sidak bertumbuh ngambil ke sidak nak labuh laban pengelemik laban pengingin tubuh dari empu. Maklumlah kita ke biak tu ni ya. Ya, mayuh nal pengelemik, mayuh nal pengurang. Tang bekeni ke cara kita oleh nyeliah ke pengelemik, nyeliah ke pengurangnya, nyak berguna. Sidak yang guna kita itu ketuai, ngiriang sidak ya, merik counseling ngagai sidak ya, ngajal sidak ya, guna mat nyaga pengudus diri empu. Udah sidak disikap, sidak bersedia, nangkup tanggungjawab nyingkang kemua lalu numbuh ke ruang bilik terkumai aku mahligai nuju mahligai kebahagiaan tang munyi ko leka jakuk sebut non tadi megak lah ha? Nama uti ketumu resiko uti tumu lagi resiko uti lawan lagi okay? Tumu yang kita nyaga pengudus kita okay? Pengudus kita tang utai ti ku aku tu persediaan cukup balat berguna. Okey, persediaan numbuh ke ruang bilik. Lalu enti yang matang. Bisik kerja ti meruan. Nemu tanggungjawab dari empu. Manah nal sidak yang niri ke rumah tangga. Enti at kelalu lawan nu 40-an. Okey, nu sampai 40. Okey, pelabak aku ya, aku terus merangsang sidak ya niri negi laban jaku Tuhan madah nak mana kita itu kediri tang bersampi awak ke utai tik badas nyadi bak kawal kita mega ya. Leban juluk kita ruang bilik ati bahagia. Bayaknya tumu, bayaknya lawan. Okey, sesudah yang pu nemu ngagai orang tu dah disikap kitanya, udah dibimbing kitanya, udah di counseling kitanya. Sidak yang pu nemu merek pemutus rundi yang ni maya ti patut sidak ya niri ke rumah tangga. Laban jaku Tuhan madanti sidak yang nemu pengamat, pengamat ngelepas ke sidak ya. So awak ke pengamat bimbingan Arya Pastor bepun bak lekaja ku Tuhan nya ngelepas ke sidak ari semua panjuak-panjuak tekak datai.
0: Ya. Amatnya Pastor mayuh panjuak baluan ya Pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, ya ke pemaduk berguna mega anang belalai-lalai kita itu tadi.
1: Anang amat, anang belalai ya.
0: Anang belalai ke apa inai kita, anang belalai ke Pastor kita mega.
1: Betul.
0: Okey, bala peningat hanya tadi sekedar perkara ke dipejurai ke kita bak pusin ti ke terubah bak jurai kita ke sekali tu. Kita dekat nyatu nak lama kita ngangkat ke sitik lagu udahnya kita nampung baru jurai kita itu ke ujung lagi.

0: Agi Pegolenggo kami bak program Plaza Jurai 635 Agi Pegolenggo aku Reverend Pastor Graeman berjurai ke topik kawin tumu tok ke laun niti engkeman. Ya, ngarap ke kita agi bengkang Pegolenggo kami bala peninga lalu kita agi dekat nampung jurai kita itu ke ujung agi. Jadi tok de pastor kita itu tadi suah megat ninga siti ari pengelebih tua tok tadi kawin laun ianya ekonomi tua tegap agi laban tua udah bisik pengawak tetap dan bunyi ke nuan tadi kamu enggak pastor tua mega nyangka udah bisik nyimpan duit mimit-mimit meh ada pastor
1: betul
0: kelimpah ari segi rundi yang tua pun rundi yang tua tadi matang agi ya laban tua udah mayuh penelebak tua udah mayuh pendak utai kenyadi aba kaban tua kini ba urang ke bilik sepiak ngau tua tak ke bakiah kita tempu kita ulih medak utai kenyadi nyadinya ulih mematangkan kita ko orang
1: eh? Betul
0: nya tadi pemanah tok ke penglebih lebuh kita kawin laun lalu enti bisi penglebih tentu bisi pengurang megak pastor ne ari segi sosial ko kita nyangka apa inai kita tu tadi ayah ibu kita kaban belayan kita tu tadi nyangka Su Ahmad dekat nanya kita ada pasal kemaya ucok, kemaya umang, kemaya igat.
1: Nanya
0: kemaya ni pasal.
1: Betul, betul.
0: Jadi utai tu nyangka perkara biasa ke selalu didinga kita. Tang sitik perkara ke baasai hati aku tu pasal. Pengurang ke nyangka berat mimin antik tua kawin laun ianya ari segi pengerai reproduktif kita. Kelebih lagi buat orang ke indok ni pasal. Laban dari segi pengerai kita, dari segi sains, orang Indo entah yang udah ngeluai umur 35 tahun, reproduktif sidak itu bisik kurang deh pastor.
1: Dan amat.
0: Lalu nyangka bisik tusah dekat bisik anak mendudi hari deh. Sedangkan lalu kita bijako, bisik anak tu tadi perkara keberguna pastor. Lah banyak ulih, apa kini kok kita ulih jadi penerang bak ruang bilik kita. Penerang bak rumah tangga kita.
1: Betul.
0: Tak entik semua perkara tok mek jadi pasta. Tusah tok ke nak boleh hana nanti kita udah kahwin lawan tok de pasta. Kati ulih lantang mek kawa laki ngo bini de pasta.
1: Au. So nyak kebuah kada sebut aku tadi. Aku ngemerat ke pasal counseling ya. Yang guna counseling ari pasta laban ba counseling pastor meri buah rundi yang madah lalu ngajal nama resiko enti nyemak sidaya terlalu lawan bebini belaki tau ke mega enti sidaya terlalu tumu bebini belaki laban ba dua itik tu dua-dua mega bisik resiko enti terlalu tumu mega bisik resiko nyau bisik kedua entu enti bisik anak aki ini tinggal diapai lagi. Nu bertanggungjawab lagi dah. Ngemata ke sidaknya. Lalu bak aku nak tentuan keman. So, ni maya ia tik mana? Tik patut niri ke rumah tangga. Bak ajal aku lebuah sidak ia diberi counseling. Sidak ia udah nemu pasal penguntung niri ke rumah tangga. Bak maya tik badas. Nama pengawak tik badas ku aku tadi. Lebuah sidak ia udah cukup nemu tanggungjawab dari empu sebagai laki sebagai apai lalu pihak megak nemu tanggungjawab dari empu sebagai inai sebagai bini lalu lebuah sidak ya ngemuan penemu tiba bakato sidak ya udah bersedia niri ke rumah tangga ti bahagia laban bak maya seduaya udah mutus kerundiang dekat nancang ngikat tali semaya lalu yes ngagai pengandiri lebuah sidak ya udah diajal tetap satu tadi deh. Labanti sidak ya nak diajal lalu bepun bak feeling ya bak pengasai selalu nal pengasainya ngemai penjarut bak ruang bilik kak nal besengki ngau ruang bilik ke laki ngobini tangu kertinya udah sidak ya namanya di counseling bersatu nadai lagi sidak ya bersengki nadai jakunya asal kita yang bisa boleh bergulai sikup bisik pengasai sikup bisik pengasai tentu mega bisik bersengki tang sengkinya berdasar ke ba kematangan penghidup kita itu udah ngelala Tuhan, itu udah bertumbuh dalam ya. Tanti terus nadai counseling tadi pedias maya deh, nah ya. So menjadi dalam Tuhan ni mayati patut, ni mayati engkeman sidak niri ke rumah tangga. Ianya ba maya sidak ya udah diajau, udah diiring ngau beri counseling oleh pastor bepun ba pengamat leka jakok ya. Laban kunci kebahagiaan ruang bilik. Ianya lebuh ruang bilik dentak ke ba pengamat jakok Tuhan.
0: Reti kenuannya tadi pastor. Sidak ya udah nemu tanggungjawab sidak ya.
1: Betul.
0: Anak ngira tajak perumur sidak ya agi biak kini tangti sidak ya udah nemu tanggungjawab sidak ya. Nyak nadai nyadi ke penanggung nyane pastor.
1: Iya, iya.
0: Sama megak ngagai sidak ke ukeninya umur udah tuai bimit kini asal udah nemu tanggungjawab diri jadi semuanya okey punya.
1: Iya, iya, iya. Tanggungjawab diri lalu nemu nyedia kederempu dalam ya. Segi utai kedeguna kita yang megak. Inah duit ringgit mega kematangan kita lebih lagi orang laki laki itu yang nyak ketuai bak ruang bilia lebih umur orang lakinya udah 30 ubah aku wow nyak tu cukup balat matang nyak dah nyak tu cukup balat mana
0: yang bunyi ke tua tadi pastor leban umur tu udah 30 tua tu tadi mayuh medak utai nyadi nyadi utai nyak boleh nyadi ke teladan boleh nyadi ke ajal tua deh
1: betul
0: nantinya pengalaman tu tadi ngajal tua. Tajak utanya nak nyadi betua, tang tua muda utai ke nyadi ngelingi kita.
1: Betul, betul.
0: Ya, ke bala peningah cak tadi perkara ke dipujurai ke kita hanya di pastor mayuh mega utai ke udah dipujurai ke tua jadi tu tanya aku ke penudi mentok pastor nama Jakob Lalau nuan ngagai sidak ti milih baik ke nyak kawin tumu tau ke kawin lawan.
1: Oh, terima kasih ya. Jadi Jakob Lalau aku itu anang ke lalu segawat tahu ke jampat-jampat mutuas ke runiang dekat babini belaki bisik ngi kedua ya ya nanti aku nak jadi ngonya apa mati aku berani munuh derempu anang sampai berkenyak mau ya anang sampai berkenyak nyak kebuah tadi aku tadi madah mana hamat minta penemu minta counseling hari orang ketua ayau bala pastor kita anang sekali-kali bepun bak feeling kita laban feeling atau keperasaan kita selalu mai pejalai singkang kita tebimbing reti tekoku tu selalu ngaga pemutus rundiang jampat-jampat dinga tu anang segawat hao. So anang megak terlalu rindang lalu rindu ke pengawak kita ke pembujur kita datai nu kita nu dah no bisik meligai rumah kederempu barunya kita duka kawin anang megak terlalu rindang sampai ke no 50 tahun kita nu ka barunya diri terlalu rindang nya menyadai awak ke anang terlalu lawan mahau terlalu lawan ngi katalis maya okey laban bisik resiko lalu bisik megak tinggal berkati mana lebah munyi ko leka jako di penjurai ketua tadi nanti orang Indo nya nu dah 50 tahun kak pedias ya kak bisi anak na ya kecuali muzizat nyadi lah
0: ya,
1: bak kita nya nak nagang lah laban bisi muga aku nemu orang 50 tahun bisi anak nya muzizat bak aku lah tang bak maya ti sesuai udah seduai belak matang dinga tu ajal aku udah dibimbing, udah diiring, udah dikaunseling oleh pastor. Nyak mah maya ti cukup balat badas niri ke rumah tangga nuan. Okay, so nyak alai ba maya nuan te bisik nalati nu kijap-kijap mata dekat merniang sikoknya anang lawan madah ngege pastor au nama kebuah ngambil ke oleh diiring oleh di ajal oleh diberi counseling awak ku tekad di diri awak ke julu ati nuan amat-amat pulai keberkat ngagi nuan, pulai keberkat ngagi ruang bilik ti dekat di diri nuan. Ingat tiap ikut kita bisa mimpi, nama mimpi kita dekat medak ruang bilik ti bahagia. Mimpi kita dekat lebih sendiri ke ruang bilik, kita dekat bisa anak, anak indo, anak laki. Ya begulai ngok kita, makai berami begulai. Tuk mimpi sidak ya tikat niri ke rumah tangga amat nak. Lalu ruang bilik ti senang, ruang bilik ti berdiri bak leka jakut Tuhan.
0: Okey pastor, terima kasih, terima kasih. Nanti kita nak mayu boleh nangkap utai ke disebut pastor, ingat kedua itik perkara. Anang kelalu segaut, anang kelalu rindang. Dua itik segaut ngau rindang ni pastor. Okey bala peningah. Ngarap ke semua utai nya tadi boleh nyawab kita yang kelebih lagi kita kage single ko kita, kita kage benungi gak tahu yang kita kage benungi gak wai sulu kini. Ya, ngarap ke program Pelasa Jurai 635 boleh nyawab kita lebih kita bagi gak ke kalian penghidup kita. Okey pastor, simpul ke utai ke di pejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Niri ke rumah tangga tu pengawak ti badas. Niri ke rumah tangga nya ianya prabu Allah Taala ngagai kita mensia. Laka Yakub Tuhan madah ngai nyadi lelaki ditejuk ke diri. Nya kebuah ia ngaga ino lalu nyadi ke penuluang ya. Tang mayuah orang kebiak dia tu nguna tubuh sidak yang ngau salah. Anang bakanya menjadi dalam Tuhan. Anang ngena tubuh kita yang ngau salah. Laban ya bisik risiko tik besai. Nyak kebuah ajal aku ditu. Anang bepun bak pengasai. Ngai ke kita labuh. Ngai ke kita rusak. Lebuah kita niri ke rumah tangga. Anang bersegawat. Anang megak terlalu rindang. Laban tik kita segawat. Kita terpantuk bak bandil lagi. Nanti kita terlalu rindang megak. Ngai ketika kita tinggal perahu lagi. Ngai ketika kita tinggal bas. Tinggal espres kurang kedua ya. So anang bekenya awak ke kita amat-amat nyedia ke daripu. Tang dengar jakut tu. Tang putus keruni yang yes I do ngagai pengandiri. Bepun bak ajal jakut Tuhan. Ti ulih nyamin pengelantang. Nyamin kebahagiaan datai ngagai ruang bilik nuan. Counseling ari pastor kita berguna amat. Laban ajal sida bepun berindi bak jakut Tuhan ti ngiri yang kita nuju ngagai penghidup ti meruan, penghidup ti senang lantang, penghidup ti dikingin, dikedekak ketiap ikut kita niri ke rumah tangga. Nama kebuah kita niri ke buah rumah tangga, awak kebisik penyenang, awak kebisik pengelantang.
0: Okey, terima kasih Pastor Graeman kesimpulan nuan tadi pastor bak topik tua kawin tumu tok ke laun ni ti engkeman. Ya kita udah berjurai ke utai ke diangkat kita ke sari tu. Jadi ha pastor sebelum tua nutup program tua ungkap ke minggu tu minta nuan ngiring kita basampi pastor.
1: Oh, terima kasih. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan. Terima kasih nuan udah ngiring kami aripun sampai ke ujung. Lalu sampai aku Tuhan Jesus awak ke jari nuan terus ngau program tu Tuhan Jesus, program tu cukup balat badas nunjuk ke jalai tepatut di singkang kami, nunjuk ke jalai tepatut di tengah kami. Awak ke penghidup tiap ikut balati rumpas balati dekat niri ke rumah tangga sidak ya amat-amat di iring ngau pengamat leka jakut nuan. Laban leka jakut nuan siti aja mah nyamin kebahagiaan ngagai nama-nama utikat di diri ke kami bak tibantu ianya ngagai ruang bilik. Berkat tiap ikut semua bala peninga ngau berkat ti datai rinuan siku aja dalam nama apa ya nak Roh Kudus kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, bala peninga hanya tadi sampai penutup kita hasbadau kita nancang tali perahu bak program kita ke minggu tu. Ya, terima kasih sekali lagi ngagai kita kuda bergulai dengan kami hari pun untuk ke pengujung. Terima kasih sekali lagi ngagai Pastor Graeman Megak kau dah berkongsi ke sekedar penemu kau dah nyawut sekedar tanya aku sepamanya program kita itu ditabur ke. Jadi ngau tu bala

0: Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Ya, lagu terubah yang country and western kita yang lagu di Sada Connie Florence yang lagu ya Neighbor on Sunday. Okay, sejam dengan kami nebah lagu-lagu country hingga western kita yang tuak ke penghujung program pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Okay, sempat lagi adakah macam sekedari peminta bala kita fanpage kami. Terima kasih bala admin ke udah update bala penyampai ke gawak neh. Okay, terima kasih ya ke benung datang baru rumah angkanya bisi mindah tadi wai. Okay, nampuang baru dengan kami radio baru rumah. Terima kasih manyu-manyu anggar ke program terang di dengar malam tu ya. Okay, nilmu angkanya bedau ke mandi. Okey, hagi dekat belelak duduk dulu ngenat ke diri pun eh. Okey, selamat belelak malam tu malam hari Minggu 16 hari bulan 8. Okey, habis bila kaban ke ngatai ke pesan nanti bolehnya anan tu bergaul lah malam hari ndak tu mana hingga bulan tu ya. Ke sidak ya. Nemu-nemulah kita ini tanya pihak ngarap ke semua pengawal ke di kerja kita di perambu kita ini mujur magang-magang tebal lagi bala kita ke gawak shift malam malam tu ini. Okay, medical lagu Alabama Bone Country, kedua lagi Sammy Turner Lavender Blue.

Hingga 89.5. Radio YFM 101.3.

0: program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang depan.
0: Joli jengah.
2: Lina.

Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

Benda Blue, lagu di sada Semi Turner. Okey, mai jam kita 11.13 minit malam. Okey, semalam yang kita rumah ngadan ngah medan dari sembilan ke program kita ngah kaban kita Klinsmann bega. Terima kasih ya hari ini ngah pemerintah malam. Okey, di fanpage kita YFM Station pemerintah kita ngah ya Luisa Jugi MA selamat bertugas semalam tu. Aki Kayara bega minta sebarang lagu kena merindang semua kaban-kaban. Kenala Boniface EP ya. MA di selepian malam tu minta lagu Igu Anthony Utang Dulu Out, lagu Meligai Pengerindu. Stephanie Sanguang besi nyapa apa lalengau ke ninga promo tupai ngau capi ke kia. Terima kasih ya. Johnny Ben, selamat malam MA. Selamat bertugas di konti pemegak kaban kedai tu. Smith Hujun Tumbai, selamat bertugas, terima kasih. Alex Delta Bina Watabaro di Batu 6, Jalan Penulisan Kuching, minta lagu Hotel California. Kena ia merindang kabar-kabar kesuah enggak berpesan ngelamat tu meh kekia. Gaginuan selamat bertugas di konti, jangan lupa untuk bahagia kekia. Terima kasih. New Rita Nuri yang mengerti nyapa. Jeffrey Jeff di Batu Kawah MA minta sebarang lagu. Kena merindang kabar-kabar FB enggak semua kabar-kabar ke ngelalalah kekia. Enggak peningat kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Terima kasih. Mami Abang habis dengan nyapa, terima kasih. James Anyang, MA minta lagu Eddie, Utang Orang. Ui, Utang Dulu Out. Ilak kita yang bahaya, kena merindang semua peningkat kita. Ningan Wan, Ari Kenawit tu. Terima kasih, James Anyang. Kena Sindai Robin bega habis nyapa di Miri malam tu MA Ningan Wan. Minta lagu, kena merindang hadirin punggau semua peningkat kita ialah ngarap ke terperindang ke kia. Jangan lupa untuk bahagia segamai. Terima kasih Richard Unupnya ya di Jalan Simpang Semunjan Ningan Wan tu MA. Di Betung kaban kita tu James Nguyen, terima kasih. Bisi ninga jaku ke di pekun sikia malam tu anang giga orang ke boleh nulung nuan mutar ke semua penanggul tang giga orang kena lejuk ke nuan siku aja empu semua penanggulnya ke kia tujuh ngagai kabar-kabar grup WhatsApp classmate POM 5 St. Augustine Betung tahun 1977 ke kia. Selamat malam ngagai semua peninga kita. Nginjau lagu Tommy Page, I Will Be Your Everything. Kedua lagi, nginjau lagu Rockwell, Knife. Engkau kami, tentunya pemberindang malam.

0: Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikenak kita ngena cara kena betul. Tentu ya megak mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimiat atau pelabak ke?
2: Ya nang amat semua kumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama otik kesalah, lalu ya tik salah anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala tala-tala. Kage ngamik tik kesalah dah. Ya, utai tik ngerusak. Dan ya, laban utai tik ngerusak nyat-nyat tu nyadi ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita tik ngelala Tuhan, bak kita tik ngelala Tuhan, kita ngamik ya tik oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, tu oleh mantuk kita ini ya. So, nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang nemiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya megak orang boleh manjuak kita
3: ya. Sajurai 635 belasar dua bejurai kemai macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lagu Knife di sada Rockwell, lagu kadik rindu DJ Roy kita kelihatan eh. Okey, di rantau panjang polis Kelantan mujung muntan ke sindiket nyadung dadah udah sedaya mujung retan siku lelaki peranam nua Thailand serta ngerampas 6,000 leka pil iaba ke berungkus RM60,000 bajalai Kampung Rahmat Lubuk Stol malam kemari ya. Operasi dibijalai ke pemesai dari unit pemansi penyalah narkotik JSJN Contingent Kelantan pukul 7.30 minit malamnya. Sidaknya mujur ngetan suspek tu berumur 45 tahun nitih ke penerang dari Kepala Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusuf Mamat. Ya madah lebuh ke diperasa sidaknya tertemu ke 6,000 leka pil dadah bangsa Yaba ke berungkus RM60,000 ya. Kalai dadahnya dibaik tamak nengah pangkalan tau ke jelatung haram bak sungai golok ya. Kalau iaitu dipansi angena genturan 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 diperasa air kemi iaitu ditemu positif dadah bangsa amfetamin tang nada rekod penyalah lama berkaul engkau dadah di Tan Rehman dalam berlama ia 7 hari nyentuk ke ngagai hari 6 minggu tu ya. Ngambil ke pansi silia uliah diperjalai. Nak utai kenyadi di Kelantan dedin ya. Menua ke besemak gau menua Thailand. Monica Angel of Mine berlagu lagu dari The Shirelles, Will You Still

Country and Western kita hingga City lagu Will You Still Love Me Tomorrow. Pagilah kerana lagi saya kaku kira kenyak nih. Agar ke pengidu kita nyam meruan lekat dengan kami. Okay, rindu dengan kami ni tengah hari ni tiang jam. Okay, laban program juga udah tahu di dengar kita hingga nak channel Astro 871 nih. Okay, nyapa baru dengar kita buat fanpage kami Rosli Yau. Benar dengan Wan Bapak Bayan Tasya Muka MA minta lagu nak merindang semua peninggal kita kepada tinduk ngarap ke terperindang BBF Sadung begal. Habis itu ke program kita selama bertugas MA malam itu minta lagu My Friend Queen Kunci Hati. Wih, utang dulu lagunya nih. Okay, Peter Tingkau Kujam Gak Sinyapa, selamat bertugas MA. Terima kasih Jonathan Rayang Mana Gayari di Pakan malam itu MA yang minta lagu Ari Gilbert Gawang. Utang dulu out. Henry Orlando Nira, MA, selamat bertugas di Konti Kokia. Malam tu minta lagu, kena ia merindang. Semua peningah ngau bala kenglalam eh mana gayari kami di Sibu. Malam tu, terima kasih. Bulan Pegarin Gasinya Pon, terima kasih. Mary Jalo Ujo, di Song, malam tu MA Ninganuan. Minta lagu Hello Darling. Akan merindang dirimpu, ngau semua ni kita ke malam tu. Ngarap ke tidur jenak malam lagi. Okay, aku ngujing gak lagunya lagi out. Bunga Cempaka Magasin Nyapa yang minta lagu kena merindang. Bala kenglalam eh kepada tinduk malam tu ya. Nak tinggal megak ngagai mak ya. Ngau jang di Sabah Din. Menjadi Edwin Win di Negeri Sembilan. Stanley Anthony di Thailand. Christina Anthony Juliana sedua itu di Paris. Marina di Kedah. Nama berita kita ke kia. Engkau kabarnya Lina Bugis di Kota Masai Johor. Ngarap ke tepe rindang. Sojo Samarino makasih nyapa. Selamat bertugas MA Jeremy K. Selamat bertugas. Minta lagu Timothy. Janji nyadi ampak utang dulu au. Kena berindang semua bala geng meh kenglala di sebarang alai Indur Diau. Ngagai bala anak ya di Meridin. Ngarap ke benda tinduk bisa ninggal pesan ya ke malam tu. Terima kasih ya. Terus ninggal lagu ungkep ya program kita Country and Western. Lagu Del Shannon Runaway. Kedua lagi nginjau lagu ke disada Little Anthony and the Imperial Tears on My Pillow.

Ya, ini nama besi kabang kita ke Benung Sinuati Siluilu Merab Bantal. Okey, nyabak ke ni wai. Okey, nada agak salah kita nyabak ni. Dikenak kita meluahkan perasaan kita. Nanti kita nyanadai kaban lah. Tim si kaban tahu aja berkongsi ke penusaha hati diri ngagai kaban-kaban kita ke tahu di karab ke ya. Okey, kita nyo datang bahawa pengujuh program lagu-lagu country and western kita ungkup ya malam tu anda berasai 3 jam sudah di county ya. Bila kita ke dekat belalak malam tu wahai, bakal selama ya belalak engkau hati ke cukup ya lantang. Tinduk malam tu lagi, tinduk jenak boleh mimpi ke mana ne. Okey, bimaga ransing ungkup kita ke angkat pagi lah 17.8 hari 1. Tumu pagi nurun gawa keduanya nganjung anak, nganjung ucu, nganjung menjadi ngagai sekolah ya. Okey, ngarap ke semua perambu pengawak di kerja kita ungkep ya pagi lah. Ngau sepemanjai minggu tu ya mujur magang. Lagu ketiga ya penudi, kedua penudi, lagu Ria Brooks and Dons, Can't Stop My Heart. Okey, kedua lagi lagu Ready, Get Set, Don't Go. Lagu kedisada Billy Ray, Ngau Miley Cyrus. Okey, kena nutup program kita. Country and Western. Ungkep ya malam tu ya. Kita bertemu baru. Kemayan eh. Nyana ingat mati kita. Okey, maka sama pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia. Terus segulai sejalai. Ngau kami.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uleng lantang kati titusa. Uleng angkat kesemengat ti lembi. Bijiman me lebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Laban jaku ti pansu dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemengat, ngubat hati tisino. Jaku ti positif oleh hidup kesemengat, lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur. Lalu ngemuhan pengarap padirimpu dudi hari lah. Anak berbanding kesidak ngau orang bukai. Tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisa nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak keubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat oleh orang. Kita tidak boleh mengubah hati manusia. Seminak petara aja boleh mengubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya. Bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap hati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: ninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku giga wak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai giga wak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: katanya di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang 237. Menu kita kesar itu ngalah pagi, program inu ngalah tengah hari, rentang ngalah hari, sada lemai, ngalah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mana kita ujau.
2: Dek, kita banyak mana cinta, dek. Nak, kita kerenah orang. Nak, mungkin pakai cair. Nak, ini lebih luar, nak, tahu ya, anak.

0: Tun, tun, tun, tun.
1: Ah, yes.
0: Dito, dito, dito tu ngatu nyamai kalau mi dito, dito tu napa kalau mi.
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Aw,
1: dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu, ngatu, ngatu. Ah,
1: barang tu, ngatu dito.
0: Eh, tun, nama matu si kana luat deh.
1: Eh, bukannya lama. Ya. Napa wajah nyau kan nyamuk sejam tu dito. Elak deh aram.
0: Aw, aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah dito, enam pulai tu ah.
1: Eh, yes, yes. Bukan dito aku pakai mutu tadi. Nih, ni mutu aku. Nih, mutu aku.
0: Nih, berada nyin.
1: Ah, mutu aku.
0: Bisa ramai mutuan was, tuan-tuan.
1: Mutuaku. Ah, luan ku berdoa biar ke. Udah gatat pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu. Pas siti-siti ndur, anang dah ingat. Ngelok mutu sikal kita. Pencuri, dah kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngeluk mutu sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha? Bukan itu pula itu deh.
1: Eh, kapan dah. Depan basmi tu aram. Aku kekunti, ku tinggal lagi.

0: Tengai nurun sekolah. Definasi baduk bersekolah tau ke keciciran dalam bahasa Melayu lah. Ditu definasi biak ti baduk sekolah yang nyak nembiak ti nadai nyambung pelajar sida. Baduk sekolah tau ke nama nembiak tu digugur ari jadual kehadiran nembiak di sekolah. Tu definasi ke diberi oleh kementerian lah. Nembiak tu gugur ya nama sida ari jadual kehadiran biak enti sida nadai nurun sekolah selama 31 hari berturut-turut. Tau ke nadai nurun sekolah selama 60 hari tang ndak berturut-turut. Ya, itu cara kita boleh ngugur nama biak hari apa ni jadual kehadiran biak di sekolah lah. Tapi sebedau nama biak tu digugur hari jadual penatai biak tu tadi beberapa surat ya dekat dianjung yang agak apa indai tau ke penjaga biak tu tadi. Contohnya surat madah ngagai apa indai pasal anak sidak tindak nurun ya surat terubah tanjuang kita lah. Udahnya kita nganjuang surat amaran kedua sampailah surat amaran ketiga ngau surat amaran tik ke penudi 4 kali baru kita boleh ngeluar ke nama biak tu hari namanya daftar sekolah kita lah. Tang walaupun biak tu dah baduk sekolah tapi udah yang ngasai ke diri tusah bekerja tau ke udah sedar ya maka biak tu tau pulai lah ya ngagai sekolah ya boleh minta pulai ngagai sekolah baru
1: boleh dia terima
0: sekolah baru sidak tu boleh minta ari upis pelajar dulu lah.

0: Banacu. Ninja Banacu!
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami di sini berindah kita. Bergerak pagi. Y912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Info Activity Y. Tabung darah sepitam sai kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitam sai kucing maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 tengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitam sai kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh kesmina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru api nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

ka jakok goodbye tau ianya leka jakok nama tau ka leka jakok noun. Lalu reti leka jakok goodbye tu ke satu ianya jakok disebut lu kitab serarok. Nyalai suah dan kita dengar. Selamat bekejang, selamat tinggal, selamat berserarok, selamat lemai, semua tai ke bakanya. Disebut lu kita nyap serarok. Lalu ke kedua nyap serarok ngepangan tau ke kita nyap madah dari mopuak, tau ke kita madah dari bekejang. Nyalah nyok reti leka jakuk goodbye. Nyade ke benar leka jakuk goodbye tu berasal dari lambai rambai jakuk God be with you. Tau ke petara bisik ngawnuan. Nyade leka jakuk goodbye nanti nanti ke rekod terubah dikenal sekuk penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573 dikenal dalam ayat ke munyitu. To requite your gallon of goodbyes, I regave you a bottle of how dies. Nyalanya keterubah leka jakuk goodbye itu dah kena dalam pengawak bertulis.

0: Reba, kini punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Dekeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: YFM Segulai Sejalai.

Dakap kenang ke sekadok leka jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenok sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyadai utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemesai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh niku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh niku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kada berat kita kenyukatnya umas amat berat. Artinya ujung jari kanan oleh temung ujung jari kibok. Nyok ke dokumen pemerap. Nangkan kanya suah kita ningo jaku cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai. Ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai, reti nyok sukat pemanjai ke sama pemanjai ngo ruas tulang lengan ngil lelaki besar tuai. Udanya sepenegung. S-E-P-E-N-I-G-U-N-G. Sepenegung. Ianya sukat pemanjai ari tiku siku kanan. Lalu merakok dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok. Lalu merakok dada ngagai tisi bau kanannya ke dokumai kita sepenigung. Udahnya kita besik palok tumpok. Tuk besik dua bengkar reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan. Ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngai orang ke ngenok tumpoknya. Lalu reti palok tumpok ke kedua, ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kendak tentu besai. Tuk sukat melintang mua tibang ke belok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada, ngagai rariak tumpok ari atas bok lengan nora kenyukat. Udanya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udanya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tau ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok. Lalu merekak dada ngagai siku kanan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tahu menusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan luar Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awa tau kemasa.
0: Datai ngau selamat, nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu, ari YFM Miri.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Malio makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpeh hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyah gulam gak tau ngasuh nak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya peniup hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca peneran bak barang pemakai kena nentu ke pemayah gula dalam pemakai. Jaga pemayah gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hati.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga kanon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Gi pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku, ngai betebas ku tai. Pedak de aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama kebuah aku suah ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak miat. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Urang bukai bisi mengingatnya ku tu. Delica de kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan ti nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan ai tu nak kucah kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gai gai gai, nolong gai gai. Jempat nolong kungun saya pergi ke mau tu. Jempat, gai gai, jempat. Uji dengan awak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Remak darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan remak darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan yang dua titik tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Dau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan bak KL kini klinik ke nguji derma darah bila orang kini yang memang dah bisik rekod ya dia. So yang memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun ter rumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak kedirik nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu baka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Alamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita labanya, napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Palat Nar Genatai Kepengilawati Ngagai Perintah Serta Megak Balan Rakyat Bapnua Tu. Nama Kebuah, Karatu Palat Nar Ngerekai Kemayar Itu. Kati kita nak sayau ke Kaban Layan Dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau pura. Bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung. Sekali keba dalam, tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Pak Yefon sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Yefon tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Kes mina uli ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta termegak uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: rata-rata yang penerbang pilihan kami YFM 101.3 MHz. Penerbang kami 18 jam sehari, bas barang 2.700. Menu kita ke sana itu pagi program menu ngelah tengah hari tengah ngelah hari sada lemai ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik bergulengok kami Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mantua kita ujau.
2: Dek kita banyak malah pinta dek nak utai kerenah nak mutem pakitai nak injok biluan nak atau ya anak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Ente penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari pengerara.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

jadi ke buah kenang. Pak Muai tikal rembus ke Pana Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh penial jematan tu ti digagak menang gaya modern ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal penial turun kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung duiti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak, laban hidirias lampu LED ke betekijak mayu curah. Bukis mina ulian dua kita nimpai tepian sungai aja, jematan Darul Hanam gak ulian dua mendak pasar benar ya Kuching, ngau bas berai ulian mendak rampak genturung peniau, tipnya rapas mata, empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

0: Nama geluan cok tu sahti.
1: Eh kati nda ibu, ay tu sahti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal kupan nadai boleh keuntung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM kan tau.
0: Haram. Haram.
2: Pemujur dagang berpanggai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh alai paling kepatut di laut kita nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM muntang. Campat membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawa unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching. Bermaya jam upis terbuka. Tak ke telefon muju umur 082-248-42.

Shalom, selamat pagi. Temu baru kita pagi tu mulai ngaku dari lawi dari gereja Metodis Siban dekat ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi baca bab kudus dan ambil dari Injil Mark bagi 13 ayat 35 datai ke 37. Munyi tau ia ada baca kebaknya kita patut berjaga laban kita nak nemu ni maya tuan rumahnya datai. Lemai hari tau ke tengah malam, dini hari tau ke pagi. Nanti ia datai ngenyit, aneng kita ditemu ia tindua. Utai ti dipadah aku ngagai kita, dipadah aku ngagai semua orang. Berjaga, tau jaku Tuhan. Berjaga artinya nunjuk ke kita semampai bersedia belama serta bertanggungjawab bak semua pengawak keudah diasuh ngagai kita. Berjaga dalam baca tu ianya ngantik penatai Tuhan taukah ngantik penatai tuan rumah kepulai ke rumah ya. Siku penjaga dalam rumah tu patut bersedia ngantik penatai taukah pemulai tuan ya. Laban pemulai tuan rumahnya nak ditemu kemaya ya datai. Bekaul ngobaca tu mai kita berarti ngelebih dalam lagi. Bahkan ni penyedia kita ke ngantik penatai Tuhan Yesus ti kedua kali ke dunia tu. Nadai sikok mensia dalam dunia tu, nyeng kaum nuan ngawaku bisik ngembuan kuasa, nemu ni maya ngotimpuh Tuhan dekat datai. Kenyawari pun dunia tu nyadi munya keliak, datai kesari tu, nadai sikok orang uleh nemu kemaya Tuhan dekat datai kedua kali. Jaku Tuhan kita baca tu, ngajal serta ngingat ke kita semua, awak ke kita semampai berjaga. Laban kita nak nemu kemaya Tuhan dekat datai, ngakim orang ke hidup, ngorang ke mati. Kesatu, kita patut ngadang serta berjaga-jaga. Kita berterima kasih ke Tuhan kudah ngajal serta ngingat ke kita dalam semua perkara. Tuhan ngingat ke kita ba'ayat tu, ngambil ke kita selalu ngadang serta berjaga-jaga. Laban kita nak nemu ni maya Tuhan datai. Injil Mark 13 ayat 33, madah ke kita munyi tu. Anak nak berjaga serta bersampi, laban kita nak nemu ni maya timpuah ya datai. Amat bakas ikut penyaga rumah tu tadi, diasuh tuan yang ngantik lalu bekerja dalam rumah ya besari-sari. Kuli tau ke pengerjanya, sigit nak nemu ni maya tuan rumahnya dekat datai. Bakanya megak ngagai kita ke Arab ke Tuhan sarito, kita nak nemu maya ya datai ngelawak kita. Nyalai kita patut ngadang bersedia serta berjaga belama-lama. Kedua kita bisik tanggung pengawak barumah ke ditinggal ke tuan ya. Ayat 34, ia dekat bakal siku orang ti nemuai ngagai menua bukai, lalu nejuk ke kulia ngereja pengawak ngati ke diri. Ia ngasuh jejaga pintu rumahnya seruran berjaga. Penatai Tuhan ti kedua kali ke dunia tu, disempama ke baka orang ke berjalai tau ke belelang, nak temu kemaya datai. Lebuh orangnya berjalai ninggal ke rumah, ia nyerah ke semua perkara, tau ke urusan ngotanggungjawab dalam rumahnya ngagai kuliah. Ia megak ngasuh jejaga pintu rumahnya seruran berjaga. Pagi, tengah hari, lemai, siang, tau ke malam. Artinya berjaga setiap masa tau ke 24 jam. Tuan rumah magi serta ngatul pengawak lalu nyerah ke semua tanggung pengawaknya ngagai kuliah. Ketiga, kita patut ngantik penatai tuan rumah laban kita nak nemu kemaya ya datai. Jaku Tuhan kita baca tadi ngajal lalu ngingat ke kita baru, ngambil ke kita seruran berjaga kita nak nemu kemaya Tuhan dekat datai kedua kali ke dunia tu, sekali ke 1000 tahun dah. Setahun tau ke sebulan, tau ke sarito, pergila tau ke lusa, malam lagi, tengah malam tau ke dini hari pergila. Sebagai nembiak Tuhan, kita anang muai masa, anang muai peluang kemana bakatok, rindang tau ke telunga-lunga ngepengawak duniawi, dan kita patut berjaga belama-lama ya. Sampai kita, awak keberkat Allah Ta'ala ngepengasih Yesus Kristus di Tuhan kita, mereka kita pemayak ngepengantang di meruan belama-lama ya. Amin.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: kena nebang ke kita ngadang kungu kaninggang pala nebang ke kayu serang mantap kayu kadema kayu ga udah rebah dan tau reda kayu manyuh galumu reda oleh kita batang bisi malintang sahak ke oleh kita sungai gana dai jalai gagak baka subak nebang ga anang rindang ila umai mata tunung ganda angus jerak tahun subak umai ga kitae angus nyamai kitae gawak umai barang alai bukit tanah payak bukit ke dulu mimit payak dudi gagak tuk kenaka ajaku dinga adi akak kulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagila
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu yang mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Kami merindang kita nintiang hari bermacam lagu.

di balik Jimmy Nyayang ya, terkenang ke buah hati. Mic jam kita pukul 6.23 minit pagi. Lagu dia kena ngepun ke awak pengerak pagi kita di YFM ke pagi tu. Sarito hari 1, 17 hari bulan 8, 2026. Merisa pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Kalai pagi hari 1 tu kita bergulai dengan aku Sam sepenglama 3 jam tu lagi ya. Okey, sama ngarap ke kita boleh ngepun ke hari baru ngau lantang ke pagi tu. Sama ngarap ke pengawal ke dekat di atur dekat di pejalai ke kita isar itu. Mucur di pejalai ke ya. Jadi nang bakal selama bak tusun program pengerak pagi. Kalai pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat ngau buka pesan ke berbatang. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bak program dah 2 pagi wai bakal selama. Nyak ke tusun tau ke rintai. Awak penggerak pagi hari 1. Sekali lagi terima kasih yang kita ke tumu milih YFM nyadi ke pemerindang kita ke pagi tu ya. Lebih lagi Nur berkongsi ke berita-berita pihak muka lagu-lagu pemerindang kita ya. Lagu kedua kena merindang kita pagi tu hari Richard Lee.

0: program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

Lagu hari ini Albert ya, bisik gantinuan lagu muka dia kena merindang kita ke pagi tu peninga. Jadi tu ngenang kaya hari di Kuching, kaya hari kita mana nada hujan ke pagi tu. Lalu pihak muka nanti kita berhati ke apa penanggul sebun muka ya, puji Tuhan bisik beliin suara mana. Engkau tu dah bekau hujan, hujan banget dari 6 tu tadi. Engkau bisa mantuk ngurang ke pengamal angin di menua kita ya. Nanti diperhati ke pagi tu website APIM. Seminar Siti Kanan 2 raja ke ngerikut ke baca IPU. Ngeloi hari 100 inya di Serian ya 121 lalu ba kanan dor ke Bukai ngerikut ke baca IPU jalan ya Pemersi di Kuching 89 ke pagi tu di Kota Semarahan 94 IPU di Seri Aman 80 di Seri Kai 73, di Sibu 68, di Kapit 53. Ngau muka kanan dor ke Bukai, muka ngerikut ke baca IPU jalan ya Pemersi. Ya. Okey, jadi sama-sama meh kita bersawup lebih haki nyeliah kari pengawal Nunu dulu jam ke dia tau ya. Labanya mereka tahu nanggul tahu ngujung ke penusah sebun tahu nyadi di menua kita kita sama nemu ya penusah sebun tu kai seminak ngamah ke angin mereka boleh ngeruga pengerai kita okey nyak tadi baca ke Madu Baru IPU di menua kita ke pagi tu ba website APIM atau ke ba website Opis Rampak Menua kalau mayuh ke udah belinsur mana jadi harap ke baca IPU atau ke penanggul sebun di menua kita atau macam kurang udah tahu ya ambil ke kita boleh berjalan ke pengawal bakal selama. Okey, tu lagu hari Igu Anthony Malikai Pengerindu jadi pukul 7 pagi tu lagi. Tau ke jam kedua tu lagi macam pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ya.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Kesayau.
1: Tanamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik mandang ke penusah babadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Siti pengingat tip guna ngagi semua kita itu tengah ke jalan alun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diderba tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Sibu 87.6.

0: siap nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu hari Augustin Jilan anak Thomas. Madah ke apa ya? Thomas anak Francis Lebuang. Thomas anak Francis Lebuang udah nadai. Lalu niang Thomas anak Francis Lebuang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 18/8/2026 ba rumah sedempu ya ianya ba lot 3820 pace 2C6A1 Jalai My Gold Desa Senadian Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Benerang ke sili agib kaul ngau pesan rapat tu kita tahu bertelepon ngakai anak ya Augustin Jilan ba lumur 014-893-239 tau ke 017-737-8529. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Miri Ruban 100 Serikai Brunei Betuang Limbang Kuching ngau muka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang madah ke Thomas anak Francis Lebuang udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila pa rumah sedampu enya ba lot 3820 pace 2C6A1 Jalai My Gold Desa Senadin Miri lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey lalu pesan ke Siti tu ianya hari umban anak Tawau. Jadi pesan tu madah ke laki ya Peter anak ikuh atau ke apa ibu udah nadai mereka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya pa rumah sidampu inya pa rumah nyerapung nanga kalai ulu muka Selangau lalu dekat dikubur ke pagi pergila jadi penerang ke sili agi kau ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai umban anak tawa umpu abah lumur 019-469-4299 tahu kenuju Albert anak Pita ya 011-989-7933 jadi pesannya nuju Kaban Belayan abah Selangau DJ Sida Jampi sebilik di Sebakuang DJ Kaban Belayan ba muka Tamin Stapang Skuau Sungai Kua Rumah Lampuh Sungai Mas Bintulu Dalat anak Pau ngau sida sebilik di Miri Inga anak Mempati ngau sida sebilik di Miri di Seratu Tupang ngau sida sebilik di Bintangur nuju sida Dr. John Brian Anthony sebilia ngau mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Peter anak ikuh ya Peter anak ikuh atau ke apa ibu udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam atau lagi pa rumah sedempu enya pa rumah nyerapung nanga kalai ulu muka Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Melaya anak Saga tahu ke Inai Rundai madah ke laki ya kenawang anak Lasa ya kenawang anak Lasa udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya pa rumah sedempu inya pa rumah tedung ulu tuah kenawit lalu dekat dikubur ke pagi pergila jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili agi tau bertelepon ngagai runda yang nak kenawang pa lumur 013 396 5439 tau kenuju Cornelius anak kenawang balumur 0112 908 3310. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Tuah Salim Punau Bawan Berjait Tada di Sibu Seratu ngamuka Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut itu magang. Kalau pesan tu madah ke Kenawang anak Lasa ya, tahu ke Apai Rundai udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidempu inya ba rumah tedung ulu tuah kenau ingat lalu dekat dikubur ke pagi pa kila ya. Jadi pesan ke Siti tu Ari Jonas anak Mawan madah ke Inaya Jati anak Tungku ya, Jati anak Tungku udah nadai mereka lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah sedempu ba rumah Jepri Jakui Pakan lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Dor madah ke Jati anak Tungku, Jati anak Tungku tau ke Indai Bunai udah nadai lalu niang Jati anak Tungku tu dekat di Sengai Palamayu malam tok lagi ba rumah sedempu ba rumah Jepri Jagoi Pakan lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nyak tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita udah tu lagi nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu kita ngetuk nak lama ya.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, okay, ba awak pengerap pagi di YFM. Okey, muka macam pesan ke Bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu, Ari Mariana Anak Buddha, madah ke pengawak semiang 100 hari ke niang indaya. Inya niang jenai anak kayau. Ngau muka ngingat ke 17 tahun. Niang apa ya ku dah nadai. Inya niang Basil Buddha anak Masan ya ke dekat diatur 22/8/2026 tu ilah. Inya hari 6 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu, inya ba kampung Tebuan Jaya Tengah, lorong 7 Jalai Urat Mata. Jadi penerang ke sili aki bergaul ngau pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Mariana Anak Buddha Empu abak lumur 03-575-2686 tau ke nuju Richard Anak Buddha 012-878-7209. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Tebuan Jaya, Tebuan Dayak, Sungai Laru, Batu Kawah, Mpelanjau Bakuang, di Banting, Miri, Mungguk Sawa, Ngeranji, Setutuang Baru, Siul Kandis, di Kota Semarahan. Ngau muka Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari keniang jenai anak kayau. Ngau muka pengawak ngingat ke 17 tahun ke niang Basil Buddha Anak Masan kau dah nadai ya ke dekat diatur 22/8/2026 hari 6 ya pukul 8 malam ba rumah Sidempu inya ba kampung Tebuan Jaya Tengah lorong 7 Jalai Urat Mata. Jadi pesan ke Siti Tu Peningah ianya hari Saka Anak Unggah. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang indai sida ianya niang Dayang Anak Kalum ke dekat diatur 22/8/2026. Jadi pengawaknya diatur apa rumah Sidempu ianya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Muka. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Tawi, rumah Seli, rumah Hanca Mekau, rumah Temesuk Atas Ngau Temesuk Baru, rumah Jubang Pengkalan Lubang, Simpang Bayan, rumah Mutu Kaban Belayan ba rumah Inti, rumah Hawin, rumah Handau, rumah Seruji Lio, rumah Tan ba Sebuluh Ulu Muka, Bayan Ulu Kaloi Anak Buku ba Pasai Siung. Ngau muka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di tu makang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngeta sulit niang Dayang Anak Kalum ya ke dekat diatur 22/8/2026 ianya hari 6 pukul 1 malam. Lalu pengawalnya dekat diatur rumah Sedempu ianya bar rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Muka. Lalu pesan ke Bukai itu hari Dana Nak Garit madah ke Jawai Anak Jantin ya. Jawai Anak Jantin tau ke Suria udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam hari 3 tu ilah 19/8/2026 ba rumah Sedempu inya ba rumah Manggat Nanga Ajau Betung. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah ya ba pendam Sungai Rungan Nanga Ajau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Pasak Atas ngau Pasak Baru, Luban Ilik ngau Luban Baru, Jungkal, Suri Lalang, Suri Nanga, Dabu, Serian Ulu, Matup, Jelau Atas, Batu Nindiang Ngemuka, Metuang Ruban, Panjang Baruh Ruban, Nanga Buai, Ajung, Udau Paku, Penyelani Hakiba, Kerun, Merunjau, Kerapa, Sepak, Jamin Anak Jantin di Bintulu, Rubin Babak di Miri, bin Nabi di Miri. Pihak Megah Kaban Belayan bak lubau lama ngau lubau baru nang jelau meribuang layar sekatap gensurai ngkeranji serudit e ngau bi ngau Megah Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngakai Lili bak umur 013-557-7628 tahu kenuju Guang 019-836-9364. Hanya tadi pesan madah ke Jawa yang nak jantin ya. Jawa yang nak jantin udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palau Mayuh malam hari 3 tu ilah 19/8/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah manggat nanga ajau betuang lalu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ilah ba pendam Sungai Rungan nanga ajau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai nyadi pesan ke Siti tu hari sigat anak juntang madah ke anak ya Eric ke Bagat anak sigat Eric ke Bagat anak sigat udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuah malam pergila 18/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah 19/8/2026 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Merunjau tapi mujau gerugau penyuin icu batang layar batang sepak padi sekerang pakut sebuti Kaban Belayan barumah tabur kawang baru rumah hidup menggah nanga derau rumah Jimmy Umbul nanga lidung rumah Cumang Sungai Kara rumah Anthony Mela staf SMK Datuk Patinggi Kedin staf klinik nanga mujau staf SK nanga lawih staf politeknik Kucing Matang ngamuka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Atung balumur 011-938-9219 tahu kenuju Darai 013-642-4101-01.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Belanja pemungka disedia dikenal negap ke orang dagang nembia. Ruai to the world, My Asia Craft Sarawak ngagai market global. Perintah di Sada mantai ke subsidi disia bersasar di dikemanah kagi dalam timpuh sebulan ngagai dua bulan agi. Lalu untuk isi berita, Raban Nembia di Sarawak berpeluang mantai ke penemu ngau penau diri dalam pengawak dagang. Peluang itu patut dikena hari geran ngau duit jali RM28 juta di disedia ke perintah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke inisiatifnya berguna amat dikena negap ke pemansang orang dagang Nembia yang kau merangsang mungkal penubuh company berpelasar ke teknologi. Ia mada ke peluang tu megak muka jalai ngagai orang dagang biar umur, ngerembai ke dagang mint ngagai aktiviti ekonomi ke besai agi yang kaum di menua pesisir. Pengawal tu dikarap ke ulih ngada kerbat baru diukai semina ulih bersemekih dan megak ulih nampak peluang ekonomi ungkup komuniti. Premier Mansud ke Jakutuk bak Kota Semerahan. Vision Ruai to the World ditetap dekat mai industri kraft Sarawak ngagai market antarabangsa serta dekat muka peluang ekonomi ke besai agi. Kelebih agi ngagai komuniti menua pesisir. Sapir Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pemanah ngau pengawak budaya Sarawak bakal Puak Kumbuk bisi potensial ti besai dipandang kebak tikas dunia. Yang nyematak madah ke hasil dari pengelandik jari ti di asal ukai semina mesti ditan dan megak dikemansang nyadi pun penatai pengawak perkara dagang ngau penumbuh ekonomi menua pesisir. Yang maksud ke Jakarta berpengerami nyuak ke Prayas Pekit Craft Iban Women Charitable Trust 2025-2026 di Kuching. Yang ansi araban pemekua craft ngeramai ke pengawak market digital guna e-dagang serta ngambil bagi bak pengawak pemandang antarabangsa ngambil ke ulir rembus ngagai market global. Perintah reka mantai ke sekedar atur tinggal mana kagi pengawak berjalan ke subsidi diesel ke ditagih dalam tempoh sebulan ngagai dua bulan dah agi. Menteri Perkara Wang Dato' Sri Amir Hamzah Azizan madah ke atur tinggal mana kenyak yang kaum ngamuntang kagi proses peminta nanduk ke kriteria ke patut untuk perengkap pengangkut ke agi berbayar serta membenar ke pengawak mindah ke kuota ngagai diri sebilik. Yang ada ke perintah agi mansik baru sekedar perambu kelebih agi berkawal ngau proses ngau pematut sebedau ke dibantai. Bajet 2027 megak fokus nanduk ke subsidi diesel ke ditarget diagih ngagai rakyat ngau lebih efektif serta komprehensif. Atur-atur setiap ngau tujuh perintah nentu ke tiap agih belanja, merimpas ke nyata serta mantuk ngelempung ke tatiang ungkus penghidup rakyat. Pengawak negap ke orang induk megak patut ngemerat ke pengawak negap ke institusi ruang bilik dikenal nampak ruang bilik di lantang dan serta bisik pemaya. Sampai Menteri Bawapis Premier Sarawak Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah ke orang induk bempu pengawak ke berguna amat dalam nampak serta ngintu ruang bilik. Nyalai ko ya, sukut bakal penemu komunikasi pengeliat ngau pengerindu mesti terus ditegap ke. Yang harap ke kerjasama antara perintah gerumpung ukai dikuasa perintah ngau komuniti patut ditegap kagi dikenak nyapai julu adi tu. Agenda pengawak negap ke orang induk nak patut semina fokus ngagai sukun ekonomi ngau raban bangsa aja. Dan megak nyerangkum pangkuk pengawak tinya dibini indai anak ngau pengajar. Yang maksud ke Jakarta pengudah berjadi ke semina wanita keluarga idaman wanita bahagia hingga surga di auditorium Wisma Sebati di Kuching. Kita ada tu benar mendiang ke berita hari YFM.
Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS nyambut maneh inisiatif Opis Menteri Pelajar Tinggi didekat ngagak langkah undang-undang pelajar tinggi terbaru serta lebih komprehensif. Dalam penerangan media, UNIMAS madah ke pengamatu setiap anggap pelin pelajar tinggi Malaysia 2026-2035 yang kaum agenda nombor ke One Higher Education Act OHEA. UNIMAS ngembuan penemu di madah ke reformation undang-undang berguna amat dikenal untuk ke sistem pelajar tinggi menua mengkang relevan, dinamik serta responsif ngagai ubah kemaya hari. Berbaik anggapnya, atur di sebelah antara autonomi institution, kebebasan akademik ngau sada nyawa nembiak pelajar patut terus diintu serta ndak ngerogak pengawak tabai urus ngau accountability university. Rabat baru patut negap ke Permati Hati Sida Abah Sempekat Malaysia 1963 MA63 serta ngemansang ke penauk nentu ke bida penerang ti bedau ditetap ke kelebih lagi bak jeman digital. Sapir Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak Dato' Henry Harry Jinem madah ke pemar tetapi Rabat kemayar itu ianya ukai lagi ngulih ke penerang dan berarti ke pengamat ya sebedau percaya tau ke bersaduang ke penerangnya. Yang megang lalau mensia mayu hanya jampal percaya atau kengerembai ke penerang ti viral enti indak dituku ke pengamat dulu. Yang maksud ke Jakoto bab pengerami nutut semina MA63 pelilih bau ke diatur bab palan main asa bidaya bau. Semina ke diatur upis pelilih menua baunya digulu orang 800 ikut penyerta mungkur aban pengajar ngau nembiak pelajar. Pelajar ngau nilai ruang bilik mesti sejalai segulai dikena nampak rebak dudi ariti berpenemu ngambuan oleh di mana serta oleh mantuk raban bangsa. Sapi Menteri Kebun Bendana Besar ngau komoditi Dato' Sri Hoang Tiong Si madaka pengelantian ruang bilik jadi pelasar di berguna aman dikena nampak komuniti di tegam. Kaban Parlimen Sri Kain yang megak madaka nilai ruang bilik oleh ngujung ke rebat baru nyingkang jauh agi serta nyapai pemujur jemaah ilak. Ia maksud ke Jakoto buat pengerami maka lemai ngintu ari berbahasa ke apa indai ngau orang tuai umur ke 43 serta pengawak nyuak ke anugerah pelajar nyulut gerempong Kelan Pan Chen Lau Serikai. Buat pengawaknya ia bisi meri pemeri RM50,000 ngagai gerempongnya yang kawam RM10,000 ungkup Biro Indo. Duit bantunya dikena nyukung pengawal negap ke pelajar ngau institution ruang bilik. RM200,000 sudah diungkup ke hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP untuk pemansang palan baru rumah panjai remabung di Kelili. Kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi madah ke agia belanjanya dipadah ke maya pengerami nasih tanah palan baru rumah panjai remabung bedau lama tu tadi. Palan barunya diperambu undur niri ke 70 pintu rumah panjai lalu arinya nyedia ke palan pengentah pendiau ti lebih tersusun likun serta lanteng untuk peranak dia. Yang madah ke agia belanjanya ngayan ke komitmen mudar ke guna peranak serta nentu ke pemansang infrastruktur komuniti dipejalai ke cara berenggan-renggan. Projek itu mantuk peranak dia ngulih kepalan ke lebih kondusif ungkup rumah panjai sida. Kena ujung ke berita itu batang berita baru. Belanja pemungkal disedia ke dikena negap ke orang dagang nembia. Ruai to the world, My Asia Craft Sarawak ngagai market global. Perintah disadar mantai ke subsidi diesel bersasar ti di kemanah kagi dalam tempoh sebulan ngagai dua bulan. Tunakan ke Menabur ke berita Ari YFM, berita di Tusun Monica Gary serta di Salin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jeluk milang tau ke Menira Malaysia bisi empat iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi merti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani nga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan ti berdaulat. Buat jalur gemilang tau ke Menira Malaysia temega bisi mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telefon aku tak sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti penung nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kediri yang tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nah, ada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Nanti dengai di tanggar. Periwak tanggah ada.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kami Nuri Bangkita mimpi hari bermacam lagu.

0: Samantha, Nalihari, Kadalamay, and Marindang Malad.
1: Sibulay, Sigalay.
2: Orang Sampau Laut Hulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village sama jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur. Bagai pengawak mandang ke barang, workshop. Pekit ngajak penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang yang maya hagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk endak berbayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.